jihad atau yang usaha keluar pontang-panting naik turun angkot pergi gitu. Itu mana yang lebih pantas, lebih layak dibilang jihad? Coba jawab saya. Iya, yang uprak. Kalau di rumah mana uprak sambil kipas-kipas ya. Lama-lama tidur ustaznya ceramah dia. Gimana coba? Jihad apa itu? Ya. Ya, jihad itu ya keluar bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ya ane mau berangkat mau ngaji nih. Naik angkot keringetan kadang masya Allah. Ya. Ya, itu baru jihad. Ada enggak orang mujahid perang di medan jihad? Adem gitu, Bu. Adem. Ini makanya kita kurang sedikit pahalanya nih gara-gara AC nih lengkap. Ya, kurang sedikit nih pahalanya. Ya, kurang anunya. Kurang sengsaranya. Ini kayaknya kalau kajian Rabu kita matiin aja AC dah, biar pahalanya nambah lagi. Lebay ustadznya. Enggak, apa-apa, Ibu. Tapi memang begitu, Bu. Inna ajraki ala qadri nasabiki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pahalamu itu tergantung letihmu, ya enggak, Bu? Kayak haji. Kalau hajinya undangan raja ya agak nyantai, agak ya gitu dah. Dengan yang memang haji ya biasa, ya. Itu perjuangannya berat itu. Haji beneran itu, ya pasti beda level pahalanya. Walaupun nanti juga yang sangat berperan adalah apa? Niat. Kalau niatnya pergi berangkat haji, walaupun dia susah payah jalan sana, jalan situ. Dari Arafah pulang ke Muzdalifah, jalan kaki ibaratnya, masya Allah. Luar biasa. Tapi dari sebelum berangkat haji sampai pulang haji, niatnya apa? Biar dipanggil Bu Hajah. Niatnya kayak gitu, ya wes. Yo, maksudnya apa? Ya, habaan mansura. Ya, ada niat lain, ada niat duniawi. Sayang sekali, udah capek-capek, letih, habis sakit-sakitan, ya. Apalagi yang live-live itu yang ya. Ya. Belakangin Ka'bah lagi coba bayangkan. Ya. Itu ininya jepretnya, selfie-nya belakangin Ka'bah. Sopan enggak tuh? Masya Allah, Ka'bah di belakangnya padahal banyak kepura-puraan zaman sekarang. Dengan adanya ponsel ini, banyak kepura-puraan di Mekah itu, di seliling Ka'bah itu banyak kepura-puraan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu gak ada yang kayak gitulah, ya. Sayang duitnya berangkat, jauh-jauh ninggalin anak, ninggalin, nah, sibukan, sampai sana, hanya untuk ngasih tahu lagi umrah gue nih, lihat nih. Ada yang live lagi, subscribe. Oh, siapa yang mau didoain, saya lagi di sini nih. Ya Allah musta'an. Doa dia aja belum tentu udah repot-repot doain orang, udah kayak mustajab aja doanya. Ya, lanjutin artinya. Saya sedikit minder sebenarnya Ibu kalau baca akhir ayat ini. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ana agak minder sebenarnya. Ya. Dan ini yang membuat ana kadang-kadang malu ketemu sama guru-guru saya, ustaz-ustaz saya di Lombok itu. Ya. Ana kok ya, nuntut ilmu ujung-ujungnya yang menikmati orang Cilangkap gitu kan. Harusnya orang kampung saya. Walaupun sudah ada pembicaraan sih, ya, tapi enggak tahulah mudah, enggak tahulah gimana nasib ke depan, kita lihat kondisi Bismillah. Cuman ya berdakwah sih, ya di mana aja kita bisa berdakwah insyaallah. Dan di Lombok juga udah mulai banyak dai-dai ustaz-ustaz. Cuman tetap aja ana merasa agak keder gitu ketemu sama teman-teman tuh. Karena mereka selalu nanya ustaz-ustaz yang di sana tuh, "Mata tarja ya Abu Usama?" Ya, "Kapan pulang Abu Usama?" katanya. Ya. Ya. Orang Lombok juga pengin nih. Jadi itu agak bikin saya minder kalau lihat ayat ini, Ibu-ibu, baca ayat ini. Karena dia bilang apa? Untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah pulang. Karena saya lahirnya di mana, Bu? Di Lombok sana. Harusnya saya pulang ke sana gitu kan. Ya mudah-mudahan karena saya masih menganggap diri saya sebagai penuntut ilmu, memperbanyak ilmu dulu, pengalaman dulu, ya suatu saat kita enggak tahu nasib, Ibu-ibu. Ya.
Mungkin anak-anak saya sudah ganti saya di sini, sudah pada dewasa, sudah berilmu mudah-mudahan, ya. Dan menggantikan saya sudah tua, sudah sepuh, ya. Kalau saya panjang umur ya, mudah-mudahan kita panjang umur di atas taat, ya bisa jadi. Atau kalau enggak harus berdomisili di Lombok ya, sering-sering pulang, dakwah, mungkin gitu caranya. Kedepannya kita enggak tahu. Nanti, tenang aja, belum, nanti, ya, insya Allah. Kemudian Ibu Subhanahu wa Ta'ala, jadi, Masya Allah, ini ayat terselip di mana, Bu? Di tengah-tengah ayat apa? Ayat-ayat tentang jihad. Apa rahasianya berarti, Bu? Kalau ayat menuntut ilmu tafaqquh fiddin, nyelip di ayat tentang jihad, berarti mau nggak mau harus dikatakan nuntut ilmu juga bagian dari jihad. Yang kalau kita mati lagi menuntut ilmu, mati apa, Bu? Lihat, jika menuntut ilmu laksana mujahid di jalan Allah. Mujahid kalau mati di medan jihad gimana, Bu? Insya Allah dia mati syahid. Kita kalau mati menuntut ilmu gimana, Bu? Insya Allah mati syahid. Karena kalau mati syahid itu hanyalah yang dibilang mati syahid yang mati di medan jihad pakai pedang, perang, pakai... Huh? Itu saja yang dikatakan mati syahid. Idzan syuhada ummati la qalil, kata Nabi. Berarti syuhada umatku ini sedikit sekali dong. Kalau yang dikatakan syahid itu cuma yang mati di medan jihad, medan perang. Perang dengan senjata gitu kan. Maka apa? Orang yang mati stroke, mati syahid. Orang mati sakit perut, mati syahid. Orang yang mati karena bisul besar yang sampai menembus ke tulang, mati syahid. Ya, orang yang meninggal melahirkan, mati syahid. Orang yang mati ketiban, terbakar, tenggelam, membela harta, membela kehormatan. Itu semua dikatakan syahid. Orang mati kena taun. Ya. Wabah taun syahid. Makanya orang kena orang kena COVID-19 itu kita harapkan dia mati syahid. Kita enggak pastikan, tapi kita berharap dia mati syahid. Bahkan mohon maaf, orang yang tertabrak mobil itu masuk dalam kategori ketiban, kata Syekh Utsaimin, seingat saya ya. Ya. Ya, mudah-mudahan juga dia mati syahid. Kita harapkan dia mati syahid walaupun kita enggak berani pastikan. Lah kalau yang kayak gitu-gitu itu mati syahid. Masa orang yang lagi deprok ngaji, lukes, lemes, ingat. Oh ini mah gak syahid gitu. Dia lebih berhak untuk dikatakan mati syahid. Ya. Karena dia sedang jihad apa, Bu? Jihad ilmu, Masya Allah. Itu. Mudah-mudahan kita kalau gak mati lagi sholat, ya mati lagi ngaji ya, Bu. Ya. Mudah-mudahan. Tapi yang jadi masalah, ya masyarakat kita ini kalau dikatakan ngaji-ngaji itu, terbatas pemahaman masyarakat awam. Ngaji itu menurut masyarakat awam apa, Bu? Baca Quran. Banyak itu orang yang saya pengen ngaji dah sama Pak Ustaz. Lah, kajian saya terbuka umum. Kenapa dia enggak datang-datang? Ternyata maksudnya apa? Pengen ngaji Quran. Iya sih, itu bahasa kita yang ngaji, belajar ngaji Quran gitu. Cuman yang kita maksud adalah perdalam ilmu agama. Ngaji dalam artian perdalam ilmu agama. Itu Ibu Sunata. Anak habis ngaji nih, habis baca Quran. Ya. Bahas, perdalami isi Quran itu ngaji yang beneran. Ya. Yang sebenarnya. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah wa man dakhalahu lighairi dzalika kana kanadhiri ila ma laysa lahu." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ya yang memasuki masjid kami ini, masjid apa? Masjid Nabawi. Ya. Dengan tujuan mempelajari kebaikan. Ya, mau ngaji dia, mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Ya, maka ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah. Jelas ya? Ngaji, nuntut ilmu dibilang oleh Nabi apa? Jihad. Laksana orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang memasukinya, masuk masjid kami ini, dengan tujuan selain itu. Tujuannya enggak ngaji. Maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Bagus nih tasnya ibu-ibu. Tas orang dilihat. Yang bukan milik dia. Ya. Apa yang dia dapat, Bu? Cuman mandang tas orang gitu, atau barang orang, ih bagus, mandang.
Apa yang dia dapat, Bu? Nggak dapat apa-apa. Miracle Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kanadhir ila ma laysa minhu, ya. Dalam artian dia rugi gitu, mahrum, ya. Miracle Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya ya apa namanya? Bukan untuk mengajarkan atau untuk belajar atau mengajarkan ilmu, maka seperti orang yang memandang barang yang bukan miliknya. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang bagus juga ibu-ibu, yang mirip-mirip cuman apa namanya buah manisnya itu berbeda dengan yang saya sebut di sini, yang kita sebutkan hadisnya di sini, bahwa orang yang datang ke masjid ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan itu dia dapat pahala haji sempurna hajinya. Jadi ibu-ibu nih setiap pulang ngaji nih Bu, sebenarnya habis apa Bu? Seperti orang pulang haji. Jadi ibu-ibu nih hajah semua sebenarnya walaupun belum berangkat haji. Sebenarnya kalau secara ya saya sampaikan hadisnya dalam hadis Tabrani, begitu juga Al-Hakim dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, ya, Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib itu mengatakan isnaduhu la ba'sa bihi. Sanadnya tidak masalah. Bisa dipertanggungjawabkan sanad hadisnya. Bahwa Nabi bersabda, man ghoda ilal masjidi, barang siapa yang berangkat ke masjid. Ibu-ibu ini datang tadi berangkat dari rumahnya menuju ke masjid. La yuridu illa an yata'allama khairan. Dia tidak ada keinginan ke masjid tersebut melainkan untuk belajar kebaikan, ngaji. Belajar kebaikan. Au yu'allima, atau untuk dia mengajarkan kebaikan. Ya, saya datang untuk mengajarkan kebaikan, ibu-ibu datang untuk belajar kebaikan. Kata Nabi, kana lahu, adalah bagi dia. Ya. Kalau di untuk sesuatu yang belum terjadi, kalau dibahasakan pakai fi'il madhi, itu menunjukkan qata', pasti bagi dia apa? Ka ajri hajjin tamman hajjatu. Bagi dia pahala orang haji yang sempurna pahala hajinya. Banyak enggak orang yang pergi haji enggak sempurna hajinya? Banyak. Sampai Abdullah bin Umar berkata, ar-rukabu kuthur wal hujjaju apa? Illa qalil. Kloter-kloter mah banyak, rombongan haji mah banyak kata Abdullah bin Umar, tapi haji yang beneran itu sedikit. Paham enggak maksud beliau? Kloter haji banyak enggak? Jutaan ya, Bu ya? Banyak kloter-kloter haji itu. Ya. Ya'tuna min kulli fajjin 'amiq, dari segala penjuru datang, oh berbondong-bondong, berkloter-kloter, negeri ini, negeri itu, Indonesia, dari Malaysia, Singapura, mana? Banyak. Dari ujung kulon datang banyak. Tapi wal hujjaj, ya sedikit. Yang benar-benar haji, ya, yang benar-benar mengambil manasik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau bersabda, khudu anni manasikakum, ambil dari saya manasik haji kalian, jadi haji harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abdullah bin Umar apa? Sedikit kata beliau. Nah, ini orang datang ke masjid, belajar kebaikan atau ngajarin kebaikan, dia pasti dapat pahala orang haji yang pahala hajinya apa, Bu? Tamman. Apa? Perfect, sempurna, kamil, syamil. Sempurna pahala haji. Ya. Jadi sanad hadis ini tidak bermasalah, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim murid siapa, Bu? Murid siapa? Ayo. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fi Taqiyuddin, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala punya murid namanya Ibnu Qayyim. Punya murid namanya Imam Ibnu Katsir yang punya tafsir itu. Itu muridnya Syekhul Islam juga. Jadi Ibnu Qayyim sejawat teman CS-nya siapa? Ibnu Qayyim. Begitu juga Imam Dzahabi yang punya kitab Syiar Alamun Nubala itu. Hah? Itu teman-teman satu kontrakan lah ibaratnya, Bu ya. Ya, dalam perjalanan menuntut ilmu. Masya Allah. Dan semuanya Syekhul Islam rata-rata. Imam Dzahabi dibilang oleh ulama Syekhul Islam juga. Ya, bukan mereka yang menyandangkan, maksudnya menyematkan kepada diri mereka kata-kata Syekhul Islam itu, bukan.
Tapi manusia, manusia saking apa jasanya dalam Islam dengan ilmu yang mereka miliki sampai dibilang Syekhul Islam. Ya. Itu Ibu Sunnah Ta'ala. Kalau ana mah Syekh Cilangkap aja dah gitu kan. Ya, kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ya. Jihad melawan hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Sayang waktunya sempit ibu-ibu ini, bagus pembahasannya Ibnu Qayyim nih. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jihad melawan hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Sebelum saya lanjutkan, Bu, adanya hawa nafsu pada diri kita ini tercela enggak sih pada asalnya? Tidak. Kalau enggak ada hawa nafsu ya saya enggak datang ke sini. Ustaz ngajar enggak nafsu. Ya. Enggak. Jadi adanya hawa nafsu pada diri kita pada asalnya bukan tercela. Ini maksudnya ta'ala. Ya kalau enggak ada hawa nafsu ya enggak ada ibu-ibu yang nikah. Ya kan? Enggak ada laki-laki yang mau menikah enggak punya hawa nafsu. Jadi pada asalnya hawa nafsu itu enggak tercela pada dirinya. Yang jadi masalah kalau kita enggak bisa memanage ia. Kalau kita enggak bisa mengatur ia, mengekang ia, menahan dia ketika dia membisikkan hal-hal yang buruk, yang maksiat, yang dosa, itu yang jadi masalah. Ya. Ya kita bersyukur adanya hawa nafsu ibu-ibu saudara. Maksudnya adanya hawa, adanya nafsu itu alhamdulillah. Ya, kita mau ngaji, kita mau belajar, kita mau ya, mau menikah dan seterusnya. Ya karena adanya itu alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah ketika nafsu itu membisikkan hal-hal yang buruk. Ah, bisa enggak kita memanage dia? Bisa enggak kita jadikan hawa nafsu ini manut, ngekor dengan apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, hawa nafsu kita ini kita apa? Kita kekang, kita paksain dia untuk mengikuti aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang ya bisa dipertanggungjawabkan lah, ya. Kesahihannya bahwa ya la yu'minu ahadukum hatta apa yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, kata Nabi SAW. Enggak sempurna iman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu ngekor apa yang aku datang dengannya. Jadi kalau Nabi sudah bilang A, yowes, hawa nafsu kita tunduk dengan sunnah Nabi, dengan aturan Nabi. Jangan Nabi bilang A, akhirnya apa? Dia memang. Dia membantah, dia nolak. Enggak, saya maunya B. Ya. Ini bahaya ini. Berarti dia mempertuhankan hawa nafsunya. Harusnya hawa nafsunya apa? Tunduk terhadap apa yang datang dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi apa yang datang dengannya Allah azza wajalla dalam Al-Qur'an. Sudah kalau Allah bilang A, Rasul bilang B, apa misalnya bilang A, ya sudah hawa nafsu. Sami'na wa ata'na. Tunduk manut wis ala ra'si wal ain, kata orang Arab. Manut semanut-manutnya sudah. Enggak ada pembantahan, enggak ada penolakan, pembangkangan, enggak ada sudah. Harus tunduk. Ini sunnah ta'ala. Baik. Pertama, kata beliau, Imam Ibnu Qayyim, berjihad untuk mempelajari petunjuk ilmu yang bermanfaat. Yang dibahasakan Allah itu apa, Bu? Al-huda. Huda itu artinya apa? Ilmu yang manfaat. Dan agama yang benar, yaitu amal saleh. Dibahasakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa dinil haq. Walladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq. Al-huda, ilmu yang bermanfaat. Dinil haq. Ya, amal saleh. Jadi berjihad untuk mempelajari petunjuk, ya, ilmu yang bermanfaat dan juga ya agama yang benar alias amal saleh. Seseorang tidak akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengannya. Makanya sudah berlalu penjelasan ya bagi kita ibu-ibu penjelasan ketika Hasan Basri menafsirkan apa, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang masih ingat enggak apa tafsir fid dunya hasanah? Ya Allah berikan karuniakan kepada kami kebaikan di dunia. Tafsir beliau apa kemarin? Ingat enggak? Apa? Ilmu syar'i. Ya. Masyaallah. Kebaikan di dunia yang dimaksud adalah apa? Ilmu syar'i, ya. Jadi kita kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan dunia dan akhirat, jalannya apa, Bu? Ilmu syar'i. Belajar ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i lah yang disanjung oleh Allah untuk kita
pelajari ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berjihad ya untuk mengamalkan ilmu setelah mengetahuinya. Jadi setelah berilmu ada jihad kedua, Bu. Apa tuh? Mengamalkannya ya. Jihad kedua adalah mengamalkan ilmu ya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk yang digunting mulutnya ya. Ngocor darah dari mulutnya karena digunting kiri kanan. Gara-gara apa? Punya ilmu, pintar ceramah, akan tetapi apa? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Dan ini kita akhiri dengannya, Bu, poin kedua. Nanti poin ketiga dan keempat kita ambil di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Atau kita masih berbicara tentang poin kedua lah nanti ya. Tingkatan yang kedua itu. Kita sampaikan di pertemuan akan datang. Cuman saya akhiri dengan satu hal terkait tentang mengamalkan ilmu ibu subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, begitu juga Imam Al-Bazzar, begitu juga Imam Abu Ya'la ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda begini, la ilaha illallah. Ini agak ngeri hadis ini, terutama saya ngeri. Semoga Allah menolong saya untuk mengamalkan apa yang saya ilmui, yang sedikit yang saya ilmui. Kata Nabi, marartu lailata usriya bi. Ini ya, untuk kita semua ibu-ibu. Ibu-ibu juga banyak yang Allah mungkin sudah titip sebagian kita dari ilmu, masya Allah. Tinggal ngamalinnya, Bu. Bahkan kalau ngomongin ke orang, pinter gitu kan mungkin. Tinggal kita ngamalnya. Marartu lailata usriya bi. Saya akhiri dengannya materi pertama. Aku melewati di malam aku diisrokan. Jadi Nabi kita enggak jalan diri, tapi dijalankan. Ya. Ya. Kalau jalan sendiri, mungkin enggak, Bu? Dalam semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mungkin enggak? Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, mungkin enggak? Ya. Pasti ada yang apa? Andil di situ. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Aku ya lewat di malam aku diisrokan oleh Allah Azza wa Jalla. Bi aqwamin, dengan manusia-manusia atau kaum-kaum yang tuqradu shifahuhum, yang mulut-mulut mereka digunting-gunting. Ya. Ya, ibu-ibu saja kalau anak-anaknya ukurannya 3 ke atas, itu kadang-kadang kan rata-rata di sama dokternya kalau susah keluar di kres kres kres gitu kan. Digunting kan kadang-kadang gue ya. Ya. Ini yang digunting apa ya? Mulutnya digunting-gunting. Naudzubillah. Bimaqarida min nar. Diguntingnya pakai gunting dari api. Naudzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, semoga Allah melindungi saya dan kita semua. Allahumma amin. Ya, terutama yang dititipkan ilmu. Qultu man haula ya Jibril. Jibril ini siapa nih? Ini mereka nih siapa nih? Kok sadis banget azabnya? Ya. Maka Jibril mengatakan, khutoba'u ummatik. Ini adalah penceramah-penceramah umatmu, wahai Muhammad. Ya. Ustadz-ustadz yang ceramah-ceramah nih, wahai Muhammad. Penceramah-penceramah umatmu, Muhammad. Ya. Tapi apa? Alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Yang mereka mengatakan, mengucapkan, menyampaikan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan. Walaupun kita sudah kasih perinciannya kemarin, Ibu, ya. Bahwasanya ada ilmu yang wajib diamalkan, ilmu yang kita sampaikan wajib kita amalkan, ilmu yang kita sampaikan tidak wajib untuk kita amalkan. Sudah saya perinci kemarin ya. Kita ngasih tahu orang tentang sunnah witir, contohnya kemarin ya, ingat enggak? Ya, tapi kita sendiri enggak witir misalnya. Itu dosa enggak? Enggak, malah dapat pahala. Dapat pahala, dapat pahalanya dari sisi apa? Mentransfer ke orang. Kenapa kita enggak berdosa? Karena apa, Bu? Karena hukumnya sunnah. Kecuali kita ngajarin orang sholat fardu, kita sendiri nggak sholat fardu, ya ngaco, ya dosa besar. Dosa ninggalin sholat sekali saja dosanya lebih besar dari dosa zina. Itu ijma para ulama, dinukil ijma oleh Imam Nawawi. Ninggalkan sholat sekali saja itu dosanya lebih besar dari siapa? Dosa zina. Kemudian mereka penceramah-penceramah dari kalangan umatmu Muhammad yang berkata apa yang mereka tidak perbuat. Wa yaqrauna kitab Allah wa la ya'maluna bihi. Dan mereka membaca kitab Allah Al-Quran, tapi mereka tidak
tidak mengamalkan Al-Quran yang mereka baca. Rubbatalin lil-Qur'ani wal-Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi dia dilaknat oleh apa yang dia baca. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal-afiyah. Ya, kita istirahat dulu. Berapa menit? 5 menit aja ya. Jangan kelamaan. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan ke kitab 3 landasan utama Usul Thalatha oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu, mungkin ada bagian yang bertanya mungkin ya. Singkat aja, saya nggak panjang lebar. Singkat-singkat aja. Kenapa sih kita memilih 2 buku ini untuk kita bahas di majelis kita? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya. Sebenarnya tatkala ibu-ibu bertanya misalnya tentang usul thalathah misalnya. 3 landasan utama. Ketika bertanya misalnya mengatakan kenapa kita bahas usul thalathah Ustaz? Sebenarnya pertanyaan ini sama dengan pertanyaan kenapa kita belajar tauhid. Dan insya Allah ibu-ibu udah lama ngaji, jadi pahamlah akan urgensi daripada belajar tauhid. Wong kita diciptakan untuk apa? Mentauhidkan Allah. Tujuan penciptaan kita loh. Tujuan kita diciptakan adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ya. Ya. Jadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk apa? Beribadah. Apa tafsir Ibnu Abbas tentang liya'budun? Ay liwahidun. Berarti apa? Tauhid. Jadi kita diciptakan ini untuk mentauhidkan Allah. Bisa enggak kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid kalau kita enggak belajar ilmunya? Ya. Atau ibu-ibu ada usulan tertentu mau belajar apa? Ya saya lihat nanti. Walaupun sebenarnya yang ngatur itu bukan jamaah, yang ngatur itu Ustadz, dia lebih paham apa yang harus dia apa? Sampaikan, apa yang perlu dia mulai dengannya. Kan saya sudah bilang di awal-awal, Bu, bahwa kita belajar di sini taksil. Ingin apa? Belajar dari yang usul, yang dasar-dasar. Ya, atau Ibu mau nawarin saya buka akidah tahawiyah atau akidah wasithiyah. Nanti, Bu, ada saatnya, sabar. Kita mulai dari yang rendah dulu, yang dasar-dasar, taksil. Ingat kaidahnya, man hurimal usul, hurimal usul. Suruh ulang susah kayaknya nih. Man, coba ikutin. Man hurimal usul, hurimal usul. Mirip-mirip soalnya ya. Tapi saya senang ibu-ibu bisa ngikutin nyebutnya itu. Apalagi nanti kalau ngobrol-ngobrol, kita harus ngaji dari dasar loh mbak. Harus taksil loh, bahasanya keren loh. Taksil, taksil banget, udah kayak anak lipi ya bahasanya. Ya? Ana aja ngeliat istri ana ngaji ke mana tuh. Itu, kayak anak lipi ya perasaan berangkat ngaji, kayak anak kampus gitu. Jadi pengen tak kenalan rasanya gitu. Ya, kayak muda lagi kayaknya gitu. Seneng ngeliatnya gitu kan. Ya. Jadi man hurimal usul, hurimal usul. Apa artinya, Bu? Ustaz, yang penting bisa nyebut aja dah. Kayak hadis tadi, yang penting nge-share, tahu artinya enggak penting. Ya. Ya, jadi man hurimal usul, siapa yang luput darinya apa? Ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu pokok dasar yang mendasar, hurimal usul, dia enggak akan sampai kepada ilmu. Paham enggak maksudnya, Bu? Jadi enggak bisa nuntut ilmu itu main apa, Bu? Langsung lompat, enggak lewat tangganya dulu. Anak tangga, ada yang dari yang paling bawah ya Bu ya?
Bawah terus satu, dua, tiga, sampai deh di ujung di atas. Ya, itu ibaratnya. Jadi kita belajar usul thalasah ini, Bu, ibarat sulam, ibarat anak tangga. Sebelum kita belajar yang jelimet-jelimet, coba saya bukain akidah tahawiyah. Ibu-ibu insya Allah, apa? Sehari doang ngajinya besok udah goodbye ma'assalamah masjid ijo, udah nggak mau ngaji lagi. Karena apa? Langsung apa? Langsung anak tangga yang ke 99 kali. Nggak mulai dari yang apa? Nomor satu. Dan saya miris sekali memang, Bu, sedih. Ini banyak ustadz kadang-kadang ya buka kajian usul thalathah misal mulai di sebuah majelis. Tapi seleksi alam ya. Bete. Bete katanya. Udah tahu semua saya nih, dasar banget ini. Saya kayak baru ngaji aja tuh dibukain usul thalathah. Akhirnya apa? Dispelein, Bu. Wih, udah kayak keren aja dia tuh. Ya, akhirnya apa, Bu? Motong nggak khotam-khotam. Ya. Makanya ada seorang mahasiswa dulu dibikin mati kutu oleh dosen saya. Dia kan sudah mulai senang kafir-kafirin tuh, khawarij. Pemikirannya yang lagi di Nusa Kambangan sekarang di penjara. Ya. Itu. Oh, gampang banget kafir-kafir-kafir-kafir. Ditanya, kamu udah khotam usul thalathah belum? Berapa kali kamu khotam usul thalathah? Para ulama dulu aja udah khotam berkali-kali usul thalathah, itu nggak ada yang serampangan kafir-kafiran. Ente belum khotam usul thalathah, oh sudah berani menjas orang, mengkafirkan orang. Keren ya. Bahkan sebagian salaf khotam kitab usul thalathah 40 kali dari syekh yang berbeda. Lah ini kita, mudah-mudahan sih ibu istiqomah sampai kita khotam ya. Siapa tahu suatu saat ibu kangen lagi, Ustaz kangen deh usul thalathah. Nostalgia kita Ustaz, ulangin lagi. Oke, juta kali kalau kita masih panjang umur gak apa-apa. Karena urusan tauhid ini Ustaz sering katakan, harus diulang, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, ribuan kali. Katanya. Mirip kan tuh. Ya. Ribuan kali. Ini karena masalah penting, Bu. Ibu saya tanya, ibu hafal kitab fikih, kitab sejarah, kitab fikih, kitab usul, kitab apa yang numpuk di Lipia tuh? Di perpustakaan Lipia, perpustakaan Islam apa Arab terbesar se-Asia, Lipia. Itu ibu hafal, hafidoh katanya. Hafal semua. Tapi usul thalathah yang setipis kayak gini, enggak kelar, enggak beres, berantakan keyakinannya, akidahnya, masuk surga enggak tuh? Enggak bisa jadi jaminan masuk surga, Bu. Kalau ininya hancur. La ilaha illallah rusak dengan syirik. Muhammad Rasulullah rusak dengan bid'ah. Dan seterusnya. Nggak ngerti tentang Allah. Asma' sifat. Uluhiyah. Rububiyah. Nggak ngerti. Ya. Nggak, sia-sia, Bu. Makanya kenapa kita harus sabar belajar dengan dari yang dasar usul thalathah. Ini penting, Bu. Ini anak tangga pertama sebelum kita pindah ke kitab akidah yang lebih tinggi lagi nanti. Sabar aja. Kalau saya panjang umur, saya ajak Ibu nanti dengan kitab yang berikutnya yang lebih tinggi lagi. Sampai nyambung ilmu tuh, Bu. Itu yang saya mau. Ilmu tuh nyambung. Makanya saya kurang respek ada daurah, takbak, tablik akbar. Sekali comot-comot. Ada kan tuh penuntut-penuntut ilmu. Ya, ahlu daurah wal jamaah doang. Ya, ngajinya kalau ada daurah, kalau ada tablik akbar baru tuh euforia datang. Saya tanya, bikin pinter nggak? Wallahu billah nggak bikin pinter. Nyemangat-nyemangatin oke lah, ngecas-ngecas gitu. Tapi untuk bikin pinter, ilmu nyambung, kagak. Oh, diundang sekali sebulan atau sekali berapa dalam sekian bulan. Nggak bikin pinter. Angin lalu. Yang akan nempel tuh ngaji yang berurutan kayak gini. Pelan. Kan ngaji sama saya santai, Bu. Ini baru halaman berapa nih? Panduan penuntut ilmu. Ini juga usul thalathah baru berapa nih? Halaman berapa nih kita? Halaman 40 ya. Pelan-pelan, Bu. Puluh zaman, panjang waktunya. Ini usul thalathah. Perlu sabar, Bu. Bete ah usul salasah lagi usul salasah. Mau apa? Nanti kalau saya bukain akidah tahawiyah, puyeng. Atau mau Fathul Majid sekalian sini ayo. Ya. Oke enggak apa-apa tapi syaratnya udah pernah khotam di tempat lain semuanya udah khotam usul salasah. Ya. Itu. Banyak yang belum kita kelarin, Bu, yang taksil-taksil, yang usul-usul, yang dasar-dasar sifatnya.
Ya, nah itu. Jadi penting ini Ibu Subhanahu wa taala. Ini anak tangga ini ibaratnya Ibu Subhanahu wa taala. Penting. Ya. Sampai saya bilang tadi, salaf itu sampai 40 kali mereka khatam dari guru yang berbeda. Masya Allah. Berarti kan numpuk itu ininya Ibu ya, faedah-faedahnya. Kan pasti dari satu guru ke guru yang lain kan ada aja faedah-faedah yang kesingkap, yang enggak kesingkap di guru yang lain, ya enggak Bu? Jadi seperti itu. Ya. Jadi butuh sabar Ibu Allah Subhanahu wa taala, butuh sabar. Karena jarang sekali memang ustaz yang bisa mengkhotamkan ya usul thalathah ini. Ana saja baru sekali dua kali dulu di Keranggan sama di Taman Mini itu, masjid paling atas di Taman Mini itu. Di mall itu tuh. Itu sempat saya khotam dulu, enggak tahu ada apa orangnya di sini yang pernah khotam dulu di sana. Kayaknya enggak ada sih. Dulu saya khotam dulu situ usul thalathah. Ya. Ya mudah-mudahan saya panjang umur bisa kita khotamkan usul thalathah di sini. Berapa mungkin ke depan, berapa waktu ke depan, kemudian kita pindah ke yang lebih atas lagi dari cabang-cabang ilmu akidah. Ya. Baik. Kemudian Ibu-ibu kelas Subhanahu wa taala, dan itulah metodenya kaum salaf Ibu-ibu. Mendidik itu apa? Dari yang kecil ke kecil, yang dasar-dasar. Itu yang dikenal dengan ulama rabbaniin, rabbaniyun alladzina yu'allimuna shighara al-'ilm qabla kibari. Ulama Rabbaniyun itu yang ngajarin ilmu-ilmu kecil sebelum yang besar, sebelum yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu. Ya makanya jangan disepelekan. Kayaknya gampang-gampang semua deh, enggak ada sulitnya ada. Ya. Ya. Karena Rabbaniyun seperti itu, Bu, dari yang mudah-mudah dulu, ya. Ya. Karena enggak semuanya sudah pernah ngaji kan usul salasah ini kan? Siapa tahu di antara ibu-ibu nih banyak yang belum pernah ngaji usul salah, belum khotam, dan semua apa pelan-pelan. Bagi yang sudah, ya hitung-hitung murojaah. Hayatul ilmi bil murojaah. Hidupnya ilmu dengan murojaah. Mata kararat, kararat. Apa yang sering diulang, nempel. Ya, itu Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya lakukan ini juga, saya punya contoh, ya. Saya gabung dua buku ini, ya. Itu saya punya contoh dari dua orang tua kita. Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau apa di kajian-kajian beliau, sebagian kajian beliau itu apa? Bahas dua kitab. Biasanya kitab tentang ilmu dulu sebagai mukaddimah supaya semangat. Ya, Bu. Supaya kita punya ya girah untuk belajar ilmu. Kalau kita enggak punya girah, ya belajar gimana kita punya semangat untuk belajar kitab dasar kayak ini usul thalathah. Makanya saya mukaddimahin dulu. Jadi ini kitab Ibu-ibu menuntut ilmu jalan menuju surga ini kompor. Ah, mbak kompor Bu, untuk ngangetin ibu-ibu biar biar panas, biar semangat gitu Bu. Ini sifatnya ngomporin dulu sebelum kita apa Bu, sebelum kita masuk di pelajaran, ya, agar kita tahu apa namanya, ya, bagaimana pentingnya ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan kita bersabar dalam menuntut ilmu, ya kan, di sini bahas semua di kitab yang pertama kita bahas kan. Jadi ini kompor ibaratnya. Anggap aja kompor, Bu. Ya. Ibu kalau masak telur, ya begitu nyala langsung ini tuh. Langsung ditaruh telurnya di wajannya. Tunggu apa dulu, Bu? Tunggu panas dulu. Ibu kalau enggak dipanas-panasin dengan semangat menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, nanti lemes. Harus dikomporin dulu ibu-ibu. Ya. Apa-apa harus pakai mukaddimah, Ibu kalau Subhanahu wa taala. Pemanasan. Orang kita mau nge-gym aja pakai stretching dulu, ya enggak? Ya kan, Bu? Ya tuh. Ya, olahraga apapun stretching dulu, enggak bisa langsung main. Nanti apa? Bisa leo otot macam-macam, kram dan seterusnya. Harus pemanasan dulu, sama. Apa-apa butuh pemanasan. Ya, saya anggap kitab menuntut ilmu jalan menuju surga ini apa? Pemanasan biar Ibu tahu keutamaan sabar dalam menuntut ilmu. Ibu kita semangat dalam berilmu dan beramal. Karena ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ibu dari dua-duanya adalah semangat yang tinggi. Harus ada semangat. Kita tanamkan dulu semangatnya. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat-kiat kita biar dapat ilmu? Kan ada semua di sini. Ya, apa penghalang-penghalang orang dapat ilmu? Apa adab-adab yang harus dipegang, ya, oleh seorang penuntut ilmu biar dapat ilmu? Itu harus disampaikan dulu, harus kita panasin dulu, harus kita ya apa namanya, harus kita apa namanya apa sampaikan dulu sebelum kita masuk ke cabang ilmu yang kita ingin bahas gitu Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Ustaz Hakim juga sama tuh, kita belajar di Krukut itu sebelum masuk Sahih Bukhari kita belajar dulu Kitabul Ilmi tulisan beliau sendiri, ya kan,
ya. Kalau nggak salah dulu Ustaz Yazid juga hafizahullah taala di sini pas masih kajian di sini kita baca dulu nih kitab ilmu ya, panduan untuk ilmu, baru nanti Syarhus Sunan al-Barbahari, ya kan? Ingat saya begitu. Ya, Ustaz Hakim juga di kerukut kayak gitu. Karena ngikutin orang tua kita lah, siapa saya dibandingkan mereka, ibu-ibu. Saya ngikut jalannya mereka lah. Insya Allah mereka punya pertimbangan juga lebih jauh ilmu dan pengalamannya. Siapalah saya. Ya, mereka udah habis-habisan, udah pontang-panting, merambah hutan di dunia dakwah ini. Mereka lebih pengalaman lah. Ya, beliau mulai dengan kitab ilmu, tulisan beliau, kumpulan hadis-hadis tentang ilmu. Ustaz Hakim itu bahas dulu, baru masuk ke Sahih Bukhari. Biasanya seperti itu beliau. Ah, siapalah saya ngikutin orang tua kita lah, yang lebih pengalaman gitu kan. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya melihat ini kombinasi yang bagus lah. Sebelum kita buka Usul Salasah atau kitab-kitab yang lain nanti setelah kita khotam Usul Salasah, bagusnya kita khotamkan dulu apa namanya kitab panduan menuntut ilmu, biar kita tahu, punya gambaran, oh jadi penuntut ilmu harus gini loh. Ana terus terang ibu, ketika baca buku ini, masya Allah, ini manfaat banget. Saya kalau baca buku ini kayak baca kitab-kitab Syekh Utsaimin rahimahullah, mirip-mirip ya, kayak gurunya ya, jadi terasa kayak baca kitabnya Syekh Utsaimin rasanya ya. Jadi oh iya, menuntut ilmu harus kayak gini. Seorang talibul ilmi, talibatul ilmi harus kayak gini. Dan seterusnya. Kita belajar dulu Ibu Ustaz. Ya, biar kita tahu adabnya dan seterusnya. Kombinasi yang bagus insya Allah Ta'ala. Itu di antara alasan saya. Dan para ulama dahulu, Ibu-Ibu Kulusana Ta'ala. Ya, ya apa apa namanya, sebelum mereka apa namanya memulai untuk mensyarah kitab. Ya, mereka memulai dengan apa? Para ulama dulu ini kalau kita, kalau saya enggak, maksudnya janganlah dari yang kekinian, yang kontemporer, dari ulama salaf dahulu. Mereka kalau mau memulai apa namanya mensyarah sebuah kitab, terutama tentang kitab tauhid, itu rata-rata mereka mulai dari mana Bu? Usul salasah ya, para ulama-ulama kita ya. Ya maksudnya yang di apa, setelah zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini kan tulisan Syekh Muhammad bin Wahhab kan. Nah, ulama-ulama setelah beliau itu, ya kalau mengajarin kitab tauhid itu, rata-rata mereka memulai dari apa? Dari mensyarah usul salasah. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mulai dari usul salasah. Karena di dalamnya terkandung 3 pertanyaan inti yang nanti kita jadi pertanyaan apa? Apa istilahnya? Kalau di hotel itu kan ada welcome drink. Nah, nanti kalau kita masuk liang kubur, ada welcome question. Marab buka gitu mah. Di mana belajarnya? Ya, kita belajar di sini kan. Wa man nabiyyuk wa madinuk. Dibelajari enggak di sini? Ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu dibahas enggak di sini? Soalnya ini welcome question nih Ibu Subhanahu wa ta'ala di alam barzah nanti. Ya. Ya. Apa? Man najaa minhu fama ba'dahu aitsar. Yang siapa yang selamat, ya, lulus dia dari ujian alam barzah, ya. Ya, bisa jawab dia. Dia karena ngaji tauhid. Dia tahu Allah siapa Tuhannya, siapa Allah, siapa nabinya, siapa apa Islam. Dia tahu, dia belajar. Dari dasar dia belajar. Sabar dia. Hampir 1-2 tahun mungkin baru khatam tuh. Usul salatah kali. Tapi kayaknya cepat nih setiap pekan ngaji. Insyaallah cepat ya, insyaallah selesai, insyaallah. Mohon sabar Ibu Subhanahu wa ta'ala. Maka dia gampang jawab. Ibu, saya mau bilang, kita bisa jawab pertanyaan mungkar nakir di alam barzah itu karena hafalan ya. Gampang, enggak usah belajar repot-repot, belajar usul salasah. Deprok, pegel, udah tinggal hafal aja. Apa? Siapa Tuhanmu? Allah. Hafalin aja Allah, Allah. Yang kedua, siapa Nabi? Muhammad. Allah, gampang. Yang ketiga Islam, apa agama? Islam, gampang, tenang aja. Begitu. Mbak, orang bisa jawab di alam barzah itu bukan karena hafalan. Al-yakin, keimanan, ilmu. Itu, mencintai karena Allah. Maka sabar ibu kita belajar. Sabar kita belajar. Ya. Jadi, ini kunci untuk kita bisa jawab 3 pertanyaan besar yang nanti pertanyaan selamat datang di alam barzah itu. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala tatkala diajukan pertanyaan oleh mungkar dan nakir. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita pelajari ini ibarat kunci, ya, pembuka. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
kunci pembuka untuk kita sebelum kita apa namanya belajar ya yang lain-lain yang lebih besar, yang lebih tinggi, ya, yang lebih sulit bi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kalau boleh saya katakan jadi asas. Al-asasul matin, ini pondasi yang kokoh. Kita mau tanam dulu pondasinya, ya. Ya dari yang dasar dulu masalah akidah ini, yang usul yang pondasi dulu bi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya mau bilang setiap dakwah yang tidak dimulai dan tidak difokuskan tentang tauhid, ya, terutama yang dari dasar-dasar nih, masyarakat awamnya harus diajar dari yang dasar-dasar dulu, maka pasti dakwah itu ujung-ujungnya adalah fasyal, kegagalan. Dan itu banyak terjadi di lapangan, ibu-ibu, banyak pergerakan dakwah, dakwah ini, gerakan dakwah itu gagal, mutung di jalan karena mereka tidak memulai jalan dakwah mereka, manhaj dakwah mereka tidak memulai sebagaimana yang dimulai oleh Rasul dan para sahabat dahulu, memulai dan memokuskan dakwah dengan dakwah tauhid. Ibu-ibu sunnah ta'ala, kita awali hidup kita dengan tauhid, kita akhiri dengan tauhid, sampai mati kita belajar tauhid. Ibu-ibu sunnah ta'ala, jangan pernah bosan, ya. Saya pernah dengar seorang anak kampus, kakak kelas saya dulu bilang, tauhid mulu, tauhid mulu, kapan kita bahas ekonomi Islam, kapan kita bahas tentang siasah politik Islam. Wih, masya Allah, kayak umat udah pinter tauhid aja, ya, sudahlah. Itu ibu sunnah ta'ala, jelas ya. Itu alasannya. Sampai mana kita? Hah? Poin 5 sekarang. Hah? Kayaknya belum selesai dah yang ayat itu. Saya belum selesai jelaskan poin mana? Poin 4 belum selesai kayaknya. Sedikit saya lanjut ya. Ya, jadi tentang wawassainal insana biwalidayhi. Ya, poin 4 kemarin, berbuat baik kepada orang tua yang kafir, bahkan ini wajib bagi seorang anak yang beragama Islam selama tidak mengikuti dan mentaati mereka dalam kekafiran. Hal ini dikarenakan orang tua memiliki hak walaupun mereka kafir. Dalilnya, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu bi 'amaini" An ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Umum enggak? Ada yakni walidayhi muslimaini begitu, ada enggak? Gak ada, umum, mau muslim, mau kafir, umum. Waktu wajib berbuat baik, berbuat bakti. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sangat lemah dan menyapihnya setelah 2 tahun. Diusahakanlah bu, kalau anak-anak belum mau berhenti nyusu sampai 2 tahun tuh, jangan dipaksain gitu, kesian. Ya, biar sehat gitu kan. Anak-anak yang pure dengan ASI itu, ya, sebelum masa sapi itu sehat-sehat itu, otaknya pinter-pinter biasanya, ya. Dan tolonglah bu, ya, kalau nyerahin anaknya ke pesantren itu, kasih kita lah yang 1-2 yang pinter-pinter, jangan yang malas-malas dikirim ke pesantren. Kalau yang cerdas-cerdas, buat dokter, buat insinyur, buat apa, giliran buat ustadz yang IQ-nya di bawah. Aduh, gimana Islam mau maju gitu kan. Kasihlah kita yang IQ-nya keren-keren tuh buat belajar agama. Biar sampai bisa profesor kalau bisa tuh. Di bidang hadis, di bidang akidah, di bidang syariah. Ya, biar kita, anak-anak kita nanti banyak guru yang hebat-hebat yang bisa mendidik mereka. Ya, siapa lagi yang kita dambakan kalau bukan ibu-ibu yang melahirkan sosok-sosok itu. Ya, itu bu. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi sampai Ibnu Abbas katakan, enggak manfaat syukur kepada Allah kalau enggak bersyukur kepada orang tua. Karena manusia yang paling berjasa dalam hidup kita siapa bu? Orang yang menjadi sebab kita nongol di muka bumi ini. Siapa? Orang tua kita, terutama ibu, tiga tingkat. Ibu, bapak.
Itu Bu. Jadi ibu-ibu ini keren lah di mata Islam. Kalau dulu masa jahiliyah ibu-ibu sampah. Ya,

Untuk apa? Berbakti. Bahkan Rasul ancam, la yadkhulul jannata aq. Enggak bakal masuk surga anak durhaka. Diancam kayak gitu loh. Ngeri ibu-ibu kalau posisi jadi ibu itu. Masya Allah. Luar biasa Islam memuliakan ibu-ibu. Ya. Kemudian, ya, dan apa kata Allah Azza wa Jalla, dan hanya kepada-Kulah kamu kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisab. Kita akan pulang kepada siapa, Bu? Allah. Cepat atau lambat kita akan pulang kepada Allah. Kita enggak tahu, bisa jadi ini kajian terakhir kita. Makanya saya pesan, Bu, setiap kali kita sholat, setiap kali kita puasa, setiap kali kita taklim Rabu misalnya, anggap ini taklim terakhir. Makanya niatnya diperbagus, adabnya dibagusin lagi. Karena bisa jadi ini taklim terakhir. Ada enggak orang yang sehat-sehat besok diumumin meninggal? Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sakit, betapa banyak orang sakit kagak mati-mati. Lama matinya. Ya. Ya, Bu. Jadi apa? Anggap ini, ya Allah, ini takutnya ini kajian terakhir saya. Maka saya harus perbaiki niat, adab saya, dan seterusnya. Itu, Bu. Sama sebagian salaf. Ya, kenapa ketika mau pulang dari masjid, itu nangis di pintu masjid. Kenapa enggak keluar-keluar? Ditanya. Karena aku takut ini janji terakhirku dengan masjid, katanya. Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ngomong kayak gini, takut baper ibu-ibu, ya. Kita segera lanjut. Nah, kemudian sampai mana tadi? Kepadaku kamu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan atau ilmu tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Alias enggak boleh taat. Taat itu pada hal yang ma'ruf, enggak boleh pada yang maksiat, apalagi maksiat paling maksiat, mungkar paling mungkar. Dosa paling dosa, zolim paling zolim. Apa tuh, Bu? Syirik. Orang tua nyuluh syirik, ya ogan. Wajib membangkang kalau disuruh syirik. Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan kamu mengikuti keduanya, enggak boleh taat. Tapi dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik, walaupun dia kafir, ya. Pengen kita ya kafir juga kayak dia. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Orang kafir tuh pengen kalau kalian kafir juga kayak mereka, akhirnya kalian sama-sama kafir. Ya. Ya. Sudah, kita bangka enggak boleh, enggak mau. Walakum dinukum waliyadin, prinsipnya. Tapi dalam hal bakti berbuat baik, enggak ada beda orang tua Islam maupun dengan orang tua kafir. Keren enggak Islam, Bu? Keren. Agama mana yang kayak gini coba? Ya. Coba kalau di dunia ilmu apa, Bu? Di dunia agama lain, Nasara lah misalnya, Bu. Saya mau tanya, Bu, jujur, banyak enggak anak yang diusir dan enggak dianggap anak lagi, enggak masuk dalam ranah keluarga lagi setelah dia pindah agama ke dalam Islam? Banyak enggak? Banyak. Saya punya anak angkat, Bu. Ganteng lagi. Ya. Udah besar. Udah menikah tapi qadarullah istrinya meninggal. Sekarang menduda. Apa namanya? Ibu-ibu mana-mana nih mikirnya nih. Oh, Ustadz punya anak ternyata yang siap nikah gitu. Anak angkat ya. Walaupun tidak dibinkan ke saya. Itu Masya Allah masuk Islam diusir sama orang tuanya. Tapi sekarang setelah dia masuk Islam, saya ingatkan terus nasihatin. Cari cara gimana pun supaya ibumu luluh. Alhamdulillah sekarang ibunya luluh walaupun gak masuk Islam. Udah mau nerima dia lah ibaratnya. Ya, pontang-panting ya. Jadi itu rata-rata. Jadi kalau dalam Islam, Masya Allah ya, orang tua kita apa? Kita apa, orang tua kita kafir, tetap kita apa, Bu? Berbuat baik. Kadang kalau mereka, kalau anaknya atau siapa masuk Islam, itu dikeluarin dari apa? Dari keluarga lah sudah. Jangan anggap saya, oh, gitu kan? Masya Allah, ujian. Lebih parah dari itu, Bu. Banyak sahabat yang bantai bapaknya di medan jihad dahulu. Kenapa? Tauhid syirik. Banyak yang perang ketemu sama bapaknya, bunuh bapaknya. Karena bapaknya juga pengen bunuh dia. Ya kan?

Tanya apa, Bu? Tauhid sama syirik. Itu ya, biasa, biasa, Bu. Ya, biasa. Betul kalau dikatakan iman tak dapat diwarisi. Ya enggak, Bu? Sama, kekafiran juga enggak bisa diwarisi. Kalau iman bisa diwarisi, mungkin anaknya Nuh Islam enggak? Islam deh yang satu tuh yang enggak mau naik perahu, maksudnya yang kafir. Kalau seandainya kekafiran bisa diwarisi, mungkin Ibrahim kafir ya, diwarisi kekafiran oleh bapaknya, ya enggak? Tapi iman dan kekufuran enggak bisa diwarisi. Dia kembali kepada hidayah dari Allah Azza wa Jalla, Subhanahu wa taala. Ya. Ibu tahu enggak yang mendidik Samiri yang menyesatkan Bani Israel buat patung lembu dari emas? Siapa yang didik dia di pegunungan sama ibunya di situ, tinggal sama ibunya? Siapa yang didik dia? Jibril. Jibril ustadznya. Kafir enggak dia? Ngajak syirik nyembah anak lembu ketika Musa meninggalkan Bani Israel dan dimandatin ke Harun. Harun enggak dianggap. Ya. Saya tanya, Musa yang didik dia siapa, Bu? Yang ngayomin dia, yang ngerawat dia siapa, Bu? Pengaku Tuhan. Tuhan paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Jadi apa dia? Jadi nabi dia. Musa alaihissalam. Ya enggak, Bu? Hidayah, Ibu-Ibu Sentar. Kemudian dikatakan, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, ya Allah. Tolong di stabilo tuh, Bu. Artinya nih, bawa stabilo enggak sih? Ana wajibkan ibu-ibu di majelis bawa stabilo. Yang enggak punya stabilo, bila perlu tak beliin nanti kalau enggak punya. Murah soalnya. Yang minta saya beliin ya. Harus bawa stabilo yang punya rezeki ya, beli stabilo setiap ngaji. Ya. Bahkan dulu kita dulu istri punya guru, Masya Allah, beliau bagus. Ayat-ayat yang isinya perintah, warna stabilonya nih. Ayat-ayat larangan, warna stabilonya lain. Ya. Itu bagus kayak gitu, metode-metode kayak gitu. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rahimahullah. Temannya ustaz juga, temannya ya, ustaz kita juga dulu di Syekh Utsaimin, rahimahullah. Sudah meninggal duluan. Ya. Itu hafalan yang ngeri itu, Masya Allah. Tetap tafsir di lahap sama dia. Masya Allah. Ya, tapi tidak ada yang sempurna lah. Ada kekurangan-kekurangan. Kemudian yang mencintai sunnah ta'ala. Tolong digaris itu, Bu. Di stabilo itu. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada aku. Nah, nih, Bu. Mari kita ikut rombongan orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Soalnya, kalau orang yang belum kembali, ibu-ibu, ke jalan Allah, Allah rindu enggak? Allah menanti dia enggak, Bu? Oh, setia Allah menantinya. Ya. Allah pernah bilang kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, ya, lau ya'lamul mudbirina anni kaifa intidhari lahum lamatu syauqan ilayya. Wahai Daud, sekiranya orang-orang yang berpaling dariku, enggak mau ngingat aku, enggak mau ibadah sama aku, lalai, maksiat, dosa, mungkarat. Sekiranya mereka pada tahu, ya. Kaifa intidhari lahum? Bagaimana aku menunggu mereka, menanti setia mereka? Kapan ya Bu Fulanah mau kembali ke jalanku, mau tobat? Kapan ya Pak Fulan, hambaku si Fulan, mau kembali ke jalanku, mau bertobat, mau bersimpuh di hadapanku, mau beribadah, mau taat, mau taqarrub. Kapan ya? Itu Allah menanti dengan setia, ibu-ibu. Allah buka selebar-lebarnya siang dan malam pintu taubat, selebar masyrik dan maghrib. Ayo, siapa hambaku yang mau kembali kepada aku? Aku terima. Hatta Fir'aun yang mengaku Tuhan, lau istaghfarani la ghafartu lahu. Kalau dia minta ampun sama saya, pasti saya ampuni Firaun itu. Padahal sudah bantai anak Bani Israel, sudah kayak gunung pala Bani Israel itu. Anak-anak Bani Israel itu. Tapi kalau dia minta ampun sama Allah, Allah akan terima enggak? Allah akan terima, walaupun Jibril kesel. Sampai ketika dia tenggelam di Laut Kulzum, Laut Merah. Ya pun, dia sumpel-sumpel mulutnya Firaun itu pakai lumpur Laut Merah itu oleh Jibril. Sampai Nabi Jibril bilang, kalau kau tahu Muhammad, aku sumpel-sumpel mulutnya Fir'aun itu. Makhafata antudrikahur rahmah. Aku takut dia kena rahmat di akhir hayat. Udah terlalu jebejat soalnya ini orang. Kalau akhir-akhirnya tobat, ya, beriman, waduh, kayaknya Jibril kesel loh. Ya kan? Tapi kalau dia
benar-benar minta ampun atau bahkan minta tolong kepada Allah waktu dia tenggelam, enggak minta tolong sama Musa. Kan dia bilang, "Ya Musa agitni, ya Musa agitni, ya Musa agitni." Minta tolong sama Musa, minta tolong sama Tuhannya Musa dong. Kalau dia minta tolong sama Allah, mungkin Allah tolong, tapi dia minta tolongnya sama makhluk dalam kondisi kayak gitu. Siapa yang bisa nolong dia dalam kondisi kayak gitu kalau bukan Allah? Ya kan, Bu? Ya. Tapi kalau dia mau tobat, Allah akan ampuni itu. Ya. Tapi sudah, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang hijrah kepada Allah, taubat kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Dan saya sering sampaikan, kembali ke jalan Allah, hijrah ke jalan Allah setelah lalai, setelah maksiat, ya, hidup dalam kobongan kemaksiatan dan dosa, hijrah kembali taubat kepada Allah, itu kelahiran yang sebenarnya. Itu kelahiran yang sejati. Kelahiran manusia itu ada dua. Pertama, lahir dari perut ibu. Yang kedua, kelahiran manakala dia kembali menuju Allah setelah maksiat. Kemudian, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ya, kepadakulah kembalimu, akan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Saya akan kasih tahu kalian apa yang pernah kalian kerjakan. Lengkap nanti, Bu, apa yang pernah kita kerjakan di muka bumi ini lengkap dikabarin oleh Allah, dikasih tahu, dibongkar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan kita lihat semuanya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. 5. Melakukan transaksi jual beli yang mubah. Ah, ini penting nih. Fase-fase kayak gini nih, lagi heboh-heboh kayak gini, kalau enggak ngaji kayak gini paham enggak? Susah. Bagaimana mensikapi? Oh, haram, boikot. Nah, kalau enggak ngaji, ya, kayak gini, enggak punya prinsip, kita enggak punya dasar. Sekarang orang yang keluar dan seterusnya, tapi terburu-buru bikin statement sendiri, boikot, tanpa melihat bagaimana pemerintah, apa ada keputusan dari pemerintah, bagaimana ada suruh main jalan dewe aja, boy. Ini berarti enggak ngaji akidah ini. Tauhid-tauhid dasar kayak gini aja gak ngerti. Akhirnya apa? Suka menyimpulkan sendiri. Mengajak manusia untuk, padahal gak punya dasar. Kalau kita punya dasar, Bu, punya taksil, jadi kita tahu harus bagaimana bersikap. Oh, MUI bilang begini, bilang haram. Ya kita punya prinsip, udah punya ilmunya. Tenang aja. Usah pusing-pusing. Gitu. Allah SWT. Heboh kan? Lagi heboh gak nih? Lagi musim hebohnya. Melakukan transaksi jual beli yang mubah, ya, karena Nabi boleh kita melakukan transaksi yang mubah dengan orang kafir, karena Nabi SAW, ya, itu apa, Bu, juga bermuamalah demikian dengan orang kafir. Beliau SAW dahulu memperkerjakan orang Yahudi penduduk Khaybar untuk mengelola apa, lahan pertanian dan membagi hasilnya untuk kedua pihak. Ini muamalah apa nih? Dunia. Secara akli nguntungin mereka juga enggak? Nguntungin enggak itu mereka? Iya. Ya. Enggak ada nah, boikot enggak boleh. Karyawan dari orang kafir, orang Yahudi. Enggak, Nabi kita enggak sesadis itu. Umatnya aja yang sadis. Umatnya aja yang sok saklek. Nabinya enggak sesaklek itu. Diperkerjakan padahal untung enggak dia tuh. Kembali keuntungannya untuk Yahudi enggak? Dipakai syirik, dipakai riba mungkin, dipakai macam-macam, maksiat mungkin. Nabi enggak ngelihat situ. Ini muamalah duniawi, halal, mubah. Ya. Ya kan? Kemudian Ibnu Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan dia. Beliau juga pernah membeli makanan secara kredit dari orang Yahudi, bayangkan. Taksid dengan kredit dari orang Yahudi. Di mana beliau wafat dalam keadaan baju besi beliau masih tergade. Sama siapa? Yahudi. Mu'amalah enggak nih? Mu'amalah. Nabi kita membuka diri kalau urusan mu'amalah. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan di zaman khulafa dahulu, gandum-gandum khulafa, di zaman khulafa ur-Rasyidin dan setelahnya. Itu gandum-gandum itu rata-rata di, kalau yang dari luar ke negeri kita itu istilahnya apa, Bu? Impor, ya. Itu impornya dari mana? Dari Syam.
notabene-nya Syam, antum tahu ya, ibu-ibu tahu lah gimana orang Syam di situ. Ya. Ya. Agamanya apa? Ya kalau sunata, banyak Yahudi bahkan Nasrani dan seterusnya. Ya. Itu impor, ya. Pakaian-pakaian itu rata-rata impor ibu-ibu kalau subhanahu wa ta'ala. Muamalah, muamalah duniawi ya. Ya, ibu-ibu kalau subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada seruan-seruan boikot atau apa dan seterusnya, ya, atau haram-haram katanya, oh, cek dulu, dipantang dulu. Bedakan antara pengharaman dengan pemboikotan. Dua hal yang berbeda enggak? Jangan dicampur aduk. Ya. Ya, enggak peduli siapa yang mengeluarkan fatwa, siapa yang ini, kita punya prinsip, ya enggak? Kita punya prinsip. Kalau secara asal muamalah produk-produk mereka secara asal mubah apa haram? Mubah, wong Nabi juga kayak gitu itu. Ya. Mubah itu secara muamalah secara mubah, ya. Untuk apa? Untuk produk-produk mereka, Islam enggak mengharamkan kok. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda kondisinya tatkala mereka misalnya menindas kaum muslimin, kemudian enggak jera-jera. Ya. Kemudian apa, Bu? Diperinci di sini. Apakah ini pemboikotannya ini ajakan dari individu-individu tertentu yang memviralkan, mengeneralkan, padahal pemerintah no comment, belum ada pengumuman, belum ada keputusan, belum ada kebijakan, paham nih? Kalau sifatnya cuma individu-individu terbentuk, oh bahaya ini. Ya, bahaya ibu-ibu. Ya, dia telah bertindak tanpa seizin apa? Waliul amr, bahaya ini. Emang dia ngerti perekonomian negara? Paham dia? Oh, jelimet loh. Ya. Dia kan ngertinya cuma perasaan di YouTube lihat boikot tanpa melihat bagaimana perekonomian negara, efeknya gimana, maslahat madaratnya gimana. Kecuali pemerintah sudah apa? Sudah resmi mengumumkan boikot. Maka di waktu itu kita sebagai rakyat enggak boleh berkhianat terhadap pemerintah kita. Ya, dan mereka mengajak kita untuk memboikot karena mereka sudah tahu, sudah bisa menakar bahwa kita tanpa produk mereka bisa hidup, cukup gitu kan, bisa hidup gitu kan. Ya. Maka kita dukung pemerintah kita untuk memberikan efek jera kepada orang-orang kufar yang menindas kaum muslimin misalnya yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah ada apa, Bu? Keterangan atau keputusan dari mana? Ketetapan dari ulil amri. Karena mereka yang bisa membaca dan melihat kondisi. Ini efeknya untuk perekonomian kita gimana? Karyawan-karyawati dan apa dan seterusnya misalnya. Atau karyawan lah gitu ya. Itu gimana nasibnya kalau seterusnya. Ya. Itu mereka yang apa? Mereka yang menakar keadaan. Lalu kita kadang-kadang semangatnya doang. Gak tahu kondisi. Itu kan. Jadi diperinci ibu-ibu kalau sudah ta'ala. Diperinci. Ya, selama enggak ada ketetapan dari pemerintah, ya, maka apa? Ya, enggak masalah. Kalau sifatnya boikot pribadi, boleh-boleh aja enggak, Bu? Mau ada ketetapan, enggak ada ketetapan dari pemerintah. Kalau sifatnya individual, maksudnya pribadi, boleh enggak? Up to you, silakan. Itu mungkin bentuk care-mu terhadap saudara kita. Bagus itu, malah saya dukung. Silakan. Kalau sifatnya individu, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sifatnya individu. Dalam hal ini ada hadis sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya sampaikan di pertemuan akan datang insyaallah ta'ala. Karena waktu yang sangat mepet. Ya. Tentang kisahnya siapa tuh? Sahabat Tumamah bin Uthal. Ya. Yang apa? Dia ketika masuk Islam. Dituduh sobi. Dituduh meninggalkan agama nenek moyang gitu kan, keyakinan nenek moyang oleh orang-orang Quraisy, orang Mekah dahulu. Ya. Ketika dia mengumumkan dirinya sudah Islam. Maka apa? Ya dicerca, dihinalah, di macam-macamin lah. Sahabat siapa? Utsumamah bin Uthal. Maka beliau sampai bersumpah bahwasanya satu biji gandumku tidak akan datang kepada kalian dari Yamamah. Ya, dari Bani Hanifah sampai ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Berarti dia boikot enggak tuh? Dia boikot, ya. Kalau Rasul mengizinkan saya untuk apa istilahnya? Baratnya untuk menyuplai, ya, untuk menyuplai ke kalian, ya tak suplai. Tapi kalau Rasul enggak izin, sudah. Saya akan stop buat kalian gitu. Biar tahu rasa kalian kelaparan sekalian gitu. Dan itu diizin di apa? Diikrarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau sifatnya kita mau boikot secara individual, monggo, bagus gitu kan. Tapi kalau sifatnya general secara skop negara, ya, maka harus nunggu apa, Bu? Keputusan dan ketetapan dari ulil amri. Siapa kita? Kita nggak ngerti apa-apa tentang perekonomian bangsa. Mereka yang lebih paham, tahu kondisi. Mohon maaf, Bu, ya, sedikit saja nanti. Ini saya sampaikan hadisnya di pertemuan akan datang, insya Allah. Kita tanya jawab sedikit. Kita masih sinyalir nanti poin 5, ya, Bu, ya. Mohon kesabarannya, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ini kalau kita bahas tentang tasawuf, Ibu-ibu, sangat panjang pembahasannya, Bu. Butuh ceramah khusus untuk membahas tentang apa? Hakikat tasawuf itu. Ya. Ya. Kalau tasawuf diartikan misalnya apa? Menempuh jalan hidup zuhud di dunia, ya. Tidak rakus terhadap urusan dunia dan seterusnya. Kalau tasawuf dipahami seperti itu, ya kira-kira bagus enggak kalau seperti itu, Bu? Kalau maksudnya tasawuf diartikan, dimaknakan apa? Zuhud di dunia, cinta akhirat, semangat untuk mengejar akhirat, enggak rakus terhadap kehidupan dunia, zuhud dan seterusnya. Kalau dikatakan itu sebagai sebuah tasawuf, maka apa? Bagus enggak? Terlepas dari istilah tasawufnya, hakikatnya yang paling penting, ya, Bu, ya. Kita enggak penting kepada lafal-lafalnya, istilah-istilahnya, yang penting hakikatnya. Kalau seandainya yang dibilang tasawuf zuhud terhadap dunia, cinta akhirat, mengejar akhirat, tidak terlalu rakus dengan dunia dan seterusnya, tidak tipu dengan dunia. Kalau tasawuf diartikan seperti itu, positif nggak itu, Bu? Positif. Dan memang ada orang-orangnya di kalangan salaf terdahulu yang memang seperti itu, Ibu-ibu Sultanah, ya, yang memang mereka itu seperti Hasan Basri, itu orang-orang yang apa? Sosok-sosok ulama salaf yang mereka itu apa, Bu? Yang memang zuhud terhadap kehidupan dunia, yang fokus dengan akhirat mereka, lebih mengejar kehidupan akhirat mereka itu. Kalau ya kehidupan yang seperti itu dikatakan tasawuf, ya itu positif saja. Tapi kalau di zaman sekarang yang kita lihat, Bu, tasawuf itu sudah pengertiannya sudah kacau balau, sudah nggak karu-karuan, ya nggak, Bu? Kalau kita lihat sekarang, ya tasawuf ya identik dengan tarekat ini, tarekat itu dan seterusnya, ya nggak, Bu? Ya, yang kerjaannya apa, beribadah, berselawat, beristighfar, berzikir dengan cara didendang-dendangkan, ya kan? Mukhlis sunnah ta'ala. Bahkan ada tasawuf yang sampai fatal, parah sekali, yaitu level tasawuf yang meyakini wihdatul wujud, manunggaling kaulo gusti. Ada nggak tuh istilah Jawanya tuh? Yang meyakini Allah menyatu dengan makhluk, ya. Tidaklah yang kata Al-Hallaj, pernah dengar Al-Hallaj? Ada juga Ibnu Arabi itu. Sesat-sesat semua itu, Bu. Ibnu Arabi, bedakan Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi sesat. Yang Ahlussunnah itu apa? Ibnul Arabi, ingat ya. Ada juga Al-Hallaj yang dikafirkan oleh para ulama. Dia pernah bilang, tidaklah yang di dalam lengan baju saya ini kecuali Allah. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Jadi, ya itu manunggaling kaulo gusti. Kalau istilah orang Jawa gitu ya, Bu, ya. Allah itu bersemayam dengan apa? Makhluk. Di kitab ini ada Allah, di mana-mana ada Allah. Berarti di toilet ada Allah dong. Di comberan ada Allah dong. Na'udzubillah. Yakinan kita gimana, Bu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Itu akidah kita. Al-Hallaj ini apa? Dikafirkan oleh para ulama, bahkan dibunuh itu. Al-Hallaj itu bi usnatal. Wal iyad billah.
ya, meyakini Allah bersemayam ya dengan makhluk-makhluknya, ya, sampai Allah pun bersemayam dengan anjing. Sehingga dulu di UIN ya, itu ada spanduk anjing hu akbar. Boleh dong anjing hu akbar, karena Allah bersemayam juga dengan anjing. Nanti kalau dibuka lebar, itu makin parah. Ya. Kucing hu akbar. Apalagi curut hu akbar. Itulah rusaknya otak-otaknya jil itu. Jaringan iblis lokal. Atau jaringan insan linglung jil. Ya. Waliyadzubillah. Ibu, bikinlah kepanjangan yang cocok itu buat mereka itu. Semoga Allah kasih hidayah. Ya. Itu mantan anu dedengkotnya sekarang tuh mantan anak Lipia loh, Bu. Ketahuan belajar kristolog di luar sebelum dia di DO, belum dikeluarin udah keluarin dirinya sendiri. Dia bilang tuh saya tobat dari dapur Wahabi yang namanya Lipia katanya. Dulu saking cerdasnya dulu, Bu, di Syekh-syekh pada ngacung jempol, cerdas. Tapi Ibu-ibu tahulah orangnya. Ya. Ketika dosennya dari Amerika datang hari Jumat, dia enggak Jumatan tuh. Nemenin dosennya. Allahu Akbar. Salat itu yang penting tujuannya ngingat Allah. Sambil ngudut ingat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat ya. Oh, ingat Allah. Ah, Allah. Salat udah itu. Enggak perlu rukuk sujud, kan intinya ngingat Allah. Sambil nyangkul ingat Allah udah salat udah itu. Nauzubillah. Sesat enggak? Sampai ada anak kampus di Bandung itu semester 6 masih sholat. Anak filsafat Ustaz. Ya, anak filsafat, jurusan filsafat. Semester 6 masih sholat. Kuat imannya katanya. Rata-rata khotam sholat sudah. Rusak. Rusak-rusaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau sampai level mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya ada soal, oh, udah kacau, udah parah, udah itu. Tasawuf yang sudah kacau sudah. Dan banyak keyakinan-keyakinan mereka orang-orang tasawuf yang menyimpang, ibu-ibu. Saya punya kitab tebal namanya Al-Fikru Sufi, pemikiran tasawuf sufi. Aneh-aneh lah pokoknya, ibu-ibu. Sampai dia punya keyakinan Allah telah misalnya, Allah telah memandatkan kalimat kun buat Abdul Qadir Al-Jailani. Tahu enggak kalimat kun itu? Kun fayakun, Bu. Itu haknya siapa tuh? Tapi mereka punya keyakinan Abdul Qadir Al-Jailani Allah beri kun. Syirik enggak itu? Syirkul akbar. Ya. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari itu. Beliau seorang ahli sunnah, seorang muhaddis, seorang ahli hadis. Ya. Bahkan ahli fikih, beliau punya kitab namanya Al-Gunyah, isinya fikih itu. Ya. Beliau punya kitab apa? Fathur Rabbani. Dia tegaskan di situ, kita wajib ittiba' kepada Rasul, menjauhkan bid'ah. Nah, perkataan-perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani kayak gini enggak mungkin terdengar dari orang-orang yang mengaku dirinya tasawuf. Ya, dia akan bawa yang ya banyaklah kedustaan yang dibikin atas nama kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia punya kuburan makam di dunia ini 100 makam. Lah, satu orang kok makamnya 100? Hebat tenan Nabi Muhammad aja satu. Saking walinya gitu 100 makamnya di mana-mana. Rohnya berapa tuh? Ya Allah, ngaco lah. Tapi itulah ya, orang-orang sufi itu suka membangun akidahnya itu dengan dasar apa, Bu? Mimpi-mimpi, muka syafaat, menyingkap tabir-tabir ini, tabir itu, mimpi-mimpi, apalah. Mimpi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Dan ciri-ciri khas mereka itu apa-apa disenandungin kalau zaman sekarang tuh. Bahkan ada tuh goyang sufi, udah kayak payung jubahnya, kayak payung muter-muter, sambil apa enggak pusing apa itu ya? Apa pingsan habis itu kali ya? Minum obat dulu dia kali. Ya. Udah kalau zikir udah ada. Tahu kan kalau mereka zikir tuh sampai loncat-loncat. Ha, hu, ya Allah. Ha, hu, ya Allah. Ha, hu, ya Allah. Allah, Allah, Allah. Huwa, huwa, huwa. Lama-lama hu, hu, hu, hu. Allahu. Apalah main-main aja. Ada enggak Nabi ngajarin sahabat kayak gitu zikir? Itu kerjanya orang-orang yang ngaku dirinya sufi kayak gitu tuh, Bu. Apalagi tarekat-tarekat tuh pecahan-pecahan sufi itu tarekat-tarekat. Ya. Dari mana asal kata sufi ini? Macam-macam lah pendapat gitu ya, tentang asal kata sufi ini. Tapi yang populer itu dari kata suf, yaitu
pakaian dari kulit binatang, karena mereka untuk menampakkan kezuhudan dan seterusnya itu berpakaian dengan apa, Bu? Dari kulit binatang, ya. Tapi ini penisbatan yang enggak sahih. Ada lagi menisbatkan kepada ahlus suffah, sahabat-sahabat yang apa? Berdomisili atau tinggal di selasar Masjid Nabawi, namanya ahlus suffah. Ya enggak nyambung. Kalau ahlus suffah ya berarti apa? Safawi dong, bukan sufi. Enggak nyambung. Macam-macam lah. Ya, Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, para ulama sudah berbicara tentang ya apa akidah sufiah ini adalah akidah-akidah yang menyimpang. Subhanahu wa taala. Dulu ada dengkot sufi namanya Haris Al-Muhasibi kalau enggak salah. Haris Al-Muhasibi kalau enggak Bishr Al-Marisi kalau enggak salah. Zaman Imam Ahmad rahimahullah dia hidup. Bishr Al-Marisi kalau enggak salah. Dia kalau udah ceramah ibu-ibu, oh bikin nangis orang. Majelis itu nangis semua. Saking menyentuhnya kalau ngomong, nangis. Suatu saat Imam Ahmad minta sama muridnya, selipkan saya duduk di majelisnya. Imam Ahmad duduk nyempil, duduk. Dengar ceramahnya. Oh, awalnya bagus, lama-lama ngawur. Nangis-nangis terusnya. Dan ada tuh penerus-penerusnya di negeri kita, ada tuh dulu. Bahkan sampai sekarang. Ya. Karena pernah dulu coba hadir sekali, ya, masih belum kenal salaf. Udah nangis orang-orang, ya saya kan enggak nangis ya. Tapi karena enggak enak, akhirnya anak. Gitu. Coba, jadi nangis karena suasana, bukan viewer karena takut kepada Allah. Karena suasana. Bahkan yang apa, yang lagi ceramah, yang ngajak orang nangis juga, dilihat matanya kering juga, itu cuma dipejem-pejem aja. Banyak gitu. Ya kan? Itu penerus-penerus Bishr Al-Marisi itu. Imam Ahmad ketika di majelis, nangis beliau. Nangis. Tahukah ibu-ibu sebab nangisnya beliau? Karena tersentuh isi kajiannya. Orang sufi itu. Enggak. Kenapa? Karena kasihan sama umat. Umat dikibulin. Kasihan mereka ini. Ya, perlu nangis. Tertipu. Sampai beliau mengeluarkan apa? Statement. Enggak boleh ada yang baca kitabnya Bishr Al-Marisi dan enggak boleh yang ada yang duduk di majelisnya. Ditahdir. Enggak boleh. Karena menipu. Sampai Imam Syafi'i katakan, bukan sufi namanya kalau enggak banyak makan dan malas menuntut ilmu. Ciri khas mereka tuh malas menuntut ilmu. Rajinnya apa? Itu rajinnya. Malas menuntut ilmu. Ya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang pagi hari jadi sufi kecuali nanti sore dia udah zindik. Pagi hari dia jadi sufi, besok nanti sore udah jadi zindik. Allah. Ya, tapi ingat kalau dikatakan sufi alurnya kepada zuhud, kepada dunia, fokus dengan akhirat dan sesuai dengan Quran Sunnah, itu konotasinya bagus enggak kalau kayak gitu, Bu? Walaupun enggak dikatakan sufi. Tapi kalau itu yang dikatakan sufi ya bagus, ya enggak, Bu? Itu. Rata-rata sahabat kalau konotasinya kayak gitu ya rata-rata sufi dong mereka. Paham enggak? Nah, gitu, Bu. Tapi kalau sufi-sufi ala yang kita tahu, ala Al-Hallaj, ala Ibnu Arabi, ya, Ibnu ala Bishr Al-Marisi dan seterusnya. Udah enggak jelas itu. Tapi ada yang meyakini kalau wali mereka meludah di jahanam, padam itu jahanam katanya. Kata walinya misalnya di jahanam, padam itu jahanam. Ih, kok ngeri telah. Dan katanya wali-walinya itu sudah memboking kapling-kapling di surga buat jamaahnya. Ini kalau dilanjut ibu-ibu enggak kelar-kelar nanti ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh salim. Ini ada pertanyaan keduanya masih tersisa nanti kita bahas insyaallah taala ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa barakatuh salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwat nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, إذا تكلمت فلا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensara hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Allah berfirman bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

0: Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
1: Allahu Akbar secara zat. Allah Maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil. Tidak mungkin.
2: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut. Sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung. Di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
1: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti

0: yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah SWT telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-duhan fihi syarrun 'azhim wa madaru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati turidu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره، وقد يخدر وقد يسر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز، وهو من التعاون عليه والعدوان، ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayhi. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
2: "Lau ta'lamun ma'alam ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghulluh
0: khuduhu faghulluh.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
0: Rahima antum. Rahima an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
0: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak.
10: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

0: Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan, jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran dengan penuh kelembutan.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
2: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inqirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan kita?

0: Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
5: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal kulubuhum kulubus syayatin fi jismanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in ghuriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah.

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku wahai saudari muslimat. Hijabku wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sawah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sawah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris,
1: wahai para teroris,
0: lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ustadz dari WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Salam.
0: Kami mau bertanya, bagaimana hukum memberikan sedekah kepada saudara kandung, sedangkan saudara kandung tersebut malas kerja dan selalu bergantung kepada pemberian saudaranya yang mampu? Barakallahu fikum.
1: Ada seorang yang bersedekah kepada kakak kandungnya, saudara kandung, tapi ternyata membuat ketagihan sehingga dia enggak mau kerja, mengandalkan sedekah. Pertama, nasihat anak kepada saudara tadi, hendaknya kita sadari ya bahwa salah satu di antara keutamaan agama kita adalah memerintahkan orang itu untuk berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Yani jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Yani tidak boleh seorang itu menggantungkan diri, apalagi kalau kemudian sampai minta-minta. Minta-minta itu haram. Kalau dia itu mampu untuk bekerja, kalau dia itu mampu untuk berbuat, jangan sampai minta-minta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan orang yang minta-minta di dunia, di akhirat nanti akan jadi tengkorak, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, yakni badannya utuh, wajahnya itu gonok, wajahnya enggak ada dagingnya, kayak tengkorak begitu, karena dia enggak punya malu di dunia, bisa untuk bekerja tapi mengandalkan pemberian dari orang lainnya dan minta-minta kepada orang yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun tentang masalah antum dan keluarga yang lain yang banyak memberi santunan kepada keluarga itu. Pertegas kembali, benar enggak dia itu malas bekerja atau memang dia itu enggak bisa bekerja? Kalau memang dia itu enggak bisa bekerja, maka bantulah yakni agar dia itu bisa bekerja. Dikasih semangat, didorong, disemangati untuk aktif, untuk semangat di dalam bekerja. Itu yang pertama. Adapun kalau memang dia itu benar-benar enggak mau untuk bekerja, maka timbanglah. Pertimbangkan antara terus nyuplai dan itu jelek untuk dia. Jadi dengan menghentikan suplai itu. Karena biasanya ada orang-orang itu yang baru tergugah untuk aktif yakni berbuat apabila merasa sudah tidak ada yang bisa andalkan. Dan itu satu yang perlu difahami dan perlu untuk dilihat dari orang tadi. Anda enggak tahu saudara kita itu tipikal yang mana. Ini kita enggak tahu tipikal yang mana. Jadi perlu ada orang yang menyadarkan dia bahwasanya kerja itu adalah satu ibadah dan bahwasanya minta-minta itu haram. Dan mengandalkan hidup dari orang lain itu tercela. Mengandalkan hidup dari orang lain itu tercela. Islam tidak menginginkan orang untuk menjadi orang yang semacam itu. Sampai pun, jadi misalkan orang itu rajin ibadah, tapi kemudian dia mengandalkan sama orang lain, maka keutamaan seandainya dia bekerja itu lebih utama dibandingkan dengan dia melakukan hal yang semacam itu. Itu harus sering diomongin, dipertegas gitu, agar orang itu sadar bahwasanya hidup itu adalah ada waktunya untuk ibadah, ada waktunya untuk di rumah istirahat, ada waktunya harus untuk aktivitas untuk bekerja. Jadi Umar bin Khattab dulu melihat ada seorang muda yang jam-jam 9, jam-jam 10 waktunya aktivitas di pasar, aktivitas kerja di masjid, doa. Ketika ditanya, kamu itu ngapain? Saya berdoa untuk Allah menurunkan rezeki kepadaku. Maka Umar mengatakan, "Idhah, pergi kamu ke pasar. Fa innallaha la yunzil ad-dinar wal dirham." Allah itu enggak akan menurunkan hujan emas, menurunkan hujan perak. Yang itu. Kemudian diteruskan disuplai atau tidak sangat tergantung kepada efek yang terjadi. Karena yang kita inginkan adalah maslahat bagi orang tadi. Jadi dirembuk bersama saudara yang lain, asalnya itu bagaimana? Yang paling inti adalah bagaimana membuat efek agar dia itu mampu untuk bekerja. Jadi apabila dihentikan suplainya, itu kira-kira membuat dia tergugah kemudian dia bisa aktif, maka lakukan itu. Ini, apabila dihentikan itu kira-kira malah mati gak semangat, nah itu perlu dipertimbangkan. Ini perlu dipertimbangkan bagaimana.

0: Nah, kondisi yang ada. Pikir bagaimana caranya agar saudara kita yang malas itu bisa untuk beraktivitas, bisa untuk mencari nafkah sendiri, karena itu adalah satu kemuliaan di dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
1: boleh satu pertanyaan lagi mungkin, Ustaz?
0: Iya.
1: Ada pertanyaan lagi yang masuk, Ustaz, di WhatsApp kami, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bolehkah kita membayar fidyah dengan nasi goreng atau sarapan pagi, nasi gurih atau lontong? Tidak harus nasi padang untuk makanan jadinya. Syukran jazakallah, Ustaz.
0: Fidyah yang lahir ini fidyah puasa. Karena di negeri kita istilah fidyah itu puasa. Jadi bahasanya Al-Quran itu fafidyatun ta'amu miskin. Yani memberi fidyah makanan kepada satu orang miskin. Fidyah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Makanan mentah atau makanan matang. Jika makanan matang itu satu porsi. Satu porsi. Dulu Anas bin Malik usianya 10 begitu di atas 100 tahun. Suatu hari pada waktu masuk Ramadan beliau sudah enggak mampu untuk berpuasa. Maka di akhir Ramadan beliau itu membuat makanan banyak. Akhirnya mengundang 30 orang miskin, dipersilakan untuk makan sampai kenyang sambil minumnya, kemudian selesai beliau itu bayar fidyah. Jadi bisa dilakukan dengan cara memberi makanan matang. Satu porsi. Yani satu porsi sehari untuk satu orang. Lah, satu porsi itu bagaimana? Satu porsinya makanan pokok yang ada di kampung tersebut. Jadi, mau nasi goreng, mau nasi lontong, mau nasi apa tadi? Padang, mau nasi putih, mau nasi gurih, mau nasi apa? Kalau memang semua nasi itu dianggap makanan, bukan dianggap jajan ya, dianggap makanan berarti itu adalah fidyah. Tapi kalau dalam satu kondisi bahwasanya nasi tertentu itu dianggap jajan, anggaplah begini. Jadi misalkan di satu masyarakat yang namanya sarapan itu ya nasi putih, nek nasi ubuk itu berarti jajan, misalnya begitu. Mungkin ya. Kalau misalkan nasi ubuk atau nasi goreng, nasi gurih gitu ya, itu berarti jajan. Maka tatkala cuma ngasih kasih gurih, cuma ngasih nasi apa mau, nasi utuh, berarti itu belum dianggap bayar fidyah karena itu masih jajan. Ini. Tapi kalau di urus masyarakat kayak di Jakarta, sarapan nasi utuh itu sudah dianggap sarapan. Kayak Jawa Timur begitu, nah, sarapan nasi pecel sudah dianggap sarapan. Maka berarti itu adalah sarapan. Dan itu dianggap sudah membayar fidyah kalau itu matang satu porsi. Ini satu porsi untuk ukuran standar, bukan untuk ukuran yang makannya dikit begitu, juga bukan untuk ukuran orang yang makannya banyak, ukuran makan standar. Yang kedua, bisa dengan ukuran atau bisa dengan makanan mentah. Bisa dengan makanan mentah. Jika bisa dengan makanan mentah, standar para ulama rata-rata mengatakan setengah sok, dua mut. Ini setengah sok. Jika kita katakan satu sok, ini itu adalah 2,5 kilo, maka berarti setengah sok adalah 1/4. Dan itu sangat pas. Yang 1/4, anggaplah 3 kilo berarti 1,5 kilo, itu sangat pas. Kenapa? Ini kenapa? Kalau kita uangkan antara makanan matang dengan 1,5 kilo makanan pokok itu standar, mirip-mirip. Jadi sekarang 1,5 kilo kan kisarannya 15 ribu. Iya tak? 15 ribu sampai 20 ribu lah. Ini begitu. 15 ribu sampai 20 ribu itu 1,5 kilo. Kalau makanan matang, ya beli makanan matang satu porsinya segitu. Jadi 15 ribu sekitar itu, kurang lebihnya sekitar itu juga. Yang kedua, kalau kita hitung, jadi beras 1,5 kilo, ini beras, ini beras 1,5 kilo, maka itu yang dimakan satu porsi itu mungkin satu gelas kecil itu untuk nasinya. Tapi kan ya butuh lauk, ya butuh ini, butuh itu. Maka standarnya itu kalau mentah setengah sok, 1,5 kilo atau 1,25 kilo. Sedangkan kalau matang satu porsi makanan. Ingat ya ucapan saya, makanan bukan jajan. Jadi kalau tadi sampai diperinci, enggak, bukan nasi Padang, tapi cuma nasi uduk, cuma nasi ini, cuma nasi itu, tergantung. Nasi uduk di tempat antum itu jajan, nasi guri tempat antum itu jajan atau makanan. Ini jangan-jangan yang tanya tadi di Padang. Ini kalau memang di tempat antum nasi baru dianggap makanan, itu adalah kalau nasi Padang, berarti memang nasi yang lain itu masih jajan dan itu belum sah untuk dijadikan sebagai bayar fidyah. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
2: kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qiyan, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in Wahai sahabatku, apabila kamu tegah untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin

0: Nabiya ba'di. La nabiya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka. Yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira 'ala as-sihhah wal mal wa aydan min al-ma'asi allati ghadiba Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madharu katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعطر يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tada'ah wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbil al-hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
2: "Lau ta'lamun ma'alam ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman waghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
0: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak.
10: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

0: Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan, jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya, maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media, terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran dengan penuh kelembutan.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
2: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
7: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
8: Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Inqirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Hidayah 103,4 FM.

Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

0: kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara? Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.
1: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Man arada an yunasih lidi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
5: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastamuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah
1: nabawiyyah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: yattabi'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amalu fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amalu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal: akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma'." وأنبتت الكلى والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma'a wa anbatat al-kala wal 'ushba al-kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, Kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air. Yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan. Tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qiyan, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Qudwatun nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah solatmu itu solatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan solat. Sehingga kamu bisa menghiasinya. Memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya solat yang kau lakukan. Karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan solat setelah solat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza تكلمت فلا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum wala

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya. Tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah. Tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran.
1: Kita akan membedakan antara emas dengan layam, antara sutra dengan benang.
0: Kita bedakan terus.
1: Sakitlah yang sakit,
0: marahlah yang marah.
1: Kena kebenaran tetap ditegakkan.
0: Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
2: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madharr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون على الإثم والعدوان. ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khafiyah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma'lam ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanat alqadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh
0: khuduhu faghulluh. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Rahimaan. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasul-Nya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: قدوات نبوية. نبوية. نبوية.
3: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan adalah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat. Allah Maha besar. Secara zat diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'a

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir,

0: maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa aydan min al-ma'asi allati waqafa Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhur binas ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wal-Durus al-Ilmiya wal-Siyar al-Hadira tuqaddim lakum hadihna.
5: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang biasanya saya sampaikan di Masjid As-Sunnah di Bintaro, namun pada malam hari ini saya sampaikan dari kediaman saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sifatul ulu, yaitu sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Tatkala Allah berkata, "Wahai Isa, sungguhnya aku akan mewafatkan engkau, wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkat engkau kepadaku." Aku akan mengangkat engkau kepadaku, ya. Berarti Nabi Isa diangkat kepada Allah, berarti diangkat ke atas, berarti Allah di atas. Demikian juga firman Allah, "Bar rafa'ahu Allahu ilayya." Nabi Isa tidak dibunuh, barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkatnya Nabi Isa kepadanya. Berarti Nabi Isa diangkat ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah di atas. Allah juga berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'uh." Dan kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik diangkat dan amal saleh diangkat oleh Allah kepadanya. Namanya diangkat semuanya berarti ke atas. Kemudian juga firman Allah, wa qala fir'aunu ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab. Berkata Firaun kepada panglimanya, wahai Haman, bangunlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, siapa tahu aku bisa sampai kepada jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Asbabas samawati, yaitu jalan-jalan di langit. Fa attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Firaun ingin ngecek apakah di langit ada Tuhannya Musa. Kenapa dia ingin mengecek? Karena Nabi Musa telah menyampaikan Tuhannya di atas langit, yaitu Allah di atas langit, maka Fir'aun ingin menantang dan ingin mengecek, ingin mengatakan Musa adalah pendusta, di langit tidak ada Tuhan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul ardh fa idza hiya tamur?" Apa kalian merasa aman dari zat yang ada di langit bahwasanya Allah bisa membenamkan kalian dalam bumi? Fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi tersebut akan bergetar. Am amintum man fis samaa'i yarsilaikum hasiba? Apa kalian merasa aman dengan Allah yang berada di atas langit, ya, yang bisa mengirimkan kepada kalian hujan batu? Fasata'lamuna kaifa nadhirin, kalian akan tahu bagaimana pembalasan bagi orang-orang yang mendustakan peringatanku. Ini ayat-ayat dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagian kecil dari dalil-dalil tentang sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang sifat ini. Dan ini sifat yang sangat penting, ya. Sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi Allah. Sifat maha tinggi Allah bisa kita klasifikasikan menjadi tiga, ya. Ada namanya ulu, Al-Qahar, ya. Kemudian ada namanya Ulu Al-Qadr atau Asy'an. Kemudian Ulu Az-Zat. Ulu Al-Qahar artinya Allah Maha, ya, ya, Maha menguasai makhluk-makhluknya, yaitu tidak ada yang keluar dari kehendak dan kekuasaannya, kehendak dan kekuasaannya. Ulul Qadar, Ulul Qadar yaitu Allah memiliki, atau ulu sya'an, memiliki sifat-sifat yang tinggi. Yaitu maha dalam segala hal.
dalam segala sifat-sifatnya. Maha kuasa, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, itu namanya ulul qadar. Ya. Nah, ulul zat, yaitu Allah, zatnya maha tinggi. Maha tinggi. Maha tinggi di atas langit. Inilah tiga sifatul ulu, sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini disepakati oleh ahlul bidah. Disepakati oleh setiap muslim. Termasuk ahlul bidah. Demikian juga ini kalau ada 1, 2, 3. Demikian juga yang ini, ya, sama disepakati oleh setiap muslim, termasuk ahlul bidah. Nah, yang ini, ya, ini hanya ditetapkan oleh Ahlus Sunnah dan sebagian mutakallimin. Sebagian ahli kalam mutakallimin. Itu yang menetapkan adalah Ahlus Sunnah. Kemudian Al-Kullabiyah. Kemudian adalah Al-Asyairah. Al-Mutaqaddimun. Itu Asyairah terdahulu. Dalam hal ini adalah Abu'l-Hasan Al-Ash'ari, Al-Baqillani, dan lain-lain. Ya. Baik. Ini, ya, adalah tiga model ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, baik ulul qadar, ulul zat, atau ulul qahar. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, uluwuzzat adalah uluwuzzat. Karena inilah yang diingkari oleh para penolak sifat, ya. Taib, kalau sudah tolong dihapus. Kita akan bahas tentang dalil-dalil Allah zatnya maha tinggi. Uluwuzzat, ya. Zat Allah maha tinggi. Ya, bisa kita bagi secara umum ada beberapa pendalilan. Yang pertama adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan As-Sunnah. Nanti kita membahasnya lagi ada namanya dalil akal. Jadi ada bahasa namanya dalil fitrah atau dalil ijma. Dalil ijma, konsensus ulama. Kemudian yang terakhir baru kita akan bahas dalil fitrah. Baik, kita akan buka pembahasan tentang Allah Maha Tinggi dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya jumlah dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kata Ibnu Qayyim, ya, kurang lebih 1000 dalil. Bahkan
dalam nuniahnya dia mengatakan bal alfani, yaitu 2000 dalil kata beliau. Ibnu Taimiyah mengatakan ini maksudnya 1000 dalil, 2000 dalil dari segala sisi bisa ditarik bahwasanya Allah Maha Tinggi, kurang lebih 1000 dalil. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Mujmu' Fatawa sekitar 300 dalil, yaitu dalil yang tegas. Ibnu Taimiyah ya. Kurang lebih 300 dalil yang tegas. Baik. Ini dalil-dalil ini yang banyak ini ya. Bisa diklasifikasi menjadi kurang lebih 20 sisi pendalilan. Dan ini sudah ya 20 lebih ya. Ini saya sudah tulis dalam risalah magister saya tentang hal ini. Maka kita akan nukil sebagainya, tidak semuanya. Tentang 20 sisi pendalilan bahwasanya Allah berada di atas langit ya. Di antaranya yang pertama, uluul mutlak, Allah mengatakan Allah Maha Tinggi. Dengan Maha Tinggi secara mutlak. Seperti wahuwal aliyul azim, wahuwal al-aliyul azim. Kana aliyan kabira. Al-ali maksudnya maha tinggi. Al-ali. Dialah Allah al-ali. Ya. Al-ali maksudnya maha tinggi. Kemudian Allah mensifati dengan fauq, di atas. Sifat fauq. Fauq, di atas. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Yang artinya dialah Allah yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Di atas hamba-hambanya. Hamba-hambanya, ya. Adapun ahlul bid'ah, mereka mengatakan, maksudnya Allah di atas hamba-hambanya, maksudnya Allah lebih mulia daripada hamba-hambanya. Mereka takwil, kata mereka, wahuwal qahiru fauqa ibadi, Allah maha kuasa, dan dia lebih mulia daripada hamba-hambanya. Makanya dibantah oleh para ulama, ngapain Allah menjelaskan dia lebih pencipta, lebih mulia daripada hambanya, itu percuma, tidak perlu dijelaskan, semua orang sudah tahu. Ya, maksudnya Allah menjelaskan, zat Allah di atas hamba-hambanya, tidak ada yang bisa di atas Allah Subhanahu wa taala ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Adapun kalau kita mengatakan maksudnya dalam ayat ini Allah lebih tinggi, lebih mulia daripada hamba-hambanya, maka kita ya seakan-akan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, qala syair, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amdha min al-asa. Artinya, tidakkah kau lihat bahwasanya pedang akan jatuh pamornya kalau dikatakan pedang lebih tajam daripada tongkat. Ya, kalau pedang dibandingkan dengan tongkat berarti pedang itu rendah. Beda kalau kita bilang pedang lebih tajam dari pisau, nah ini berarti kita menaikkan derajat pedang. Ya, misalnya saya mengatakan bahwasanya Syekh Albani rahimahullahu taala lebih alim daripada Syekh bin Baz dalam ilmu hadis misalnya. Maka dalam hal ini waktu saya membandingkan Syekh Albani rahimahullah dengan Syekh bin Baz rahimahullah dari isi ilmu hadis, maka saya menaikkan derajat Syekh Albani karena yang dibandingkan adalah Syekh bin Baz, sama-sama alim. Tapi kalau saya bilang Syekh Albani lebih pintar hadis daripada Firanda, ini menghina Syekh Albani, ngapain dibandingkan dengan saya ya. Sama. Kalau kita bilang pedang lebih tajam daripada pisau, ini berarti pujian terhadap pedang. Tapi kalau kita bilang pedang lebih tajam daripada tongkat, ya ini ngapain dibandingkan dengan tongkat? Ini sungguhnya merendahkan kedudukan pedang. Maka seorang penyair berkata, tidakkah kau lihat? Alam taru anna saifa yang kusukal turuhu. Tidak kau lihat bahwasanya pedang jadi turun pamornya. Idza qila inna saifa amdha minal aswa. Jika kau berkata pedang lebih tajam daripada tongkat, maka ini juga kalau kita bilang maksud ayat ini wa huwal qahiru fawqa ibadi, Allah lebih baik daripada hamba-hambanya, apa
hal yang maklum, ngapain dikatakan Allah lebih baik daripada manusia, lebih baik daripada hewan, lebih baik daripada ciptaan yang ngapain, ya, lebih baik daripada jin. Suatu yang perkara yang ma'ruf, tidak perlu dijelaskan. Oleh karenanya fawq di sini maksudnya ada di atas, bukan sekedar ulul qadar, ya, tapi ulul zat. Kemudian sisi dalil yang lain, ya, sifat fawq, ya, fawq didahului dengan min. Min, ini atas. Atas. Kalau min artinya dari, ya. Yang ini menunjukkan tempat. Bukan kadar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya khafuna Rabbahum min fauqihim. Ya khafuna Rabbahum min fauqihim. Artinya malaikat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Ya. Jadi kalau sudah ada min sebelumnya fauq, berarti ini sudah nas bahwasanya itu menunjukkan arah. Tidak mungkin kita artikan dengan kemuliaan. Jadi ada fauq, ada dua. Fauq, ya. Contoh fauq. Fauq artinya di atas. Kalau kita bilang tanpa min, kita bilang az-zahabu fawqa al-fiddah. Dengan kata yang kedua, az-zahabu min fawqil fiddah. Ada minnya. Yang pertama kita bilang emas lebih tinggi, atau emas di atas perak. Emas di atas perak. Kalau ini emas dari atas perak. Kalau kita bilang adz-dzahabu fawqa al-fiddah, emas di atas perak, mungkin masih bisa ditafsirkan, dikatakan maksudnya emas lebih mulia kadarnya daripada perak, karena enggak pakai min. Mungkin masih ditakwil. Tapi kalau kita mengatakan emas min fawqil fiddah, adz-dzahabu min fawqil fiddah, emas dari atas perak, menunjukkan posisi emas di atas. Ini sudah bahasa Arab, ya. Kalau ada min fawq itu menunjukkan arah, tidak bisa ditakwil kepada ulu sya'an. Tidak bisa ditakwilkan kepada ulul qadar, hanya sekedar kadarnya, tapi benar-benar posisinya di atas daripada perak, ya. Perhatikan di sini, malaikat ya khawfuna rabbahum min fawqihim, malaikat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Nah, kalau malaikat saja sudah di langit, sudah tinggi, berarti Allah di atas mereka. Berarti di atas langit, dan ini menunjukkan Allah Maha Tinggi. Isi pendalilan yang ketiga, ya. 1, 2, 3. Isi pendalilan yang keempat, ya. Seperti Allah menggunakan uruj, lafal uruj. Al-uruj itu naik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Kata Allah, malaikat naik dan malaikat Jibril naik kepadanya. Naik ke mana? Naik itu di atas. Naik itu pasti ke atas. Di sini naik malaikat naik kepada Allah. Baik. Apa yang kita pahami malaikat naik kepada Allah? Allah tidak di atas. Semua bahasa, bahasa Jawa, bahasa Inggris, kalau dikatakan naik itu pasti ke atas. Tatkala Allah mengatakan malaikat dan malaikat Jibril secara khusus naik kepada Allah, berarti Allah di mana? Di atas. Allah di atas, sudah jelas, ya. Kemudian juga di antaranya kata al-uruj, kata
As-su'ud. Ini juga artinya naik. Seperti Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul al-kalimut thayyibu. Ya. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Wal amalu sholih yarfa'u. Ya. Kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah. Sama saja kita katakan namanya naik pasti ke atas, ya. Kemudian juga mengangkat, lafal mengangkat. Rafa'a. Lafal ar-rafa. Yaitu mengangkat. Mengangkat. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wal ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, lanjutannya wal amalu salihu yarfa'u. Amal soleh naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dalam yang disebut oleh dalam akidah wasatiyah, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Isa, aku, wahai Isa. Isa, aku akan angkat engkau kepadaku. Angkat engkau kepadaku. Taib. Angkat itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Angkat ke atas. Berarti Nabi Isa akan diangkat. Dan kita meyakini Nabi Isa alaihi salam, ya, dinaikkan atau tidak dibunuh. Naik ke atas langit dan akan turun menjelang hari kiamat. Karena Allah angkat dia sekarang. Angkat kemana kata Allah? Aku angkat engkau kepadaku. Kata Allah angkat engkau kepadaku. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Kata Allah, barrafa'ahullahu ilaihi. Barrafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, tapi diangkat kepada Allah. Isa, Nabi Isa alaihi salam tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diangkat kepadanya. Ini semua lafal naik, naik, diangkat, itu menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Namanya angkat ke atas, tidak ada namanya angkat, angkat ke bawah. Baik. Pendalil yang kelima. Lafal tanzil. Tanzil. Itu menurunkan.

Kata Allah misalnya tanzilul kitabi minallahillah minarrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minarrahmanirrahim. Minallah misalnya ya. Allah menurunkan Alkitab dari Allah. Al-Qur'an diturunkan dari Allah. Turunkan dari Allah ya. Namanya turun dari mana? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Namanya turun dari atas ke bawah. Namanya turun dari atas ke bawah. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan tanzilul kitab, Allah tidak hanya menyatakan bahwasanya turun Alkitab, tapi Allah mengatakan dari Allah, turun Alkitab dari Allah. Berarti dari atas ya. Allah di atas berarti turun ya. Kemudian di antara dalil ya, yang kelima, yang keenam, atau kita gabung di sini ya, sifat nuzul ya, nuzulullah ya, kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thulutsul akhir minal lail. Ini juga Allah turun ke langit dunia, berarti turun dari atas ke bawah. Ini menunjukkan Allah di atas ya. Seperti sifat uruj dalam hadis, kata Nabi SAW, ta'rujul al-malaikatu alladhina batu fikum ya. Bahwasanya malaikat yang tadi malam tidur bersama kalian naik kepada Allah Subhanahu wa taala laporan. Ta'rujul malaik naik kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada fayas'aluhum. Allah bertanya kepada mereka wa a'lamu bihim. Allah lebih tahu tentang apa jawabannya. Tapi mereka naik ke atas lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil tentang Allah di atas sangat sangat banyak. Baik. Kita masih lanjut ya. Kemudian yang keenam, Allah mengabulkan doa orang yang mengangkat tangan kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, inna allaha hayyun sittirun yastahyi hayyun karim sittir ya, yastahyi min abdihi idha rafa'a yadaihi ilaihi an yaruddahuma sifran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah maha malu ya, dan Allah menutup aib-aib orang ya. Allah malu dari hambanya jika hambanya berdoa mengangkat kedua tangannya kepadanya. Artinya mengangkat kedua tangannya kepadanya, pada sini. Mengangkat kedua tangannya. Ada kepadanya. Allah akan membalikkan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Allah malu. Lihat ini kepadanya. Berarti kalau seorang berdoa, dia angkat tangannya kemana? Kepadanya. Berarti Allah di mana? Di atas. Allah di atas. Selesai. Dalilnya jelas sekali. Baik. Kita lanjutkan lagi dalil berikutnya. Dalil yang ketujuh. Enam. Ini yang ketujuh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan doa dan telunjuk. Adapun doa banyak sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya banyak sekali. Dalam hadis banyak sekali. Tatkala Nabi SAW di Padang Arafah, Nabi angkat kedua tangannya. Nabi tatkala istisqa mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali
dalilnya banyak. Apalagi mulai para sahabat kalau berdua angkat tangan banyak sekali. Tapi yang menarik, tatkala haji wada, Nabi SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, innakum mas'uluna anni famadha antum qailun. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Apa yang akan kalian jawab nanti kalau ditanya oleh Allah pada hari kiamat? Maka para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta risalah. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Allah, ya. Kemudian wa nasahtal ummah, kau telah menasihat kepada umat. Wa daital amanah, kau telah menyampaikan amanat. Wa jahadta haqqal jihad, kau telah berjihad dengan sungguh-sungguhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma syhad. Nabi tiga kali. Ya Allah, Nabi tunjuk ke atas. Persaksikanlah. Allahumma artinya ya Allah. Ya Allah, waktu Nabi tunjuk ke atas, Nabi bilang ya Allah, Nabi bohong atau tidak? Kalau Allah tidak di atas berarti Nabi ngibulin kita, ya. Nabi mengatakan ya Allah, saksikanlah mereka. Ya Allah, Nabi tunjuk ke atas, ya Allah, saksikanlah mereka. Dan bosnya Allah di atas yang hadir waktu itu jamaah banyak sekali. Jamaah haji ada sekitar 100 ribu, ada yang mengatakan 80 ribu, ada yang mengatakan 100 ribu orang, ada yang mengatakan 120 ribu. Dari bagi sahabat, muhajirin, ansar, dari Arab-Arab Badui, banyak sekali. Ya. Dan tidak ada pun seorang memahami, oh Nabi cuma main-main ke atas Allah, tidak ada. Enggak ada. Nabi dengan tegas mengatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya. Nabi mengatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah sambil menunjukkan tangan ke langit. Itu Nabi mengisyaratkan ke langit. Sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikutnya. Yang ke-8, ya. Nabi bertanya tentang di mana Allah. Tentang Aynallah. Di mana Allah. Berarti Allah di mana ada? Di mana? Ada tempatnya di mana? Nanti kita akan bahas ini mereka nanti. Allah ada di arah kita. Di arah mana? Di atas. Ya. Mereka bilang, oh enggak boleh Allah tidak bertempat, nanti dong. Nanti kita akan bahas. Tapi maksudnya Nabi tanya, Allah di mana? Berarti Allah bisa ditunjuk. Allah di mana? Nabi sudah tunjuk. Sementara mereka bilang Allah tidak boleh ditunjuk. Allah tidak di arah. Nabi mengatakan, di mana Allah kepada seorang budak wanita? Faqalat, ya. Kata wanita tersebut, fis sama, Allah di langit. Itu di atas langit. Allah di atas. Baik. Jelas. Apakah Nabi bertanya tentang bagaimana kondisi Allah? Ya, enggak. Nabi bertanya tentang arah di mana? Perkata bahasa Arab aina itu menunjukkan tempat di mana arahnya. Dan jawabannya jelas di atas, ya. Oh mereka takwil, maksudnya Allah di atas hamba-hambanya. Allah lebih mulia daripada hamba-hambanya. Ngapain Nabi tanya begitu kepada seorang budak wanita? Apalagi untuk mengetes keimanannya. Setelah itu Nabi mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan wanita, budak wanita ini sungguhnya dia seorang wanita mukminah. Ya. Jadi Nabi bertanya itu sebagai imtihan, sebagai pertanyaan ujian. Masa ujiannya, apakah Allah lebih baik daripada hambanya? Ya jawaban jelas. Mereka takwil, tapi takwilnya lucu ya. Mereka bilang Allah fis sama, maksudnya Allah di atas, maksudnya lebih mulia daripada hamba-hambanya. Bukan itu yang ditanya oleh Nabi, tapi tanya aina, jelas bahasa Arab, di mana? Nabi tidak bertanya bagaimana, ya. Nabi tidak bertanya bagaimana kondisi, enggak, Nabi tanya di mana? Jelas. Mereka bilang tidak boleh kita bilang Allah di mana, haram. Di mana tidak hadis sahih riwayat Muslim. Ini hadis semua ini mau diapain, dalil begitu banyak. Belum ditolak. Taib, yang berikutnya, yang ke-9. Nabi Isra Mi'raj naik ke langit. Mi'raj naik ke langit. Ini adalah kejadian yang luar biasa. Naik Nabi naik ke langit menerima perintah wahyu tentang sholat 5 waktu. Dan ini adalah peristiwa yang kita lihat kaum muslimin banyak di antara mereka yang merayakan. Dan mereka dengan tenangnya menyatakan Allah Nabi naik ke atas ketemu Allah. Mereka mengatakan demikian. Kiai-kiai, ustadz-ustadz kalau ceramah
di sekolah-sekolah Nabi ke atas ketemu Allah. Jibril aja berhenti, Nabi naik lagi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak di atas, ngapain Nabi ke sana? Ya. Nabi tidak ada mengatakan Nabi tidak di atas, Allah tidak di atas. Terus Nabi ngapain ke atas? Mau ketemu siapa? Kalau Nabi capek-capek ke atas lewat langit pertama, langit ke tujuh, langit tujuh lewat, ternyata tidak ada Allah di situ. Terus ngapain Nabi ke sana? Terus Jibril mundur perantaran langsung. Oh, cuma suaranya Allah, tidak ada Allah di situ. Dia ngapain di atas jauh-jauh setengah mati? Ini tidak benar. Nabi SAW yang benar, Nabi naik ke langit. Nabi hampir ke, Nabi ketemu Allah. Nabi ketemu Allah dan hampir Nabi melihat Allah. Makanya ketika Nabi turun ke bumi, maka ditanya oleh sahabat, "Hal ra'aita rabbak ya Rasulullah? Apakah kau melihat Tuhanmu?" Karena mereka sadar Nabi sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ditanya, "Apakah Anda melihat?" Kalau Allah tidak di atas, Nabi mengatakan, "Ngapain? Emang Allah tidak di sana? Saya lihat siapa? Tidak ada Allah di sana." Emang saya ketemu Allah? Nabi mungkin jawab begitu. Kalau memang Allah tidak di atas. Tapi Nabi membenarkan pertanyaan tersebut. Waktu ditanya, apakah engkau melihat Allah? Sampai para ulama khilaf. Nabi melihat Allah di dunia atau tidak? Khilaf di kalangan para sahabat. Apakah Nabi melihat Allah di dunia atau tidak? Kalau Nabi melihat di dunia, berarti Allah kan ketemu berarti. Melihat. Melihat dan ketemu. Nabi menjawab, nurun anna arahu. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Ada cahaya yang menghalangi. Berarti Nabi ke atas ketemu siapa? Ketemu Allah. Ini semua sepakat, manusia di alam semesta, orang Islam semua sepakat. Nabi ke atas bertemu Allah, ya, tanpa Jibril untuk menerima perintah sholat. Makanya saya katakan, kalau ada orang yang menolak, ada orang yang menolak Allah di atas, berarti dia menolak tentang mukjizat Isra Mi'raj, kelazimannya. Saya ulangi, kalau ada orang menolak Allah di atas, maka mukjizat Isra Mi'raj tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Dan Nabi tidak spesial. Tidak spesial daripada nabi-nabi yang lainnya. Ini. Taib sudah 9. Taib di foto dulu, nanti kita lanjutkan. Atau kita tambah lah ya, kita lengkapin aja biar mudah. Saya cukupkan sedikit aja satu lagi. Di sini yang ke-10. Yang ke-10 yaitu dalil yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, yaitu firman Fir'aun menuntut, Fir'aun ingin melihat Allah di langit. Fir'aun ingin mengecek apakah Allah di langit untuk mengejek dan mendustakan Musa. Baik, bagaimana ayatnya dalam surat Ghafir? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbab. Kata Fir'aun kepada Haman, wahai Haman, ya, panglimaku atau pejabatku, bangunlah sorha. Sorhan itu bangunan yang tinggi. Buat apa? La'alli ablughul asbab. Mungkin saya sudah bangunan tinggi, saya akan melewat langit, jalan-jalan di langit. Untuk apa? Asbabas samawati fa'attaliya ilahi Musa. Saya ingin lihat lewat jalan-jalan di langit untuk melihat Tuhannya Musa. Ya, wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Menurut saya Musa itu dusta. Apa maksudnya? Kenapa sampai Fir'aun ingin ngecek di langit? Kata para ulama, jelas. Karena Musa mengabarkan Tuhannya di atas langit. Musa mengabarkan Tuhannya di atas langit. Maka Fir'aun ingin mengecek hal tersebut. Untuk mendustakan Musa. Dia ingin cek mana Tuhannya Musa. Ngapain Fir'aun ingin ngecek? Kecuali dia dapat kabar dari Musa. Bahwasanya Allah Tuhannya Musa di langit. Makanya kata para ulama, siapa yang menetapkan Allah di langit,
maka dia musawi. Dia musawi, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dan siapa yang menolak Allah di langit, berarti dia Fir'auni. Fir'auni, pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun yang mendustakan Musa kalau Tuhannya di langit. Ya. Taib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya kira-kira sekitar 10 model pendalilan, tentunya masih banyak dalil-dalil ya yang menunjukkan Allah di atas langit, ya di antaranya ya seperti dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas arsy, kita sudah sebutkan dalilnya begitu banyak. Dan itu semua menunjukkan Allah di atas langit. Tapi saya cukupkan 10 model pendalilan dan ini saya rasa sudah sangat banyak. Sudah menguatkan kita bahwasanya Allah di atas langit. Tapi kita lanjutkan. Sekarang kita berdalil dengan dalil ijma', dalil akal, dan dalil fitrah manusia. Ya. Adapun dalil ijma', hapus aja deh. Nanti enggak bisa ditulis. Ya. Tunggu kalau sudah. Ya, enggak dong, hapus semua aja. Ya. Tunggu kalau sudah difoto. Sudah ya? Ya. Bawahnya aja. Sudah. Taib, kita sudah selesai dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Masih ada 3 sisi pendalilan. Ya, baik dalil fitrah, dalil ijma maupun dalil akal. Kita mulai dari dalil ijma, bahwasanya terlalu banyak ulama yang menyampaikan ijma, ya, bahwasanya Allah berada di atas langit, ya. Terlalu banyak ulama, ya. Bukan ulama yang mengatakan Allah di atas langit. Jadi ada dua model saya ingin katakan di sini. Ada ulama yang mengatakan Allah di atas, dengan ulama yang menukil ijma, kesepakatan. Ulama bahwa Allah di atas. Adapun ulama yang mengatakan Allah di atas, mau ditelusuri dari zaman sahabat sampai zaman sekarang, terlalu banyak ya. Maka ini kalau antum ingin lihat ratusan ulama, ini ratusan ulama ya. Bisa dilihat di antaranya dalam buku Al-Ulu Lil Ali Al-Ghaffar. Ini karangan Al-Imam Al-Dhahabi. Al-Imam Al-Dhahabi, dan ini ada bermadzhab Syafi'i. Kemudian kitab yang kedua, sama, kitab beliau juga, yang berjudul Kitabul Arsh. Kitabul Arsh. Juga ini karangan Al-Imam Al-Dhahabi juga. Kemudian di antaranya kitab Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah. Ini karyanya Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Rahimahullah Ta'ala. Baik. Jadi di antara buku yang bagus mengumpulkan tempatan ulama, 3 buku ini, Al-Ulil Ghaffar, dicetak 2 jilid. Kitabul Arz juga ditahkik oleh Syekh Muhammad Khalifah Tamimi juga 2 jilid. Yang paling inti jilid kedua, jilid pertama kebanyakan di Rosat. Kemudian di Simajus Islamiyah, 1 jilid, Ibnu Qayyim juga. Isinya perkataan para ulama dari zaman sahabat sampai abad ke-8 tentang
Perkataan ulama Allah di atas ini sangat banyak, ratusan ulama. Tapi yang ingin saya nukil bukan ini, saya nukil lebih detail lagi. Ulama yang menukil ijma, beda ya. Ya, ulama yang menukil ijma. Misalnya kalau kita katakan ulama yang mengatakan musik haram banyak sekali. Antum buka semua buku fikih Hanafi, fikih Hambali, fikih Maliki, fikih Syafi'i, semuanya mengatakan musik haram. Mau dikumpulkan ratusan ulama. Tapi kalau ulama yang menukil ijma bahwasanya musik haram tidak banyak. Nanti dari misalnya dari Hambali dari ada Ibnu Qudamah, kemudian dari madzhab Syafi'i ada ulama siapa, tidak banyak yang menukil ijma, ya. Karena kalau dikatakan ijma berarti dia hujjah. Ulama sudah sepakat, maka tidak boleh diselisihi. Nah, ini saya nukil dalam buku saya, ya, risalah magister saya tentang ulama-ulama yang mengatakan ijma ulama bahwasanya Allah di atas. Saya akan bacakan dalam buku saya halaman 155. Ya, di antaranya yang menukil bahwasanya Allah di atas, ya, sangat banyak. Di antaranya pertama Al-Imam Al-Auza'i yang wafat pada tahun 157 Hijriah.

tahun 264 Hijriyah, menukil ijma. Lihat karya kitab Syarah Usul Itiqad Ahli Sunnah wal Jamaah di Lalika'i. Kemudian Ibnu Qutaibah. Taib azan. Habis azan kita lanjutkan insyaallah taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya para ulama yang menukil ijma bahwasanya umat telah sepakat Allah di atas, di antaranya tadi kita sebutkan, ya saya sebutkan secara singkat aja, saya ulangi, Al-Auza'i, ya kemudian yang wafat 157 Hijriyah, Ali bin Al-Madini wafat 234 Hijriyah, Qutaibah bin Sa'id wafat 240 Hijriyah, Abu Zur' Ar-Razi wafat 264 Hijriyah, Ibnu Qutaibah wafat 276 Hijriyah, Abu Hatim Ar-Razi wafat 277 Hijriyah, kemudian Utsman bin Said Ad-Darimi wafat 280 Hijriyah, kemudian Zakaria Saji wafat 307 Hijriyah, Ibnu Khuzaimah, dan ini juga ulama Syafi'iyah, wafat 311 Hijriyah, Abu Hasan Al-Asy'ari, ya tokohnya Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari juga menukil ijma' dalam kitabnya Ar-Risalah ila Ahli Thagar halaman 229, dan beliau wafat pada tahun 324 Hijriyah. Ibnu Battah wafat 387 Hijriyah. Abu Umar At-Tolamkani At-Tolamanki, ya, wafat 429 Hijriyah. Kemudian Abu Nuaim wafat 430 Hijriyah. Abu Nasr As-Sijzi wafat 444 Hijriyah. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni wafat 449 Hijriyah. Ibnu Abdul Bar, ulama masyhur ahli hadisnya Madzhab Malikiyah, ya, yang wafat pada tahun 463 Hijriyah. Ini di antara ulama-ulama yang menukil tentang ijma bahwasanya Allah berada di atas langit, ya. Allah berada di atas langit. Maka kita tanyakan kepada para penolak Allah di atas. Sebutkan satu saja ulama kalian dengan sanad yang sahih. Sebutkan, ya, siapa salaf kalian dari kalangan para ulama jangan salah, pendahulu kalian. Siapakah pendahulu kalian? Dari pendahulu kalian, dari kalangan para ulama, salafus saleh, para salaf yang menyatakan Allah tidak di atas, coba datangkan satu saja, datangkan, apalagi mau 10, apalagi 100, nggak akan dapat, ya. Tidak ada. Dengan sanad yang sahih. Ada ulama salaf mengatakan Allah tidak di atas. Datangkan. Ya. Ini yang membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Ahlul Bid'ah. Akidah Ahlussunnah jelas. Dalilnya jelas. Ulamanya jelas. Nukilannya jelas. Nah, mereka Allah tidak di atas, datangkan ulamanya. Dari para ulama salaf. Jangan datangkan Razi, ulama belakangan. Tidak. Ulama para salaf. Apalagi ulama abad kedua, ulama abad ketiga, ulama abad keempat. Mengatakan Allah tidak di atas. Datangkan. Mereka enggak bakalan mau. Mereka datangkan Jahm bin Sofwan, Ahlul Bidah. Atau mengatakan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Enggak, itu Ahlul Bidah jelas. Tapi datangkan ulama Ahlus Sunnah dari kalangan para salaf yang mengatakan Allah tidak di atas. Taib, kita selesai dari dalil ijma'. Ya. Sekarang kita bicara dalil fitrah manusia. Dalil fitrah manusia, semua manusia, ya, semua manusia kalau berdoa, tangan ke atas. Semua manusia. Tidak ada yang tangan ke bawah, tangan ke samping. Kenapa ke atas? Karena di hatinya Allah di atas. Tidak ada. Semua. Mau Asy'ariyah yang mengatakan Allah tidak di atas pun kalau mereka berdoa, begini. Kenapa ke atas? Caranya jawab dengan jujur. Apakah dia mengatakan Allah tangan gini, Allah tidak di atas? Tanya, jangan berfilsafat. Antum yang angkat tangan, yang mengatakan Allah tidak di atas. Waktu antum mengangkat tangan ke atas, apakah antum bilang Allah tidak di atas? Terus ngapain antum mengangkat tangan ke atas?

0: Bain. Jujur. Buang itu semua filsafat dalam benakmu. Tanya dalam otakmu, tanya kepada benakmu. Waktu kau mengatakan ke atas, apakah kau meyakini Allah tidak di atas lantas kau mengatakan ke atas? Ya. Terus semua orang berkata, kalau ada masalah, ya, kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Apalagi yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Enggak ada. Kalau ada orang ngomong begitu, kita bilang orang enggak beres. Subhanallah, perkaranya pelik. Kita serahkan saja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Dia bilang, Anda waras mengatakan demikian. Ya. Semua orang berkata, kalau yang di atas sudah menggariskan, mau apa lagi? Subhanallah. Semua orang fitrahnya di atas. Ada dua kisah, ya. Dua kisah. Yang pertama adalah kisah Al-Juwayni. Yang kedua kisah Ibn Taimiyah bersama Jahmiyah. Adapun kisah Al-Juwayni waktu itu dia sedang menjelaskan Allah tidak di atas. Ini disampaikan dalam kitab Al-Ulul Al-Ghaffar karangan Al-Zahabi dengan sanad yang baik, dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Al-Juwayni suatu hari dia sedang menjelaskan Allah tidak di atas. Tiba-tiba datanglah Abu Ja'far Al-Hamadani. Dia berkata, wahai Al-Imam, ya Al-Imam Juwayni, bagaimana kau menjelaskan kepada kami ada darurat, ada suatu yang keharusan dalam hati kami. Kalau kami berdoa, kami selalu mengharap ke atas. Jelaskan bagaimana kita bisa menolak yang kita dapati dalam fitrah kami, bahwasanya Allah di atas. Maka akhirnya Al-Juwayni bingung, dia mengatakan, Hayyarani Hamadani. Hamadani telah membuat saya bingung. Ya, jadi Hamadani ingin mengatakan, buang fitrah kami dalam diri kami, bahwasanya Allah di atas. Sementara kami bagaimanapun tetap fitrah kami Allah di mana? Di atas. Mau pakai dalil apapun Allah di atas. Bagaimana cara kita membuang ini? Ya. Adapun kisah Ibn Taimiyah disebut dalam kitab Darut Ta'aradul Aql wa Naql, ya, dalam kitab Ta'aradul Aql wa Naql halaman 6 343, di mana beliau bercerita suatu hari ada seorang memiliki pemahaman Jahmiyah itu Allah tidak di atas, lagi perlu sama Ibn Taimiyah. Maka dia datang ke Ibn Taimiyah, dia punya hajat. Ibn Taimiyah sengaja tidak segera membantu, subhanallah. Bagaimana Ibn Taimiyah rahimahullah begitu baik, berakhlak, sampai Ahlul Bid'ah datang minta tolong sama dia. Ini diantara akhlak Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, meskipun dia membantah Ahlul Bid'ah, tapi dia sangat baik kepada mereka, sehingga mereka mau datang minta bantuan kepada Ibn Taimiyah. Maka suatu orang tersebut datang kepada Ibn Taimiyah, minta bantuan. Ibn Taimiyah sengaja menunda. Biarkan orang tersebut gelisah, hatta idza dhaqa sadruhu, sampai tatkala dia sudah gelisah, tiba-tiba dia berkata, ya Allah, dia ngelihat ke atas. Tiba-tiba dia ngelihat ke atas dan mengatakan, ya Allah, padahal dia menolak Allah di atas. Maka Ibn Taimiyah mengatakan, coba, apa yang kau lakukan? Baru dia sadar, astagfirullah. Selama ini dia menolak Allah di atas, dalam kondisi sempit, tiba-tiba dia ngelihat ke atas, dia mengatakan, ya Allah. Ya, ya Allah. Dan subhanallah, ada kisah, kawan saya dari Aljazair, dia bercerita di kelas ada guru yang menolak Allah di atas, ya, dan didebat oleh murid-muridnya. Murid ini rupanya sudah ngaji. Guru tersebut didebat saking jengkelnya guru tersebut. Dia mengatakan sama murid-muridnya, ya, nanti kita perdebatan kita lanjutkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti hari kiamat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil nunjuk ke atas. Maka murid-muridnya berkata, mulutnya kafir Allah di atas, tapi jarinya beriman kepada Allah di atas. Itu banyak. Nanti melihat saja orang-orang yang menolak Allah, tiba-tiba mengatakan, ya Allah, menunjuk ke atas. Ya Allah, menunjuk ke atas. Mereka orang-orang yang menolak Allah di atas, begitu dalam kondisi suatu mereka tunjuk Allah di atas. Ya. Padahal kalau tidak di atas, ngapain tunjuk ke atas? Tapi ini antara dalil fitrah, tidak bisa diingkari. Dalil akal, terakhir kita sampaikan dalil akal. Bahwasanya Allah di atas. Banyak dalil akal di antaranya. satu, ya. Kita bilang Allah, ya, ada atau tidak ada. Jawabannya pasti ada. Kalau tidak ada berarti dia ateis, ya. Ini perlu pembahasan sendiri. Bilang Allah Tuhan tidak ada, ada pembahasan sendiri. Ya, jawabannya ada. Taip. Kalau ada, Allah di atas atau di bawah. Cuma atas atau di bawah. Kalau bilang di bawah berarti Allah rendah. Kalau di atas berarti Allah maha tinggi. Dan tentunya orang akan mengatakan Allah di atas. Atau kita bilang yang logika yang lain, ya. Kalau Allah ada, Anda sepakat Allah ada, maka apakah Allah adanya bercampur dengan makhluk? Atau di luar makhluk? Kalau bilang Allah bercampur dengan makhluk, berarti Allah bercampur, Allah rendah. Berarti ini Allah rendah. Allah rendah. Bercampur dengan, karena bercampur dengan makhluk yang rendah. Kalau Allah di luar makhluk, berarti Allah maha tinggi. Maha tinggi, ya, di luar alam, di luar alam semesta. Berarti ke arah luar, makanya Allah ke arah luar, ke atas. Allah di luar alam, alam semesta, ya. Dan banyak dalil akal, tapi saya kata ini sebagian aja dalil akal yang mungkin bisa kita jelaskan. Wallahu alam bisawab, ya. Sampai di sini saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan tentang bagaimana pendapat alul bidah tentang sifat maha tinggi Allah dan juga syubhat-syubhat mereka. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar. Selain itu juga, terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaqu wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu.
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud. Maka mereka tidak mampu.

0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.
1: Tadar

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Al-Quran

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahli

0: perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari Cemilan Cangkuning Udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna Allah ta'ala يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya 2 bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qaal, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbah فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. دار نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir fa hamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril fa qala إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang Maha Hidup, wahai Rob yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore tiga kali.
4: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa'.
5: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan.

0: merayakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini enggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Enggak apa-apa Ustaz, enggak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
1: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
2: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram. Dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana katsirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya. Kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram dan salah satunya Dzulqa'dah adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak salat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah. Apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
2: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
1: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, di setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan,
2: maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan, Salatun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkurban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Atau mereka kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa kata beliau? Karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah, maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu alam dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? yaitu sapi, unta, dan kambing. Iya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan padanya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat, yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah, ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka, ya, ini pun mencukupi insyaAllah, karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah, binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian, waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan sholat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah sholat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sabda, ayyamut tasyrik, ayyamu aqlin wa syurbin. Hari raya Tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi a'azzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, 1 unta untuk 7 orang, silakan. 1 sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya akhi, a'azzakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hidayah FFM. Lidzakirin wadz

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

0: Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.
1: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.
0: Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

0: air.
1: Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.
0: Ya.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan, sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu, karena sungguh, Allah dialah yang hak, dan sungguh, dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

0: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin.
0: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: yurid.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

0: faqir.
1: Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

0: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.
1: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ

0: Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.
1: حنفاء لله غير مشركين.

0: فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.
0: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.
1: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: رزيق.
1: Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

0: أَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

0: Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur.
0: Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

0: Aziz.
1: Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
1: Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.
0: وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ.
1: Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
0: وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ

0: وبئر معطلة وقصر مشيد.
1: Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya. Dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

0: Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

0: يَهْتَدُونَ.
1: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.

0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
1: فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
0: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

0: Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

0: حكيم.
1: Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini enggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau gak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Gak apa-apa Ustaz, gak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia, capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
1: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

0: هداية أهلنا إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية أهلنا saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kanallahu aliman hakimah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah dan pemirsa yang menonton siaran audio dari studio Radio Hidayah FM, Kota Pekanbaru, anak Abu Auni yang memandu kajian rutin kita. Alhamdulillah, live dari studio Radio Hidayah FM dan sudah tersambung bersama kita guru kita Abu Hamzah, Al-Ustaz Usama bin Syarif LC, Hafizahullah Ta'ala dari Kota Nabi, Kota Madinah Nabawiyah. Dan alhamdulillah beliau sudah dapat mendengarkan kita di studio. Kajian rutin beliau setiap Rabu sore. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Ya, sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Kitab ini buah karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan kamu simak-simak, rahimahullah, dimanapun anda berada, salah satu penyebabnya adalah memperkirakan hasil terburuk yang mungkin terjadi. Bagaimana pembahasannya? Kita akan dengarkan nanti beliau Abu Hamzah Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah akan membahas tema kita di sore hari ini. Baik, sebelum kita dengarkan pembahasannya, kita buka dulu, sudah tersambung bersama anak beliau yang dari Kota Nabi, Kota Madinah Nabawiyah. Assalamualaikum ya Ustazana. Kaifa haluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah khair. Halukum
1: Abu Ahmad. Masyaallah. Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Naam wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, seperti yang anda sampaikan tadi, untuk pembahasan kita di sore hari ini, yaitu salah satu sebab kebahagiaan dalam hidup kita itu memperkirakan hasil terburuk yang mungkin terjadi. Taib kaum muslimin muslimah, kita lanjutkan mendengarkan kajian kita di sore hari ini, Al-Wasail Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, langsung dari Kota Nabi, Kota Madinah Nabawiyah. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i untuk pemirsa dan pendengar, dan langsung saya kepada Al-Ustaz, kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an, pada sore hari ini biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan kepada sebab yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati As-Sa'idah, sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Di antara sebab yang beliau sebutkan dalam kitab ini, yang mana apabila seorang Muslim menjadikan perkara tersebut sebagai pedoman di dalam hidupnya, maka hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan di dalam dirinya dan juga akan menyembuhkan berbagai penyakit hati yang biasa dirasakan oleh seseorang. Karena dangkalnya ilmu ketika dia menghadapi sesuatu terkhusus yang terkait dengan ketika dia dihadapkan oleh musibah. Beliau menyebutkan faslun قال المؤلف رحمه الله فصل في أنفع الأسباب ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد. Yang menyebutkan bahwasanya di antara sebab yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan stres, menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan kesedihan di dalam diri seorang hamba, yaitu terkhusus apabila ketika dia ditimpakan oleh musibah, idza hasala 'alal 'abdi minan nakabat, ketika seorang hamba ditimpakan oleh musibah, an yas'a fi takhfifiha bi an yuqaddir aswa' al ihtimalat allati yantahi ilayha al amr, yaitu dia berusaha untuk meringankan musibah tersebut dengan cara dia memperkirakan kondisi terburuk yang akan dia rasakan apabila dia ditimpakan oleh musibah tersebut. Wa yuwattina nafsahu 'ala as-sabr, dan dia berusaha untuk meneguhkan dirinya di dalam menghadapi musibah tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kesedihan yang dirasakan oleh seorang hamba itu disebabkan karena berbagai kondisi atau disebabkan karena perkara-perkara yang dia hadapkan, terkhusus perkara yang tidak dia senangi, yang mana perkara tersebut menghampiri hatinya. Dan apabila seorang hatinya tidak tenang, maka kehidupannya juga tidak akan merasakan ketenangan. Dan perkara yang tidak kita ragukan lagi bahwasanya ketika seorang ditimpakan musibah, maka dia akan merasakan kesedihan. Dan hal itu merupakan hal yang wajar dan merupakan tabiat manusia. Dan itu merupakan hal yang diperbolehkan selagi kesedihan tersebut tidak menjadikan dia terjatuh, selagi kesedihan tersebut tidak menjadikan seorang hamba stuck di dalam kesedihan tersebut dan berlarut di dalamnya, dan tidak menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang ditimpakan musibah, di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang dengannya seorang hamba menyikapi musibah tersebut. Dan di sini Syekh rahimahullahu taala memberikan tips bagi kita, mengajarkan kepada kita sebuah tips yang sangat bermanfaat, terkhusus ketika kita ditimpakan oleh musibah, yang mana musibah tersebut secara otomatis akan mendatangkan kesedihan bagi diri kita. Beliau mengatakan an yas'a fi takhfifiha bi an yuqaddir aswa' al-ihtimalat, yaitu dengan berusaha meringankan musibah tersebut dengan cara memperkirakan kondisi terburuk yang mana dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kondisi tersebut. Sebagai contoh untuk memperjelaskan kaidah ini atau permasalahan ini, seorang timpakan musibah waliyadzubillah, semisal dia kecelakaan mobilnya, kecelakaan sehingga menyebabkan mobilnya rusak, hancur dan rusak. Dan tapi alhamdulillah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang melihat hanya sebatas pada kondisi dia saat itu, hanya fokus kepada musibah yang dia ditimpakan, dia melihat mobilnya hancur, dia memikirkan bagaimana untuk menservisnya, berapa banyak yang akan dia keluarkan, dan seterusnya, dia fokus hanya pada kondisi dia saat itu, maka hal tersebut akan mendatangkan kesedihan. Seorang akan stres berat, dan terkadang sebagian orang dalam kondisi ini terjatuh dalam ditimpakan penyakit depresi, menjadikan dia seakan-akan dunia sudah selesai baginya. Namun, beliau mengatakan di sini, ketika kita ditimpakan oleh musibah, hendaknya kita melihat kepada hal yang lain dengan memperkirakan kondisi terburuk. Alhamdulillah, ketika kita ditimpakan musibah, yang kena, yang rusak hanyalah mobil, yang rusak hanyalah besi, yang hancur adalah besi. Betapa banyak orang di luar sana ketika dia terkena musibah dengan kondisi yang sama, kecelakaan yang sama, dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Terus sebagian orang diuji dengan diambil sebagian nikmatnya, kakinya patah atau tangannya patah atau hal-hal yang lainnya. Nah, ketika kita melihat kepada kondisi tersebut, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diuji hanya di kendaraan kita. Alhamdulillah, badan kita, tubuh kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh, kendaraan masih bisa diperbaiki. Toh, kalaupun tidak bisa diperbaiki, kita masih bisa mencari uang dengan kesehatan yang sempurna. Tapi banyak orang yang dia punya segalanya, tapi ketika dia kecelakaan, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia tidak bisa menikmati apa yang harta yang dia miliki. Karena apa? Karena Allah mencabut dari dia sebagian nikmat tersebut. Nah, ketika kita selalu melihat kepada kondisi terburuk yang kita hadapi, itu kondisi orang lain yang mana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan hal tersebut, belum tentu kita bisa bersabar, belum tentu kita bisa menghadapi kondisi tersebut. Alhamdulillah, kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang jauh lebih ringan. Dan ketika kita melihat hal ini, maka ini akan menimbulkan kita rasa syukur di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana musibah yang seharusnya seorang ketika dia ditimpakan musibah dia bersedih, namun ketika dia menyikapi dengan sikap yang diajarkan oleh syariat ini, dan juga yang mana sikap tersebut merupakan sikap yang membuahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang harusnya dia bersedih, maka dia akan banyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang hilang hanyalah dunia, dan tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Seandainya kita memperkirakan walaupun seberapa besar pun musibah yang dihadapkan dia kita hadapi, kalau kita menjadikan sikap kita seperti ini, maka itu akan menjadi penghibur bagi diri kita. Misal seorang diuji dengan kehilangan anak, seorang anak, maka kalau dia melihat, menjadikan kaidah ini dalam kehidupan dia, maka dia akan bersabar, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang diambil baru satu orang. Alhamdulillah, kita masih punya tiga anak yang lainnya, masih punya lima. Tapi banyak orang yang kecelakaan, dia satu keluarga hilang. Atau bahkan betapa banyak orang dalam satu malam ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ditimpakan musibah di satu kampung, maka seluruh keluarganya hilang. Di antaranya yang disebutkan, saya ingat ketika terjadi banjir bandang di negeri Libya beberapa tahun yang lalu, satu atau dua tahun yang lalu kalau tidak salah, ada salah seorang dari mahasiswa di mana dalam satu malam Allah Subhanahu wa taala uji beliau ketika itu banjir terjadi di malam hari, sehingga tidak kebanyakan orang tidak terselamatkan, atau mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Salah seorang dari mahasiswa dari negeri Libya, dia pada malam itu, esok harinya dia dikabarkan bahwasanya keluarganya seluruhnya hilang, itu meninggal, bapaknya, ibunya, dan adik-adiknya semua tidak ada yang selamat. Kita alhamdulillah masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih ringan. Kehilangan anak satu, kita lihat orang yang kehilangan anaknya tiga. Kita kehilangan orang tua, kehilangan bapak atau kehilangan ibu, lihat kepada orang yang kehilangan, telah kehilangan kedua orang tuanya. Kehilangan harta, mobil yang rusak, motor yang rusak, lihat kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Walaupun bahkan walaupun Allah uji kita di dalam diri kita, kesehatan, diberikan penyakit ataupun sebagainya, lihat kepada orang yang lebih berat ujiannya daripada diri kita. Alhamdulillah yang diuji masih di anggota badan kita, kesehatan kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agamanya. Alhamdulillah kita memiliki kekurangan di dalam kesehatan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kita di dalam agama kita. Betapa banyak orang yang dalam kondisi sehat tapi dia tidak memiliki agama, dan itu jauh lebih besar musibah yang dihadapi dibandingkan apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Dan juga hal ini yang perlu kita perhatikan bersamaan dengan kita memikirkan hal tersebut, kita selalu mengingat bahwasanya dunia ini merupakan darul amal, dia merupakan tempatnya beramal. Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah yang abadi, itu berada di akhirat kelak. Seberapa besar pun musibah yang dihadapi oleh seorang hamba, baik itu di dalam dirinya, dalam kesehatan, ataupun dalam urusan dunia, maka cepat atau lambat dia akan berlalu. Seberapa besar pun kesedihan yang kita hadapi, cepat atau lambat dia akan berlalu, dan dia akan hilang. Maka tidak ada kebaikan ketika seorang terus berlarut di dalam kesedihan yang dia hadapi. Dan sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan bisa kita rubah sedikit pun. Orang tua yang meninggal tidak akan bisa kembali apabila kita terus berlarut di dalam kesedihan kita. Air mata kita yang terus kita alirkan itu tidak akan mengembalikan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada kita menjadi hamba yang merugi atau menjadi orang yang hidupnya sengsara karena hatinya tidak pernah merasakan ketenangan, maka lebih baik kita bersabar dan lebih baik kita untuk menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk diri kita. Bagaimana sikap seorang mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditimpakan musibah, maka dia akan mengatakan la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, tidak akan ada yang menimpa diri kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kami. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari di balik musibah tersebut biasanya lebih besar dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan musibah tersebut. Dan cepat atau lambat dia akan berlalu. Cepat atau lambat dia akan berlalu, dan kebahagiaan yang hakiki itu berada di akhirat kelak. Maka kita sebagai seorang muslim ketika dihadapkan oleh musibah, berusaha untuk melihat kepada nikmat yang ada di dalam diri kita, dan juga kita memikirkan kondisi terburuk yang mana dengannya kita dapat menghibur diri kita. Kita lihat orang lain yang lebih berat ujiannya. Kita lihat orang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan ujian yang lebih besar. Kita alhamdulillah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu masih lebih ringan. Dan semua itu apabila kita menyikapi setiap musibah yang dihadapkan kepada kita, yang ditimpakan kepada kita, maka hal tersebut akan menjadikan seorang hamba jauh dari kesedihan, akan jauh dari yang namanya depresi, maupun yang semisalnya. kekhawatiran itu semua akan hilang dari dirinya. Beliau mengatakan fa idza hallat bihi asbabul khauf wa asbabul asqam wa asbabul faqr wal adam lima yuhibbuhu min al mahbubat al mutanawi'ah falyatalaqqa dhalika bitumaninatin wa tawtinin lil nafsi 'alayha. Maka ketika seorang ditimpakan musibah yang dapat mendatangkan kekhawatiran, rasa takut, mendatangkan penyakit, kefakiran dan sebagainya, ketika dia dicabut darinya hal-hal yang dia senangi, maka hendaknya dia menyikapi hal tersebut dengan penuh ketenangan, menjadikan diri dia bijaksana dalam menghadapinya, dan juga dia berusaha untuk menghibur dirinya dengan melihat apa yang ada di dalam diri orang lain, apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang lain. Kemudian di antara sebab yang selanjutnya yang dapat mendatangkan kebahagiaan di dalam diri seorang, beliau mengatakan ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. Di antara sebab terbesar atau obat yang sangat bermanfaat untuk mengobati penyakit hati seseorang, bahkan juga penyakit badan, yaitu dengan menguatkan hati. Seorang menguatkan dirinya dengan menguatkan hati dia. Dan tidak berlarut, tidak menghiraukan setiap perkara yang dia hadapi, dan dia tidak terjerumus pada kesedihan yang mana semua itu akan menimbulkan khayalan-khayalan, menjadikan pemikiran dia tidak baik atau merusak pikiran seorang hamba. Karena apa? Beliau mengatakan لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف ومن الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية. Karena apa? Ketika seorang dia pasrah terhadap pemikiran-pemikiran yang datang menghampiri dia, yang menyebabkan dia banyak berkhayal, menyebabkan kesedihan menghampiri dirinya, maka hal tersebut akan menjadikan dia terus dihantui oleh penyakit tersebut. Ini beliau menyebutkan bahwasanya penyakit untuk obat yang terbaik di dalam mengobati penyakit hati dan bahkan penyakit badan, karena sebagian besar dari penyakit tubuh seorang atau penyakit badan yang dirasakan oleh seorang, penyebab utamanya adalah lemahnya hati yang dimiliki oleh hamba tersebut. Beliau mengatakan sebab yang paling bermanfaat untuk menghadapi itu semua adalah dengan menguatkan hati. Bagaimana cara menguatkan hati? Maka menguatkannya hanya dengan satu perkara. Itu menguatkannya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada obat yang dapat menguatkan hati seorang, jadikan hati seorang itu kuat, jadikan hatinya teguh, selain daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh betapa besar hajat kita di dalam penguatan hati. Karena seorang yang hatinya kuat, maka seluruh perkara dia akan mudah dihadapi. Karena hati merupakan komando. Baik itu komando di dalam pemikiran seseorang ataupun di dalam gerak-gerik dia di kehidupannya ini. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sungguhnya di anggota tubuh kita ini terdapat segumpal daging yang mana apabila dia baik maka akan baik seluruh anggota badan, apabila buruk maka akan buruk seluruh anggota badannya, apabila dia jelek maka anggota badannya seluruhnya akan jelek. Yaitu segumpal daging tersebut adalah hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan pemikiran, itu biasanya dikendalikan oleh hati seseorang. Apabila pemikirannya, apabila hatinya tenang, dia berada dalam kondisi senang, maka pemikirannya akan selalu positif. Karena dia akan merasakan kebahagiaan. Namun sebaliknya, kalau hatinya tidak baik, maka itu akan mendatangkan berbagai macam pemikiran-pemikiran, khayalan-khayalan, yang mana semua itu akan masuk ke dalam pikiran dia dan akan merusak dirinya, terkhusus hatinya. Masuk ke dalam pikiran, khawatiran, kesedihan, kegundahan, dan sebagainya. Semua itu mulai dari pikiran dia sehingga turun ke dalam hati dia dan menyebabkan berbagai macam kondisi dan penyakit, yang mana seharusnya dia bisa untuk menjauhkan dirinya dari penyakit tersebut. Dan menguatkan hati itu butuh kepada ilmu. Saya sebutkan bahwasanya menguatkan hati, satu-satunya cara menguatkan hati adalah dengan beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bisa didapati oleh seseorang tanpa adanya ilmu. Seorang tidak akan tahu bagaimana cara beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilmu. Membaca Al-Quran, merenungi makna, memahami, baca tafsir daripada apa yang dibaca, itu akan menimbulkan ketakwaan dan akan menjadikan hati seorang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mempelajari ilmu yang berkaitan dengan amalul qulub, itu amalan-amalan hati, bertawakal, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, husnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan-amalan hati ini sangat dibutuhkan oleh setiap hamba. Bahkan hajat dia kepada pengetahuan tentang amalan-amalan hati, dari rasa takut, rasa harap, tawakal, dan sebagainya, itu lebih besar dibandingkan hajat dia kepada amalan-amalan anggota badan. Karena apa? Karena dia merupakan komando, dia merupakan inti dari kehidupan seorang hamba. Bahagia atau tidaknya dia, maka itu tergantung dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, seorang hendaknya dia mempelajari, nanti saya mempelajari ilmu, nanti saya belajar khusus yang terkait dengan amalan hati. Dia baca, baca keutamaannya, dia baca buah daripada amalan tersebut, sehingga dengan seringnya dia membaca, seringnya dia mempelajari, seringnya dia mendengarkan kajian tentang amalan hati tersebut, harapannya mudah-mudahan setelah itu menjadikan ilmu yang dia dapatkan tersebut benar-benar kokoh di dalam dirinya. Hatinya menjadi kokoh, yakin terhadap apa yang dia pelajari, dan dia berusaha untuk mengamalkannya. Karena ketika hati seorang hamba itu jadi kuat, tawakalnya kuat kepada Allah, rasa yakin dia kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh kekhawatiran, kesedihan ini akan bisa dia tolak ketika dihadapkan dengan musibah. Karena kalau tidak, kalau hatinya lemah, maka seberapa kuat pun fisik seseorang, ketika dia dihadapkan dengan musibah, tapi hatinya lemah, maka terkadang penyakit tersebut, dia fisiknya sehat, tubuhnya sehat, tapi ketika hatinya lemah dan pikirannya tidak benar, pikirannya tidak baik, maka terkadang seorang ditimpakan dengan penyakit yang menjadikan dia tidak bisa tidur, menjadikan dia begadang, Karena apa? Karena disebabkan hanya khayalan saja. Rata-rata orang yang tidak bisa tidur disebabkan karena tidak tenang atau dia merasakan kegelisahan itu karena dikarenakan hanya sebatas khayalan saja. Itu rasa takut, khawatir dia kalau begini begini bagaimana? Sekarang itu sudah tidak ada orang tua, nanti gimana lagi yang akan dihadapi? Anak saya belum menikah, bagaimana nanti dia anak saya sudah besar, gimana dia nanti mencari suami, dia gimana dia mencari pasangan? Terus terlarut di dalam kesedihan, di dalam khayalan-khayalan yang mana semua itu tidak ada kebaikan di baliknya. Dan itu semua khayalan tersebut tidak ada obat yang dapat menghilangkannya, obat yang sangat ampuh kecuali dengan menguatkan hati seseorang. Karena kalau dia tidak diobati dengan obat yang diajarkan oleh syariat, maka akan menjadikan seorang berlalut di dalam khayalannya dan akan menjadikan dia terjatuh ke berbagai macam bentuk penyakit-penyakit hati, dan itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Maka sebagaimana yang kita sebutkan, kita perlu untuk selalu belajar. Lalu belajar terkhusus yang terkait dengan amalan-amalan hati. Pelajaran, kajian, hadiri kajian, mendengarkan kajian, mempelajari ilmu, terkhusus yang terkait dengan ibadah, ibadah qalbiyah, a'malul qulub. Ibadah-ibadahnya hati itu apa saja. Tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan, وَمَنْ اِعْتَمَدَ الْقَلْبُ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله إن دفعت عنه بذلك الهموم والغموم. Karena barang siapa yang apabila hati seseorang dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga tidak nyerah terhadap kesedihan, dan dia tidak dikuasai oleh khayalan-khayalan yang buruk yang menghantui dia, dan dia yakin kepada apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan demikian dia akan dijauhkan atau akan hilang daripada dirinya kesedihan yang menyebabkan dia selalu murung ataupun hilang dari dia semangat di dalam hidup ini. Wazalat anhu kathirun minal asqamil badaniyatil wal qalbiyah, maka akan hilang darinya berbagai macam penyakit fisik ataupun penyakit hati. Wa hasala lil qalbi min al quwwati wal insirahi was surur ma la yumkinu ta'biru an. Maka kemudian dia akan hatinya akan merasakan kekuatan dan ketenangan, kelapangan yang mana tidak mungkin bisa diungkapkan. Beliau menyebutkan betapa banyak rumah sakit. Fa kam muli'at al mustashfiyat min mardal awham wal khayalat al fasidah. Beliau menyebutkan bahayanya hati yang rusak disebabkan karena pemikiran-pemikiran, khayalan-khayalan yang tidak ada gunanya. Tapi banyak rumah sakit, kata beliau, dipenuhi oleh orang-orang yang penyakitnya disebabkan karena khayalan tersebut. Tidak ada obatnya. Secara medis tidak ada obatnya. Dikasih kalaupun ada hanya penenang, dan itu sifatnya sementara. Kalau kembali, kalau sudah hilang obat tersebut, maka akan kembali pula penyakit dia. Beliau mengatakan, wa kam atharat hadhil umur ala qulubi kathirin min al aqwiya fadlan anid du'afa. Tapi banyak perkara ini, itu pemikiran-pemikiran orang-orang yang lemah hatinya itu memberikan dampak yang sangat buruk kepada orang-orang yang secara zahir terlihat dia merupakan orang yang sangat kuat. Wa kam addat ila al-humki wal junun. Banyak penyakit tersebut menjadikan seorang gila. Terjatuh dalam hilang pikirannya, depresi sangat berat sehingga menjadikan dia gila. wal mu'afa man afahu Allah wa waffaqahu li jihadi nafsihi. Dan orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita berusaha, senantiasa berusaha mengobati diri kita, mengobati hati kita dengan memperbanyak pelajari ilmu syar'i dan berusaha untuk menguatkan diri dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, menyerahkan diri kita, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian hanya dengan demikian seorang akan mendapatkan hati yang kuat. Karena barang siapa yang menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segala urusannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dirinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi segala urusannya. Mencukupkan dari apa? Tidak disebutkan, menunjukkan bahwasanya dia umum. Maka akan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segala urusan dia, baik yang terkait dengan urusan dunia, baik yang terkait dengan urusan agama, baik yang terkait dengan urusan akhirat dia. Lihatlah kepada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang hendak keluar rumah, dia disunnahkan untuk membaca doa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah dengan nama Allah. Ketika dia hendak keluar rumah, dia mengucapkan doa ini, yang mana doa ini mencakup seluruhnya terkait dengan berserah diri kepada Allah, terkaitnya semuanya berkaitan dengan tawakal. Bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusanku kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan kuasa kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan kepada orang yang seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikatakan kepadanya, pada orang yang setiap dia keluar membaca doa ini, hudita wa kufita wa wuqit. Engkau akan diberikan petunjuk, engkau akan diberikan kecukupan, dan engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudita, engkau diberikan petunjuk. Petunjuk apa tidak disebutkan? Petunjuk dari kepada setiap apa yang dia tuju, kepada setiap apa yang dia keluar karenanya. Wa kufit, dan engkau akan dicukupkan. Bukan ada dicukupkan dari apa? Dari segala urusan yang dia butuhkan. Wa wuqit, dan engkau akan dilindungi. Dilindungi dari apa? Dari segala macam keburukan. Dan ketika seorang hamba telah membaca doa ini, dia akan merasakan hal yang berbeda. Dia akan menyerahkan segala urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasakan ketenangan. Yang mana semua itu menjadikan dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya akan tenang. Karena apa? Karena dia telah menyerahkan segala urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala telah memegang urusan seorang hamba, maka seluruh urusannya akan menjadi baik. Kalaupun dia ditimpakan oleh musibah, kalaupun dia di jalan, dia ditimpakan oleh ujian dan cobaan, maka dia akan mengatakan la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menimpa diriku kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah indahnya hidup seorang hamba yang demikian, dipenuhi dengan ketakwaan, dipenuhi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan merasakan kebahagiaan di setiap kehidupannya. Mungkin demikian yang kita dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Allah taala alam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, kita ucapkan kepada beliau, ya Abu Hamzah al-Ustaz Usama bin Syarif LC, fizahullah ta'ala. Baik, kumsimah-kumsimah, kita cukupkan untuk sore hari ini sampai di sini untuk pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah lil hayati sa'idah. Baik, mudah-mudahan pembahasan yang sedikit ini menambah khazanah ilmu kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Kajian rutin setiap Rabu sore waktu Indonesia Barat. Dan kaum muslimah, kita akan lanjutkan kebersamaan kita pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Baik, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau, guru kita Abu Hamzah Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizallahu Ta'ala, yang sudah memberikan ilmunya langsung dari kota Nabi, kota Madinah Nabawiyah. Dan kaum muslimah, kita lanjutkan di frekuensi 103.4 FM. Tetap bersama kami di Radio Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu nggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini gak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau gak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Gak apa-apa Ustaz, gak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama kesana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar banget. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'us sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
7: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
8: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
7: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
9: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya.

0: orang-orang yang meninggalkan salat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia mecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Khalafa min ba'dihim khalfun adha

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilang cangguni udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini enggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Enggak apa-apa Ustaz, enggak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduwwun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuh. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
6: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah. Bulan yang sangat spesial.
7: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah, itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita, pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah, itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut, itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh, pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya, kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah, adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud, atau memperbanyak puasa di hari-hari ini sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Ats-Tsauri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah, perbanyak salat sunnah, perbanyak doa sama Allah, zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak, sedekah, apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
7: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
6: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu, dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, di setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dhamu min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
7: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah, musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan, "Salatul mutawaliyat," 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesohiannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka, karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjati wa yauma Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibni Abbasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja falyata'ajjal. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
7: Alhamdulillah.
8: Minhu nastaghfir wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa iyyakum ajmain. Kajian kita pada kitab Tazkiyatun Nufus, kita akan menyampaikan tentang masalah as-sabru, tentang kesabaran. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan untuk menyampaikan ilmu, dan yang mendengarkan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk menerimanya. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita ilmu yang bisa kita pahami. Ilmu yang menghantarkan kita untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kehadiran kita di majlis ilmu ini adalah kehadiran untuk menjemput surga Allah, menjemput husnul khatimah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama yang lain, innallaha ta'ala, innallaha subhanahu ja'ala as-sabra jawadan la yakubbu wa sariman la yanbu wa jududan ghaliban la yahzum. Allah jadikan kesabaran itu adalah satu ya kedermawanan yang tidak pernah lekang, yang tidak pernah salah sasaran, yang dia selalu tepat kepada ya apa yang dituju. Dan Allah jadikan kesabaran itu adalah senjata tajam yang tidak pernah tumpul. Allah jadikan kesabaran itu bagaikan tentara yang tidak pernah ya dikalahkan. Wa husnan hasinan la yahdumu. Kesabaran itu juga diibaratkan oleh para ulama sebagai benteng yang sangat kokoh, tidak bisa dirobohkan. Bahwa wan nasru akhawan saqiqan. Kesabaran dan kemenangan itu adalah dua saudara kandung yang tidak bisa dipisahkan. Ingin menang, mesti sabar. Ingin menang, maka bersabar, berjuang, berjibaku, dan di sanalah letaknya ya kemenangan. Kesabaran itu salah satu daripada sayap ya seekor burung, yang satunya lagi adalah kesyukuran. Maka seorang tidak akan mampu menjalani kehidupannya tanpa dua sayap ini, sayap kesabaran dan sayap kesyukuran. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bersabar di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di antara pujian Allah kepada orang yang bersabar, Allah memberitakan tentang mereka, annahu yuwannihim ajrahum bighairi hisab, bahwa Allah menyediakan ganjaran pahala bagi orang yang bersabar itu tanpa batasan, tanpa hinggaan. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah telah menyediakan dengan sempurna pahala kesabaran, dan pahalanya adalah tanpa dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla. Tiga amalan yang pahalanya tanpa batas, salah satunya adalah sabar. Yang keduanya adalah al-afhu, memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepadanya. Dan yang ketiganya adalah as-siyam, berpuasa. Bila ketiga hal ini kita dapatkan, maka berarti kita punya modal yang amat besar untuk mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang yang bersabar pahalanya tanpa batas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain juga pahalanya tanpa batas. Kemudian berpuasa dengan yang mengharapkan ridha Allah, ikhlas, maka juga pahalanya tanpa batas. Wa akhbara annahu ma'ahum bihidayatihi wa nasrihi al-aziz wa fatihi al-mubin. Allah juga memberitahukan di dalam Al-Quran bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kebersamaan Allah bersama orang yang sabar tersebut dengan hidayahnya dan dengan janji Allah untuk dimenangkan, dan Allah berikan kepada mereka kemenangan yang nyata. Allah tolong mereka, kemudian Allah berikan kepada mereka kemenangan yang jelas, yang nyata. Dan kebersamaan Allah tersebut banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah ya benar-benar bersama orang-orang yang sabar. Fazafara as-sabiruna bihadhihi al-ma'iyyah bi khairid dunya wal akhirah wa fazu biha bi ni'amihi al-batinah wal zahirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, karena sebab Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat Allah berikan, Allah tundukkan ya kepada orang-orang yang bersabar. Itulah tanda Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian kenikmatan zahir, kenikmatan batin juga Allah ya anugerahkan kepada orang-orang yang bersabar, dan itu juga menjadi dalil tentang kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bersabar. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-imamah fid-din manutan bis-sabri wal yakin, bahwa seorang itu bisa menjadi pemimpin dalam agama ini itu karena ya dua hal. Seorang bisa menjadi pemimpin dalam agama ini karena ada dua hal. Maksud dari ya pemimpin di sini, pemimpin dalam ketaatan, pemimpin dalam salat, pemimpin dalam ibadah, pemimpin dalam sedekah, pemimpin dalam amal-amal saleh, maka itu juga termasuk ke dalam janji Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mana mereka memberikan petunjuk berdasarkan perintah kami. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, karena mereka telah sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ada dua syarat Allah jadikan seseorang itu sebagai pemimpin bagi kaum muslimin yang lainnya, baik pemimpin dalam urusan sholat atau pemimpin dalam urusan sedekah, pemimpin dalam urusan puasa, pemimpin dalam urusan yang lebih besar atau dalam urusan yang kecil sampai urusan yang besar. Maka syaratnya mereka dimuliakan oleh Allah sebagai pemimpin dalam beragama ini, yang pertama adalah syaratnya sabar, dan yang kedua harus yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla, tidak boleh meragukan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Dua syarat ini disebutkan oleh para ulama bahwa orang tersebut dijadikan oleh Allah pemimpin dalam agama. Dan ini termasuk ke dalam ayat yang kita sering dengar, dan bahkan itu doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina wa zurriyatina, pasangan hidup kami, anak keturunan kami, qurrata a'yun, anak keturunan, pasangan hidup yang mendatangkan ketentraman batin, yang menyejukkan pandangan mata. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Maka dalam ujung ayat ini waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat orang ini dijadikan oleh Allah pemimpin terhadap orang-orang yang bertakwa, yang pertama adalah sabaru, mereka bersabar. Kemudian yang kedua adalah wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin tanpa keraguan terhadap ayat-ayat kami. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, maka mereka tidak ada keraguannya. Di samping ayat di samping kita berdoa agar kita dijadikan oleh Allah pemimpin dalam urusan agama, karena itu termasuk yang akan membuat kita mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda apabila kita menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan, dalam urusan mengajarkan ilmu. Kemudian dengan kita mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita, kepada kaum muslimin, maka kita telah menjadi orang yang diamanai oleh Allah al-imamah, kepemimpinan, karena kita bersabar dan yakin dengan janji Allah tabaraka taala. Menjadi pemimpin dalam hal sedekah, maka dibangun masjid, dibangun pondok, dibangun segala fasilitas ibadah, maka orang-orang yang menikmati jerih payah kita, orang-orang yang menikmati amal jariah kita, maka berarti Allah telah memberikan kepada kita al-imamah fid din, kepemimpinan dalam beragama, kita yang terdepan dalam bersedekah, kita yang terdepan dalam ya di dalam mengimami kaum muslimin dalam salat dan lain sebagainya. Maka Allah memberikan jaminan bahwa Allah jadikan imamah biddin karena ada orang-orang yang bersabar dan karena keyakinan tanpa keraguan. Kemudian wa akhbara ta'ala anna sabara khairun li ahlihi mu'akkidan bil yamin. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberitahukan kepada kita bahwa orang yang bersabar itu ya, maka tiada yang dia dapatkan kecuali kebaikan demi kebaikan. Satu kebaikan dia dapatkan karena kesabarannya, maka berbuah kebaikan-kebaikan yang setelahnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sabartum lahuwa khairun lissabirin. Jika kalian bersabar, maka benar-benar orang tersebut mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu diberikan kepada mereka-mereka yang bersabar. Ayat ini memberikan ya pemberitaan kepada kita bahwa orang yang bersabar, maka dia akan menuai kebaikan demi kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Sama dengan ayat tadi, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kebersamaan Allah itu membuahkan kebaikan bagi seorang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian wa akhbara anna ma'as sabri at-taqwa la yadurru kaidul aduwi walau kana za taslitin.

syai'a innallaha bima ta'maluna khabir, bima ta'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan jika kalian bertakwa, maka apa tipu daya musuh terhadap kalian tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha ya meliputi apa yang kalian perbuat, Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka dalam ayat ini Allah yang memberikan kabar gembira bahwa salah satu bentuk fadilah kesabaran berbareng dengan takwa, maka musuh-musuh tidak akan mampu mencelakakan mereka, membahayakan mereka. Wa'allaqa al-falah bis-sabri wat-taqwa. Demikian juga ingin kesuksesan, maka Allah mengkaitkan ya kesuksesan tersebut dengan sabar dan takwa. Allah SWT berfirman dalam ya ayat terakhir daripada surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Ya. Warabitu, dan berjuanglah kalian di perbatasan wilayah kalian dengan orang-orang kufar. Murabatah. Ya. Murabatah itu berjuang di perbatasan wilayah kaum muslimin. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan hal tersebut, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan perolehan ya pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Wa akhbara an mahabbati li ahlihi. Wa fi zalika a'zamu targhibin lil raghibin. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kesabaran itu adalah ya bentuk, salah satu bentuk cintanya Allah kepada mereka. Kalau mereka bersabar, maka Allah benar-benar mencintai mereka. Dan itu adalah salah satu sebab terbesarnya ya orang-orang bertahan untuk berada dalam kondisi kesabaran. Kata Allah, wallahu yuhibbus sabirin. Kemudian ayat berikutnya adalah wabashir sabirin nabi salasin kullu minha khairum mimma alaihi ahlud dunya yatahasadun. Ada tiga hal yang Allah jelaskan tentang berita gembira bagi orang-orang yang bersabar, dan semua itu membuat ya penduduk dunia ini iri kepada mereka. Tiga hal ini berada dalam ayat ya tentang perintah Allah untuk bersabar kepada orang yang dapat musibah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang mana mereka apabila ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu apa berita gembiranya? Tiga hal. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tiga hal tersebut adalah kata Allah, mereka pertama mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Kalau salawat Allah untuk hambanya sebagaimana disebutkan Abu Aliyah di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah as-sana indal malaikah, yaitu Allah memuji hambanya tersebut di hadapan para malaikatnya. Kalau ya salawat Allah kepada hambanya, berarti hamba tersebut dipuji oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di aras. Kemudian yang kedua, Allah mencurahkan rahmatnya. Allah mencurahkan rahmatnya. Jadi orang yang bersabar, yang pertama mendapatkan salawat dari Allah, yaitu dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Kemudian ya, yang ketiga yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar, yaitu ketika mereka dapat musibah lalu mereka istirja,

Maka yang kedua, mereka mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, orang-orang yang bersabar ketika diuji dengan musibah lalu mereka istirja, maka Allah katakan wa ulaika humul muhtadun, mereka mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka tiga hal ini merupakan fadilah kesabaran ketika seseorang ditimpa musibah lalu dia istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama dapat salawat dari Allah, yang kedua mendapat rahmat Allah, dan yang ketiga orang tersebut dijamin oleh Allah mendapatkan hidayah. Ya, mendapatkan hidayah. Kemudian juga ya, berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kesuksesan mendapatkan surga dan keselamatan dari neraka itu karena ya mereka bersabar ketika menghadapi ya cobaan hidup di dunia, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini, pada hari yaumul qiyamah, aku benar-benar memberikan balasan kepada mereka, hamba-hambaku, karena mereka bersabar di dunia. Karena mereka bersabar di dunia. Dan balasan yang Allah berikan kepada mereka, ya, tentu balasan yang jauh lebih besar daripada amal ibadah mereka. Kesabaran itu membuahkan surga, annahum humul faizun. Kesabaran itu membuahkan surga dan kemudian menyelamatkan mereka dari api neraka. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan tentang siapa yang mampu ya mengambil manfaat dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Allah mengkhususkan dua golongan yang mampu ya mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah sebutkan di dalam ya empat ayat yang bunyinya adalah sama. Ada empat ayat di dalam Al-Qur'an yang bunyinya sama, bahwa dua golongan inilah yang memanfaatkan ya ayat Al-Qur'an. Artinya apapun ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, maka mereka mampu mengambil ilmu yang bermanfaat dari ayat tersebut. Yaitu bunyi ayatnya adalah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada ayat-ayat Allah tersebut ya benar-benar ya bagi siapa yang senantiasa bersabar, bagi siapa yang senantiasa bersyukur, maka mereka akan mendapatkan ya intipa bil ayat. Bisa mereka menyelami isi ayat tersebut. Bisa mereka mengambil manfaat dari ayat tersebut. Bisa mereka mendapatkan ilmu yang mengandung manfaat ya terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hanya dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa bersabar. Dan yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Kalau dia bersabar, maka pasti ayat Al-Quran menetangkan ya mau'izah kepada dirinya. Dan kalau dia bersyukur, maka juga ayat Al-Quran akan mendatangkan mau'izah atau manfaat kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa iyyakum ajma'in. Inilah tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah kesabaran. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ya masalah kesabaran. Kemudian kembali para ulama mengungkapkan ungkapan mereka tentang masalah kesabaran setelah menurunkan beberapa ayat Al-Qur'an. Kemudian mereka mengatakan was-sabru akhiyatul mu'min alladhi yajulu tsumma yarji'u ilaiha. Kesabaran itu adalah senjata bagi orang beriman yang mana ketika mereka ya menghadapi masalah, maka mereka pasti kembali ya mendapatkan kesabaran.
saku imanihi allati la i'timada lahu illa 'alaiha, bahwa kesabaran itu tonggak, tiang, yang mana mereka tidak akan mampu ya menegakkan agama mereka kecuali kalau mereka ya memiliki kesabaran. Pala imana liman la sabara lahu, maka tidak ada nilai keimanan bagi orang yang bersabar. Tidak ada nilai keimanan bagi orang yang bersabar. Karena iman itu dua. Satunya ya sabar, yang keduanya adalah syukur. Kemudian iman itu dibagi dua. Ya, separohnya adalah kesabaran dan separohnya lagi adalah kesyukuran. Maka tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Wa in kana fal imanu qalilun min ghayatid dha'fi wa sahibu mimman ya'budullaha 'ala harfin. Jika dia memiliki sedikit keimanan, ya, dia memiliki sedikit keimanan. Kemudian ya, ketika dia beribadah kepada Allah, maka tidak ada keseriusan dalam beramal ibadah. Dia punya iman sedikit, tapi tidak ada kesabaran, maka dia wasahibu mimman ya'budullaha 'ala harfin. Berarti dia hanya beribadah kepada Allah ya di atas hal yang rapuh. Dia beribadah kepada Allah kalau tidak ada kesabaran, maka berarti dia menyembah Allah di atas hal yang tidak kokoh. Fa in asabathu khairun itma'anna bihi. Jika yang didapatkannya adalah kebaikan, maka dia terus beribadah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Karena lemahnya iman tadi, karena sedikitnya iman dia karena sebab sabarnya tidak ada, kalau dia ditimpa musibah, maka dia akan kembali ya mundur, tidak akan beribadah lagi, kembali ke belakang, tidak akan mau lagi sujud kepada Allah tabaraka wa taala. Maka orang yang kehilangan kesabaran, khasirat dunia wal akhirah, dia akan mengalami kerugian dunia dan akhirat. Walam yahzu minha illa bi sifati al khasirah, maka tidak akan ada bahagian yang didapatkan ya karena ketidaksabaran tadi, kecuali hanya yang ditimpakan kepadanya adalah kerugian ya yang akan dia derita. Fa khairu Isa, fa khairun Isa adrakahu as-su'ada bi sabrihim, maka sungguh benar-benar Nabi Isa AS mendapatkan puncak kebahagiaan karena kesabaran ya Nabi Isa AS dalam menghadapi ujian hidup mereka. Taraku ila a'lal manazil, dan mereka yang seperti Nabi Isa ya juga mendapatkan kesabaran, dan mereka akan menaiki tangga yang lebih tinggi bersama dengan kesyukuran mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasaru baina junahaihi as-sabar was-syukur ila jannatin na'im, maka mereka ya berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua sayap yang diibaratkan oleh para ulama seperti seekor burung, yang mana dengan kedua sayap tersebut yaitu sabar dan syukur, maka mereka akan melenggang menuju surga Allah tabarak wa ta'ala. Dan itulah yang dikatakan wadhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Demikian karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha memiliki karunia yang amat agung. Walamma kana al-imanu nisbain, maka tatkala sudah kita ketahui bahwa iman itu ada dua ya pembahagiannya, ada dua ya dua sisi, nisbun sabrun wa nisbun syukrun, satu ya sisinya adalah sabar dan satu sisinya adalah kesyukuran. Iman itu dibagi dua ya, separohnya sabar dan separohnya adalah kesyukuran. Kana hakikian ala man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa ahabba najatihi wa asar sa'adatihi sa'adatiha an la yahmal hadaini aslain wa in wa ayyaja ala sayrahu ila Allah baina hadaini atarikain
liyaj'alahu yawma liqa'ihi ma'a khairi fariqain. Orang-orang yang mampu menterapi dirinya dengan kedua hal tersebut, ya, dia mampu untuk bersabar dan mampu untuk, ya, bersyukur dalam, ya, menghadapi kehidupannya, maka dia pasti akan mendapatkan, ya, keselamatan. Kemudian dia pasti akan merasakan kenikmatan hidup dan tidak akan, ya, dia kehilangan dua sisi ini dalam, ya, menghadapi cobaan-cobaan hidupnya, maka dia akan menempuh jalan ini untuk sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ini penjelasan para ulama tentang, ya, ayat-ayat Al-Qur'an mengenai fadilah-fadilah kesabaran. Kemudian berikutnya kita akan menjelaskan tentang makna sabar. Makna sabar dan hakikat sabar. As-sabru lughatan, kesabaran itu secara bahasa adalah al-man'u wal habasu. Sabar itu menurut bahasa adalah seorang itu menahan diri, ya, dan mencegah diri dari, ya, melakukan tindakan atau mengucapkan sesuatu yang menghilangkan bentuk kesabaran. Dan ini secara bahasa disebut dengan al-man'u wal hasabu. Kemudian sabar menurut, ya, penjelasan para ulama dalam syariat Islam, habsun nasi anil jazi'i, menahan diri untuk tidak berkeluh kesah. Ya, menahan diri untuk tidak berkeluh kesah. Kemudian wal lisanu ala tashakki, menahan lisan untuk tidak mengeluh. Ya, menahan lisan untuk tidak mengeluh. Jadi menahan diri untuk tidak berkeluh kesah, kemudian, ya, menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah kepada makhluk. Kalau ingin berkeluh kesah, maka hanya kita boleh berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jawarih an latmi al khudud wa saqil juyub wa nahwiha wa nahwihima. Kemudian sabar itu dilihat dari tindakan lahiriah kita, maka tidak melakukan tindakan, yaitu latami al-hudud, kalau dapat musibah lalu dia memukul-mukul, ya, wajahnya, memukul-mukul dirinya, menampar mukanya, dan juga lahiriah dia, tampilan dia tidak juga merobek-robek, ya, bajunya atau pakaiannya, wanah wihima dan lain sebagainya. Inilah, ya, yang dimaksud dengan sabar dalam pengertian syariat Islam. Jadi sabar itu menurut, ya, syariat Islam adalah menahan diri untuk tidak, ya, berkeluh kesah, kemudian menahan lisan untuk tidak berkata-kata, kemudian menahan anggota zahir, anggota tubuh, baik tangan untuk tidak memukul-mukul wajah, mukul pipi, dan juga tidak melakukan tindakan merobek-robek pakaian, merobek baju dan lain sebagainya. Inilah kesabaran, ya, ketika datang musibah. Ya, ketika datang musibah. Oke. Silakan kumandangkan azan dan kita lanjutkan pengertian sabar menurut penjelasan para ulama kita, ya, setelahnya.

La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakum ajma'in. Ungkapan-ungkapan tentang makna kesabaran ini tidak semua kita bacakan karena ya banyak ungkapan-ungkapan yang dituliskan oleh para ulama, kita mengambil sebagiannya saja. Yang pertama tadi secara umum bahwa kesabaran itu ya adalah bagaimana menahan diri untuk tidak berkeluh kesah dan bagaimana menahan lisan untuk tidak berkata-kata. Kemudian sabar itu juga tidak menunjukkan ada aksi yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak sabar. Jadi bagaimana bentuk aksi orang tidak sabar? Ketika datang musibah, maka dia lisannya tidak dijaga, dirinya tidak dijaga, lalu ya tangannya juga berperilaku yang tidak baik dengan menampar pipi atau merobek bajunya atau melakukan tindakan-tindakan yang lain. Kemudian ya, su'ila qala Zunnun al-Misri. Berkata ya salah seorang ulama kita Zunnun al-Misri, dia mengatakan as-sabru huwa at-taba'ud 'anil mukhalafat. Sabar itu adalah bagaimana menjauhkan diri dari hal-hal yang menyelisihi syariat. Ya. Sabar itu adalah bagaimana menjauhi diri dari hal-hal yang menyelisihi syariat. Kemudian yang lain mengatakan as-sabru huwa al-wuquf ma'al bala bihusni al-adab. Sabar itu adalah bagaimana menyikapi cobaan dengan adab terbaik. Bagaimana menyikapi cobaan dengan adab yang terbaik. Jadi orang yang bersabar itu nampak adab dia ketika sedang diuji oleh Allah dengan cobaan. Contohnya tadi di dalam definisi sabar itu ya, dia tidak berkata-kata dengan kata-kata yang tidak Allah redhoi. Kemudian tindakan dia tidak menunjukkan ya bahwa dia hilang kesabaran. Maka ini adalah bentuk adab kita ketika kita ya menghadapi ujian hidup. As-sabru huwa al-wuquf ma'al bala' bihusni al-adab. Sabar itu adalah bagaimana menyikapi ujian hidup dengan adab yang terbaik. Kemudian yang lain mengatakan as-sabru huwal ghina fi balwa bila zuhuri saqwa. Sabar itu adalah kekayaan batin yang tampak pada umumnya masyarakat. Jadi kalau orang itu ya dikatakan sabar, maka batinnya itu adalah menerima ya apapun keadaan, sehingga tidak tampak pada dirinya keluh kesah baik pada ucapannya maupun pada perbuatan dia. Jadi kalau tidak ada keluh kesah, maka itu juga masuk dalam kategori ya kesabaran, dan itu adalah suatu sifat al-ghina, yaitu kekayaan batin. Kemudian ya ra'a ahadun salihin rajulan yastaki ila akhihi. Ada seorang soleh, dia melihat ya seorang laki-laki dia berkeluh kesah kepada saudaranya, maka dia berkata kepada ya hadza, ada apa dengan engkau ini? Kenapa engkau berkeluh kesah? Wallahi mazitta ala ansakuta min man yarhamuka illa man la yarhamuka. Kalau engkau berkeluh kesah kepada saudaramu, maka keluh kesahmu tidak akan mendatangkan rahmat kepadamu. Ya, tidak akan mendatangkan rahmat kepadamu. Maka sakwa itu
ya, dalam bahasa biasanya atau dalam bahasa terjemahnya adalah berkeluh kesah. Kemudian para ulama menyebutkan as-saqwa nau'an. Berkeluh kesah itu ada dua hal. Yang pertama, saqwa ilallah azza wa jalla wa hadza la tunafis sabr. Kalau berkeluh kesahnya kepada Allah azza wa jalla, maka dia tidak dikatakan hilang kesabaran atau tidak menafikan kesabaran. Karena ya, para anbiya itu ketika mereka menghadapi masalah, cukup mereka berkeluh kesahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara contohnya adalah Nabi Ya'qub alaihissalam, ketika kehilangan Nabi Yusuf, maka dia mengatakan innama asku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya berkeluh kesah atas kesedihanku, atas ya kegundahanku hanya kepada Allah. Maka kalau berkeluh kesahnya kepada Allah atas kehilangan ya anak, atas kehilangan harta, atas musibah yang dia hadapi, maka berkeluh kesah di sini tidak menghilangkan ya makna sabar. Itu tidak menafikan kesabaran. Karena pada ayat sebelumnya Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan fasabrun jamin, ya, demi Allah saya akan tetap dalam kesabaran yang indah. Jadi Nabi Ya'qub alaihissalam berkeluh kesah kepada Allah tabaraka wa taala, sedangkan dia meminta tolong kepada Allah agar dia diberikan kesabaran yang terbaik. Fasabrun jamil. Maka keluh kesahnya Nabi Ya'qub alaihissalam atas kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam ini tidak menghilangkan makna sabar. Kemudian yang kedua, yang makna saqwa tadi, yaitu berkeluh kesah, saqwa al-mubtali bilisanil hal au maqal fahadha la tujami'u as-sabra bal tudaduhu wa tubtiluhu. Kalau berkeluh kesahnya seorang tersebut kepada makhluk, nah ini yang menghilangkan bentuk sabar. Berkeluh kesahnya seorang dengan ucapan dia, dengan ya dengan keadaan dia menampilkan hal yang tidak menunjukkan kesabaran, maka inilah yang tidak ya yang tidak diperbolehkan, dan ini menafikan bentuk sabar itu. Jadi kalau berkeluh kesah kepada makhluk tidak boleh, tapi kalau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak menghilangkan sifat sabar. Kemudian berkeluh kesah kepada Allah tabaraka taala juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis ya disebutkan hadis riwayat Imam ya. Ya, disebutkan dalam hadis yang dhaif ya, tapi ini juga tidak menafikan kesabaran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia ya diuji dengan kemarahan atau kebencian orang-orang Thaif kepadanya? Maka Nabi mengatakan dalam hadis ini, tapi hadis ini dikatakan sebagai hadis dhaif. Apa kata Rasulullah? In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, walakin afiyatuka hiya awsa'u li. Ya, walaupun hadisnya dhaif, tapi disertakan oleh para ulama ini untuk menunjukkan bahwa keluh kesah kepada Allah itu tidak menafikan sabar atau tidak menghilangkan bentuk sabar. Apa kata Nabi kita Muhammad ketika orang-orang Thaif ya membenci dia, bahkan melempari dia dengan batu atau mengusir dia dari daerah Thaif? Maka Nabi mengatakan, sungguhnya asal engkau tidak marah kepadaku, ya wahai Rabbku, sungguhnya jika engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, maka aku tidak peduli dengan perlakuan kaumku kepadaku. Walakin afiyatuka ya awsa'uli, tapi yang aku harapkan, yang paling aku inginkan adalah engkau memaafkan atas kelemahanku. Jadi Nabi Muhammad ya yang dia takutkan adalah Allah murka kepadanya, dan dia sangat berharap Allah memaafkan kelemahan dia dalam menyampaikan dakwah. Tetapi keluh kesah Nabi ini juga tidak menafikan kesabaran atau tidak menghilangkan makna sabar. Wala yunaqidu hadza, dan juga
ya, keluh kesah Nabi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala juga tidak bertentangan dengan hadis berikut ini. Hadis ini adalah hadis Sahih Bukhari. Wa ma u'ti ahadun ata'an khairan wa awsa'a min minas sabar. Kata Rasulullah, seorang tidak diberikan pemberian yang terbaik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Maknanya apa? Bahwa ketika Allah menganugerahkan nikmat kepada seorang, ya, setelah iman dan Islam, maka tiada yang paling baik pemberian Allah kepada seorang melainkan kesabaran. Dan pemberian Allah yang paling luas, ya, adalah lebih luas dari segala pemberian dibandingkan dengan kesabaran. Ayat hadis ini menjelaskan tentang tidak bertentangannya keluh kesah seorang hamba kepada Rabbnya, ya, ketika dia mengadu kepada Rabbnya, ketika dia berkeluh kesah kepada Rabbnya tentang apa yang dia hadapi. Dan itu bagian dari kesabaran, karena Nabi mengatakan seorang tidak diberikan pemberian yang terbaik yang lebih luas daripada nikmat pemberian seorang berupa kesabaran. Fa inna hadza ba'da nuzulil bala. Maka kesabaran yang luas ini diberikan oleh Allah kepada seorang ketika sudah turunnya bencana. Ketika sudah turun bencana, kemudian dia berkeluh kesah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu dia bersabar, maka sesungguhnya kesabaran yang didapatkan setelah turunnya bencana tersebut, ya, adalah pemberian yang sangat, ya, baik dan pemberian Allah yang sangat luas kepada hamba tersebut. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada dua bentuk kesabaran, ya, yang lain yang disebut oleh para ulama pada pembagian sabar berikutnya, ya. Sebelum kita menyampaikan dua kesabaran ini, maka didahului dengan tiga bentuk kesabaran. Jadi sabar itu ada berbagai macam, ya, pembagian. Ada ulama membaginya jadi tiga, dan ada juga ulama membaginya jadi dua. Yang pembagian pertama, bahwa sabar itu bi'tibari muta'alliqihi salasatu aqsam. Sabar itu kalau dilihat dari, ya, hubungan kita dengan perintah Allah dan larangan Allah dan takdir Allah, maka ada tiga. Ini yang sering disampaikan bahwa sabar itu terbagi pada tiga. Kalau berkaitan dengan perintah Allah, larangan Allah dan, ya, menghadapi takdir Allah, maka ada tiga. Yang pertama, sabrun ala awamirillah wa ta'at hatta yu'addiha. Sabar dalam, ya, masalah perintah-perintah Allah, sabar dalam masalah ketaatan-ketaatan kepada Allah sampai orang tersebut menunaikan, ya, menunaikan perintah Allah dan ketaatan kepada Allah. Maka ini yang disebut dengan as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Sabar yang kedua, was-sabru anil ma'a manahi wal mukhalafat allati la yaqa'u fiha hatta la yaqa'a fiha. Bersabar menjauhi larangan dan bersabar, ya, menjauhi hal-hal yang menyelisih syariat sehingga jangan sampai seseorang terjerumus kepada larangan tersebut dan hal-hal yang menyelisih syariat. Dan ini yang disebut dengan as-sabru anil ma'asi. Bersabar menjauhi perbuatan maksiat. Yang ketiga, kesabaran tersebut, was-sabru ala al-aqdiyah allati la yaskhatuha. Ya. Bersabar menghadapi takdir Allah sehingga hal yang tidak dia sukai tidak membuat dia berkeluh kesah kepada makhluk. Hal yang tidak dia sukai sehingga tidak membuat dia marah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Wa hadhil aqsam hiya allati qila fiha. Dan inilah tiga pembahagian yang dikatakan oleh para ulama
Labudda lil abdi min amrin yaf'aluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qadarin yasbiru alaihi. Jadi kalau para ulama menyebutkan tentang ketiga kesabaran ini adalah dalam ungkapan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, labudda lil abdi min amrin yaf'aluhu. Seorang hamba itu mesti ya melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, dan mesti hamba tersebut menjauhi larangan yang dilarang kepadanya, dan seorang hamba tersebut mesti bersabar atas takdir Allah yang ditimpakan kepadanya. Ini pembagian sabar yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Sabar di atas ketaatan, sabar menjauhi perbuatan maksiat, dan sabar menerima takdir Allah tabaraka wa taala. Kemudian ya, wasabru aidan nau'an. Kesabaran yang kedua, kesabaran pembagian yang kedua adalah sabar itu ada dua bentuk, sabar ikhtiyari wa sabar ittirari. Sabar yang merupakan pilihan dan sabar yang merupakan keterpaksaan. Ya, apa contoh sabar ikhtiyari? Nabi Yusuf alaihissalam, dia bersabar ketika godaan datang kepada dia dari istri seorang raja. Maka dia yang memilih untuk tidak terjerumus kepada maksiat. Maka ini namanya as-sabru ikhtiyari. Sehingga dia mendapatkan kedudukan yang tinggi karena dia lulus dari ujian Allah berupa ya kesabaran yang dia hadapi ujian daripada ya seorang wanita yang diinginkan oleh banyak laki-laki. Nah, ini disebut dengan sabar ikhtiyari. Kemudian as-sabru ittirari, kesabaran yang merupakan bentuk keterpaksaan. Ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia dicampakkan oleh saudara-saudaranya, dijerumuskan ke dalam ya kesengsaraan, dimasukkan ke dalam sumur. Maka ini adalah sabar ikhtiyari, ittirari, yaitu sabar karena terpaksa kondisinya harus seperti itu. Mana yang lebih tinggi kesabaran antara ikhtiyari dengan ittirari? Kesabaran yang lebih tinggi adalah ikhtiyari. Kesabaran yang ikhtiyari inilah yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam diangkat oleh Allah derajatnya sehingga menjadi seorang raja. Ya. Sedangkan sabar ittirari karena kondisinya saat itu memang lemah sehingga tidak bisa mampu menghadapi ya saudara-saudaranya. Maka kesabaran ini juga memiliki keutamaan yang besar, tapi bila dibandingkan dengan sabar ikhtiyari maka dia memiliki kesabaran yang lebih tinggi daripada as-sabru ittirari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Ya, kita tidak membacakan semua ya, ungkapan-ungkapan para ulama dalam hal ini, dan kita akan menyampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang al-akhbar al-warida fi fadilati as-sabr, tentang hadis-hadis ya yang berbicara tentang fadilah kesabaran. Dan malam hari ini kita menyampaikan tentang tiga hal. Satu, tentang fadilah kesabaran dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian pengertian tentang sabar dan pembahagian sabar. Ada sabar tadi yang dibagi kepada tiga, sabar di atas ketaatan, sabar menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, dan sabar menerima takdir Allah azza wa jalla. Kemudian sabar yang pembagian berikutnya adalah sabar ikhtiyari dan sabar ittirari. Sabar yang merupakan pilihan kita dan sabar karena berada dalam kondisi yang kita tidak mampu memilih. Ya, yaitu sabar karena keterpaksaan. Semoga ya pelajaran kita yang kita sampaikan bermanfaat untuk yang menyampaikan dan yang mendengarkan, mudah-mudahan juga mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup dengan doa kepadatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: dari bilangan kuning udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
1: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini enggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak haram, Ustaz. Iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar banget. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
2: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
3: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan. Karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. memperbanyak puasa, puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya, kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah, adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud, atau memperbanyak puasa di hari-hari ini sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah, perbanyak salat sunnah, perbanyak doa sama Allah, zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak, sedekah, apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
3: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
2: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, ini setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut? Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi masiwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, Salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
3: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan salatun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

0: Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'us sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
1: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musholah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
2: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau kesembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW makan, fayakula min, kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing. Karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut. Mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus. Ya.

0: Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sunnah sunnah di bulan Zulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi SAW mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjati wa yawma Ashura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, "Wa qala Ibnu Abbas, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumatin, ayyamul 'ashr. Wal ayyamul ma'dudatu, ayyamul tasyriq. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyam al-ashr yukabbiran wa yukabbiru an-nas bi takbirihima wa kabbara Muhammad ibn Ali khalf an-nafilah." Ibnu Abbas berkata, "Berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik." Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas, manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada al-hajj falyata'ajjal." Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkurban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Ya, di antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu alam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silahkan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silahkan. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, "Arba'atun la tujzi." Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha, itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka Iya, ini pun mencukupi insya Allah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu karena Rasulullah bersabda, "Ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin." Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian yang menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi. Akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Azz yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah sekalian, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang satu ini, Allah Jalla wa Ala menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepadanya dan selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat darinya. Maka di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya tidak ada satupun dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan setiap kita justru kebanyakan nikmat dari Allah namun kekurangan syukur dan terlalu kufur kepadanya. Dan nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah yang mengetahui akan tujuan Allah menciptakannya ke dunia yang semu lagi menipu ini dan memahami perjalanannya yang masih begitu panjang dan mengerikan, dan yang menjadikan keselamatan dari neraka serta masuk ke dalam syurga sebagai cita-cita tertingginya serta kesuksesan yang paling berharga di sisinya, maka dia akan memahami bahwa nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman, adalah nikmat agama. Datang di dalam sebuah hadis yang marfu' dengan sanad yang dhaif dan datang secara mauquf dengan sanad yang sahih. Dikatakan inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti ad-din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti ad-din illa man yuhibb. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumah yang mulia ini untuk talabul ilm, atafaqquh fid din, dan atawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr di antara kita, agar Allah Jalla wa Ala menggolongkan kita ke dalam golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini insyaallah sesi ketiga dari kajian daurah hari ini. Tentunya ini dalam rangka at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Beranjak dari ayat ini, maka insyaallah taala ana ikut serta membersamai dan melanjutkan kajian sesi ketiga ini setelah selesai dua kajian bersama guru yang kita cintai, Al-Ustaz Badr Salam dan Al-Ustaz Nizar Hafizahumullah Ta'ala min kulli su'in wa makruh. Tentunya kajian pada kesempatan kali ini yang mana ana ikut serta bersama dua guru tercinta kita ini bukan karena ana selevel dengan mereka, bukan pula karena setara ilmunya dengan mereka. Namun ini hanya sebagai seorang talib, seorang murid, seorang penuntut ilmu agama yang menemani dan membersamai gurunya di dalam menyebarluaskan ilmu agama. Maka insyaAllah ta'ala, poin-poin berikut ini untuk kajian yang akan kita sampaikan sebagai nasihat yang ana utarakan kepada diri ana sendiri dan kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Namun sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah, ana ingin bertanya terlebih dahulu, apakah judul kajian yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Badr Salam dan kesimpulannya? Sebelum ana melanjutkan kajian dengan materi ana, adakah yang bisa menyebutkan judul kajian dan kesimpulan dari kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Badr Salam tadi pagi? Ustaz Badr Salam kan? Ainam. Insyaallah dapat hadiah yang bisa menjawabnya. Masya Allah. Tebal ini cukup untuk Haji Furoda kayaknya. Hah? Baik, silakan. Apa judul kajian dan kesimpulannya yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Badr Salam Hafizahullah Ta'ala? Baik, silakan Bapak. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
4: Intinya, jadi kita harus beriman secara sesungguhnya. Jadi jangan iman tentunya turun naik apabila kita selalu akan atau larang dan kita imannya tetap naik.
3: Masya Allah. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik Bapak. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang kedua dari akhwat. Baik. Apakah judul kajian yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Nizar Hafizahullah Ta'ala dan kesimpulannya?
5: Akhwat, silakan diberikan mic-nya.
6: Yang disampaikan oleh Cerita ketika ini terjadi menurut aku sudah
3: sama judulnya berarti dengan OB. Itu judul kajian Ustaz Badr Salam. Nah, yang Ustaz Nizar.
6: Ustaz Nizar, sekuensi iman dalam seharian.
3: Masya Allah. Kesimpulan isi kajiannya? Wallahu a'lam la adri. Iman?
6: Iman yaitu menyatakan dan istilahnya ada dua.
3: Baik, Masya Allah. Silakan diberikan hadiah. Ada di panitia. Baik, Masya Allah. Yang ketiga, apa judul kajian yang akan ana sampaikan dan apa kesimpulannya? Nanti antum jawab setelah kajian. Nanti antum jawab setelah kajian. Baik. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. bahasan yang akan kita singgung adalah materi yang sangat penting. Karena iman, seperti yang telah antum ketahui dari dua kajian sebelumnya, yazidu wa yanqus. Dia dapat bertambah dan dapat berkurang. Dan hanya dengan iman kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Qad aflahal mu'minun. Juga hanya dengan iman yang kuat dan benar kita akan selamat dari berbagai fitnah, syubhat dan syahwat yang telah menimpa banyak manusia. Karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman tentang Ashabul Kahfi. Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan iman yang benar, aqidah yang lurus kepada Rabb mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kami kepada mereka. Ini isyarat dari Allah Jalla wa'ala bahwasanya iman yang kokoh, iman yang lurus dan iman yang benar adalah sebab utama seseorang selamat dari berbagai fitnah yang telah menelan korban dari manusia. Dan juga hanya dengan iman kita akan mendapatkan kehidupan yang indah di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Jalla wa'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, dia lelaki ataukah wanita, wa huwa mu'min, dengan syarat dia memiliki iman, iman yang benar, iman yang lurus, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, al-hayah at-tayyibah, kehidupan yang indah di dalam ayat ini mencakup semua kehidupan yang indah. Baik itu kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan di dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yadkhulal jannata illa nafsun mu'minah, wa fi riwayah nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali jiwa yang beriman. Dan iman sangat mudah goyah, sangat mudah berkurang, dan terkhusus di zaman yang penuh fitnah. Terkadang iman bukan sekedar goyah, bahkan bisa bertukarkan kekufuran hanya dalam kurun waktu antara pagi dan sore atau sore dan pagi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana qaqita'i laylil muzlim yusbih ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Qaqita'i laylil muzlim. Fitnah secara etimologi artinya al-ibtila, ujian. Adapun arti dari kata fitnah di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah memiliki 11-12 maknanya. Namun secara umum fitnah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fitnatu syubhat dan yang kedua fitnatu syahwat. Syubhat adalah ideologi-ideologi yang menyimpang dan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum, namun dianggap sebagai ideologi yang lurus dan tersamarkan bagi keumuman manusia. Itu namanya syubhat. Karena syubhat yang syirik dianggap tauhid, yang tauhid dikira syirik dan seterusnya. Yang kedua adalah fitnah asy-syahwat. fitnah asy-syahwat. Semua maksiat yang disukai oleh nafsu dan Allah Jalla wa'ala haramkan. Apakah itu zina, khamar, judi, ataukah maksiat-maksiat lainnya. Dan zaman yang kita berada di dalamnya saat ini adalah sebuah zaman yang mana kedua-duanya benar-benar subur. Benar-benar tersebar luas di tengah-tengah kita. Fitnah syubhat tak kalah subur dari fitnah asy-syahwat di masa kita ini. Demikian juga fitnah asy-syahwat tidak kalah subur daripada fitnah asy-syubhat. Apalagi yang tinggal Jabodetabek. Semuanya ada. Fitnah asy-syubhat ya, bertebaran. Dan fitnah asy-syahwat juga tak kalah tersebar. Apalagi dengan adanya medsos di hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Qaqita'il lailil mudhlim. Karena masa yang sudah penuh fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Seseorang yang melakukan perjalanan di dalam kegelapan malam, dia akan selalu waspada. Dia selalu sigap. Dia tidak akan berhenti kecuali untuk kebutuhan darurat. Dan tidaklah dia berhenti di dalam perjalanannya di dalam kegelapan malam kecuali dengan kehati-hatian yang sempurna dan penuh. Demikianlah seorang muslim di masa fitnah. Nabi ibaratkan seperti orang yang berada di dalam kegelapan malam. Sedikit salah melangkah, dia akan jatuh ke jurang. Dia terancam akan diterkam oleh binatang yang buas. Dia berpotensi diculik, dirampok, dibunuh, dan sebagainya. Demikianlah perjalanan seorang muslim di masa yang penuh fitnah. Sedikit salah melangkah, dia akan berpindah dari keimanan kepada kekufuran. Sedikit salah melangkah, dia akan berpindah dari sunnah kepada bidah. Dan sedikit salah melangkah, dia akan berubah yang tadinya orang saleh menjadi orang yang fasik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafir." Di masa fitnah itu ada orang di pagi hari dia masih beriman, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. "Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafir." Dan ada juga orang yang di sore hari masih beriman, kemudian di pagi hari berikutnya dia telah kafir. Apa sebabnya jamaah yang dimuliakan Allah? Apakah kurangnya tabligh akbar? Kurangnya daurah? Kurangnya masjid? Kurangnya asatidah? Kurangnya para ulama? Nabi menjawab, "Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya." Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Lihat bahasa Nabi. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Dunia beserta isinya adalah secuil jika dibandingkan dengan nilai agama ini. Jangankan dengan nilai tauhid dan sunnah. Hanya dengan dua rakaat salat sunnah qabliyah subuh, dunia ini tidak ada nilainya. Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nilai dunia disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad ini hasankan oleh Syekh Al-Albani dari Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. "Law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'dhatin lama saqa minha al-kafir shurbata ma." Andai kata dunia beserta isinya memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun kepada orang kafir. Dunia yang kita miliki, jika tidak kita gunakan di jalan nilai-nilai iman dan amal saleh, akan menjadi sebab turunnya kutukan laknat dari Allah kepada kita. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'allima." Dunia beserta isinya terkutuk dilaknat oleh Allah. kecuali mengingat Allah, melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim dan muta'alim. Nilai dunia yang seperti ini di sisi Allah rupanya ada yang rela membelinya. Dan alat yang dia gunakan untuk membeli justru agamanya. Sesuatu yang lebih mahal dari dunia beserta isinya. Dia gunakan sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu yang nilainya tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk yang bernama dunia beserta isinya. Tetapi di akhir zaman, jamaah yang dimuliakan Allah, nilai dunia dan agama justru terbalik bagi sebagian besar manusia. Dunia yang begitu berharga sebagai modal utama ia membebaskan dirinya dari neraka Allah dan meraih syurga di sisi Allah, justru dia gunakan sebagai alat tukar untuk membeli dunia beserta isinya yang nilainya tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk. Itu pun yang dia dapatkan cuma secuil dari dunia ini. Namun Nabi mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunia. Karena iman yang sudah lemah, iman yang sudah goyah, iman yang telah hilang, maka ada di antara mereka yang rela berpindah dari iman kepada kekufuran hanya dengan jarak waktu antara pagi dan sore. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunia. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu memohon kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana fi jawfi ahadikum la yakhlaq kama yakhlaqu ath-thawb fas'alullah an yujaddida imanakum. Sesungguhnya iman yang ada di dalam jiwa kalian, dia dapat mengusang sebagaimana pakaian salah satu di antara kalian dapat mengusang. Fas'alullah an yujaddida imanakum. Maka mintalah selalu kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Karena manusia ini, jamaah ini dimuliakan Allah, jika telah kehilangan iman dan amal saleh, kehidupan mereka Allah katakan kal an'ami bal hum adhal. Mereka akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ini bahasa Al-Qur'an. Kali ini bukan ayat Al-Quran sekedar bahasa seorang ustaz, seorang penceramah, mungkin kita akan menganggap kasar banget tuh bahasa. Ya, kok kurang sopan ya bahasanya. Tetapi yang berbahasa demikian adalah sang pencipta manusia. Adalah Rabbul Alamin. Di dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, kal an'ami bal hum adhal. Itu kondisi manusia tatkala mereka telah kehilangan iman dan amal saleh. Kal an'am, mereka akan seperti binatang hidupnya. Tidak peduli lagi apa yang dia ambil, apa yang dia konsumsi, apa yang dia terima, itu halal ataukah haram, baik ataukah buruk. Yang terpenting bagaimana syahwatnya terlampiaskan. Padahal para ulama mengatakan tidaklah Allah berikan akal sebelum keimanan kepada seseorang kecuali untuk membedakan antara dia dengan hewan yang tidak berakal. Dan Allah muliakan lagi mereka dengan Allah utus seorang nabi dan seorang rasul kepada mereka. Tetapi tatkala iman telah tiada dari mereka, walaupun mereka berakal, kal an'am, akan seperti binatang hidupnya. Yang menjadi target utamanya, visi kehidupannya hanyalah bagaimana ia melampiaskan hawa nafsunya dan memperoleh setiap yang diinginkan oleh nafsunya. Balhum adhal. Bahkan terkadang mereka akan lebih sesat daripada binatang ternak. Ini bahasa Al-Quran yang luar biasa kerasnya. Dan kalau kita lihat keadaan sebagian manusia persis seperti yang Allah sebutkan. Ada sebagian manusia lebih sesat hidupnya daripada binatang, jemaah. Binatang enggak punya akal. Binatang tidak pernah ikut tablik akbar. Hah? tetapi tidak ada yang LGBT. Tidak ada yang LGBT. Ya. Kecuali hanya dua ekor hewan. Bagian mereka menyebutkan, mohon maaf, B2. Imam Qurtubi tambahkan satu lagi, sebagian golongan dari keledai. Itu pun sebagian ulama mengatakan, ya, ada yang mengatakan, wallahu alam, untuk bukti yang akuratnya untuk keledai. Harimau, singa, ular, binatang buas. Tetapi tidak ada di antara mereka yang menerkam, membunuh mati anak bayinya. Tapi di dunia manusia itu ada aja, mah. Hanya gara-gara bayinya rewel, di saat dia sedang tidur siang, maka bayinya diangkat dan dibanting oleh dia. Itu tidak pernah terjadi di dunia harimau. Di dunia singa. Di dunia monyet sekalipun. Kehormatan betina itu benar-benar dijaga dan dipelihara. Bahkan di dalam Sahih Bukhari disebutkan, di masa jahiliyah ada seekor monyet jantan yang membunuh seekor monyet jantan lainnya sampai mati karena telah menyentuh betinanya. Kata para ulama, hadis ini disebutkan untuk menjelaskan kaum monyet saja marah kalau betinanya dizinai. Tetapi ada di antara manusia yang justru menjadi mucikari istrinya. Yang justru menjadi mucikari anak perempuannya. Bukan satu dua kasus itu terjadi. Bahkan na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menyelamatkan kita dan anak keturunan kita. Ada sebagian anak perempuan yang dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Pantaslah Allah mengatakan tadi, kal an'ami balhum adhal, sebagian manusia hidupnya seperti binatang. Balhum adhal, bahkan sebagian mereka lebih kotor, lebih jorok, lebih kejam, lebih sesat daripada binatang. Itu bahasa Al-Quran. Siapa yang berani mengatakan ini bahasa kurang sopan? Siapa yang berani mengatakan ini bahasa terlalu kasar? Yang berbahasa, yang berfirman demikian adalah sang pencipta mereka. Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim. Demikianlah kondisi manusia tatkala mereka telah kehilangan iman dan amal saleh. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini sebagai tazkirah beberapa sebab yang dapat menjaga dan meningkatkan keimanan kita. Dan kita sangat butuh untuk selalu diingatkan dengan sebab-sebab bertambah dan terjaganya iman, terkhusus kita yang sudah berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat seperti zaman kita ini. Namun sebelumnya jamaah dimuliakan Allah, ana mengucapkan semoga Allah membalas antum semua atas kesabaran antum untuk bertahan di majelis ilmu agama. Antum duduk dari tadi pagi, ya. Ya, dari jam berapa? 9, ya. Masya Allah, ya. Biasanya kalau kajian sesi terakhir, ya, mata itu bentar-bentar ke arah jam biasanya. Udah sesi terakhir. Ya. Ya, ini kajian penutup dan mudah-mudahan menjadi husnul khatimah. Antum jangan tegang, husnul khatimah maksud artinya adalah penutup yang baik. Maksudnya penutup yang baik untuk kajian. Bukan ana mendoakan antum meninggal sore hari ini. Nah, ya. Semoga ini kajian menjadi husnul

Kan Allah, saya sebutkan secara global terlebih dahulu karena waktu yang membatasi kita. Merenungi nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Sebutkan secara global dulu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Yang ketiga, memperhatikan ayat-ayat kauniyah Allah Jalla wa'ala dan ciptaannya. Yang keempat, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Kenapa? Pelan-pelan. Oh baik. Afwan, ustaznya masih muda. Baik, yang keempat, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. InsyaAllah ada rekaman, ibu-ibu. Tinggal putar ulang di YouTube, insyaAllah. Tertinggal. Baik, yang keempat, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Yang kelima, memperbanyak zikir kepada Allah. Ini secara umum, walaupun Quran juga zikir ya tentunya. Yang keenam, didik diri kita untuk mengedepankan apa yang Allah dan Rasulnya cintai daripada apa yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Didik diri kita dengan sifat ini, walaupun kita jatuh bangun di dalamnya. Yang ketujuh, jamaah yang dimuliakan Allah, menghadiri majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah? Yang kedelapan adalah bermajelis atau bersahabat dengan teman-teman yang baik dan menjauh dari teman-teman duduk yang tidak baik. Yang keberapa sekarang? Yang kesembilan adalah al-ikthar minan nawafil wa ta'at, memperbanyak amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah. Yang kesepuluh, kita sebutkan secara global dulu ya, adalah bersikap hati-hati, berhati-hati dari sifat ujub dan tertipu dengan diri kita sendiri. Ujub adalah sifat di mana seseorang selalu memandang dirinya sempurna. Karena orang yang sudah ujub, terkadang dia tidak sadar dirinya sedang futur padahal. Padahal dirinya sedang jauh dari iman. Karena ujub, dia menganggap dirinya di atas ya, jalan yang lurus, sedang istiqamah. Yang berikutnya adalah tadhakkurul maut, banyak mengingat kematian dan merindukan pertemuan dengan Allah Jalla wa'ala. Sudah berapa? 11 ya. Yang ke-12, menutup seluruh celah atau seluruh pintu yang dapat menjauhkan seseorang dari iman dan amal saleh dan menjerumuskannya ke dalam kekufuran atau maksiat. Sudah berapa? 12. Tambah lagi? Cukup? Hah? Sesi ketiga agak kurang cerah air wajahnya. Baik, ya. Jadikan orang yang telah mati di atas kebaikan sebagai figur Anda. Yang keberapa ini? Yang ke-13. Saya ulangi bahasanya. Jangan jadikan orang yang masih hidup sebagai figur Anda. Seluas apapun imannya, seluas apapun ilmunya, dan sesoleh apapun dia. Namun jadikanlah orang yang telah mati di atas kebaikan sebagai figur Anda. Apa maksud dari poin ini? Nanti akan kita bahas lebih luas. Yang keberapa? 14. Cukup dulu ya. Baik. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini 14 sebab. 13 sebab yang insyaallah taala akan dapat menjaga keimanan kita dan menambahkannya. Dan insyaAllah ta'ala kita akan membahasnya satu persatu di waktu yang singkat ini. Dan yang tersisa berapa menit lagi?

0: setengah jam lagi. Baik. Yang pertama tadi telah kita sebutkan adalah merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan, tidaklah seorang muslim merenungi nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, kecuali akan bertambah cinta, bertambah rojaknya, optimisnya, dan bertambah khaufnya kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, dan setiap nama Allah mengandung sifatnya. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah tersebut. Ketika seseorang sedang dilanda kesedihan karena suatu musibah yang menimpanya, yang tadinya dia berada di dalam kesedihan, maka akan berubah menjadi orang yang terhibur, sehingga dia akan bersabar dan akan dapat melewati hari-hari yang begitu berat tatkala dia mengingat bahwa Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, maka tidak mungkin musibah ini Allah berikan kepadanya untuk menyiksanya. Tatkala dia mengingat bahwa di antara nama Allah adalah Al-Alim, Maha Tahu, maka dia tidak akan pesimis dari pertolongannya. Dia akan optimis kepadanya dan dia akan takut kepadanya, sehingga dia tidak bermudah-mudahan dengan maksiat meskipun di dalam kegelapan malam dan seorang diri sekalipun. Nah, coba antum perhatikan doa Nabi Ayyub alaihi salam tatkala beliau diuji dengan sebuah ujian yang apabila ujian tersebut menimpa kita jamaah, mungkin kita akan stres. Bahkan mungkin na'udzubillah sebagian kita mungkin akan melakukan tindakan bunuh diri. Beliau diuji dengan kudis terparah dalam sejarah kudis dunia dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ada tiga pendapat di kalangan ulama berapa lamanya. Ada yang berpendapat 7 tahun kurang lebih. Ada yang mengatakan 9 tahun. Wallahu'alam bisawab. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah 17 atau 18 tahun. Beliau berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. 18 tahun ya. Kudis yang membuat keluarnya belatung dari tubuh beliau. Kudis yang membuat daging beliau copot dan rontok. Kudis yang membuat seluruh masyarakat di tempat beliau mengambil keputusan untuk mengeluarkan beliau sebagai nabi mereka dari kampung mereka. Dan mereka mengambil keputusan agar Nabi Ayub tidak boleh tinggal di tengah-tengah masyarakat, tetapi beliau harus kita tempatkan di salah satu tempat pembuangan sampah mereka. Dan beliau seorang nabi. Digituin oleh rakyatnya, bukan karena mereka benci kepada akhlak beliau. Bukan karena mereka menganggap sesatnya ajaran beliau. Bukan karena mereka tidak cinta kepada beliau. Tapi karena mereka tidak mampu dan tidak sanggup mencium dan melihat, ya, mencium aroma dan melihat kudis yang ada pada tubuh beliau. Dalam kondisi yang seperti itu, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Lihat jemaah. Ya Allah, aku tertimpa penyakit. Lihat bahasa beliau. Menunjukkan betapa beradabnya para nabi kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, engkau telah menimpakan musibah ini kepadaku. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, engkau telah menimpakan hamba dengan penyakit ini. Tetapi bahasa beliau, masaniya dhur. Aku tertimpa penyakit ini. Oke, di dalam sebuah hadis Nabi berdoa, wasyarru laysa ilik, dan kejelekan tidak dinisbatkan kepadamu, wahai Rabbku. Walaupun segala sesuatu yang menciptakannya adalah Allahu Jalla wa'ala. Dalam kondisi yang seperti itu, beliau justru memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Yeah. Yang maha penyayang. Justru memuji Allah. Yeah. Kita mungkin baru sedikit sakit gigi, sudah bertanya sama Allah. Emangnya hamba dosa apa ya Allah? Ini pertanyaan yang sangat lebay bin alay dari sebagian orang yang lemah tauhidnya. Ya. Baru 2-3 komentar yang negatif di kolom medsosnya, udah naik asam lambung dia. Sudah bertanya sama Allah, baru sedikit ujian yang diberikan. Sudah bertanya, ya Allah, emangnya hamba dosa apa sehingga hamba diberikan musibah yang seperti ini? Syukur-syukur malaikat yang berada di sebelah kanan dan kirinya tidak diperintahkan oleh Allah untuk menjawab, ini dosamu, sudah sejauh mata memandang masih nanya segala lagi. Bagaimana orang begitu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan tidak beradabnya ada seorang kepada Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Justru kita yang akan ditanya oleh Allah. Ayub tidak bertanya, kenapa engkau memberikan aku musibah ini? Ya. Karena beliau tahu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Semua perbuatan Allah itu dibangun di atas nama dan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Allah lebih tahu mana yang terbaik dan mana yang terburuk untuk kita. Beliau justru memuji Allah. Lihat berkat memahami nama-nama Allah yang maha indah. Kalau memuji Allah, wa anta arhamur rahimin, karena baru dapat hadiah rumah yang harganya 20 miliar. Ya semua orang juga bisa, ya kan? Allahumma anta arhamur rahimin, baru dapat hadiah rumah 20 miliar. Di saat antum sedang sehat, kemudian tiba-tiba jatuh stroke, umur antum masih muda. Umur 35 atau 40, antum diserang stroke. Di waktu yang sama, dokter memvonis jantung anda harus dibypass. Di waktu yang sama, salah satu dari anggota tubuh anda dikatakan harus diamputasi. Dalam kondisi yang seperti itu, mampukah kita mengatakan, wa anta arhamur rahimin? Berat. Kalau bukan karena iman. Berat jemaah. Dan buah dari keimanan. Hasil dari merenungi nama-nama Allah yang maha indah. Demikian juga Yunus alaihi salam. Di dalam kegelapan laut bertambah dengan kegelapan perut ikan yang sangat besar. Beliau justru memuji Allah dan menyalahkan dirinya. Dengan mengatakan, La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan inilah yang dimaksud dengan ismullahil a'zam. Nama Allah yang paling agung. Yang mana Nabi mengatakan tidaklah seseorang berdoa kepada Allah dengan doanya Nabi Yunus. Kecuali pasti Allah kabulkan permintaannya. Beliau justru memuji Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau dengan benar. Maha suci engkau. Dari segala kezaliman. Ya, dari ketidakhikmahan. Maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku adalah hambamu yang banyak dosa. Nah, orang yang memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Dia akan semakin mencintai Allah. Dia tidak akan pesimis dari rahmat dan pertolongan Allah. Dia akan selalu roja, optimis kepadanya. Dia di waktu yang sama, dia juga akan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga mencegahnya dari bermudah-mudahan dengan maksiat. Dan tiga sifat ini, al-mahabbah, cinta, al-roja, optimis. Dan al-khawf, takut kepada Allah, adalah sebab yang paling utama menjaga keimanan seseorang. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Harap-harap cemas. Buah dari merenungi nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Bahkan dengan merenungi nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, yang tadinya kita berat atau hati kita sedikit merasa berat untuk menerima sebagian syariat ini sebagai manusia, akan berlapang dada dan sepasrah dengan sempurna untuk menerimanya. Ya. Baik hukum Allah yang kauni ataukah hukum Allah yang syar'i. Misalkan sebagian orang jamaah yang dimuliakan Allah mudah beribadah tetapi susah untuk meninggalkan sesuatu yang haram, contohnya riba. Begitu dia ingin meninggalkan riba, dia akan melihat bagaimana saya akan ya menjalankan bisnis ini tanpa pinjaman riba. Bagaimana mungkin saya akan bisa demikian dan demikian kalau ini harus saya tinggalkan? Tetapi kalau dia yakin bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, berarti tidak ada satu perintah yang Allah perintahkan kecuali karena Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Karena kasih sayang Allah, karena hikmah yang begitu banyak di balik itu. Berarti setiap yang Allah perintahkan pasti baik. Sebagaimana tidak ada sesuatu yang Allah larang kecuali Allah melarangnya, dan Allah Al-Alim, Maha tahu. Allah lebih tahu mana yang terbaik dan mana yang terburuk untuk kita. Dan Allah tidaklah melarangnya kecuali karena Allah sayang kepada kita. Karena hikmah yang begitu banyak dan Allah inginkan di balik itu. Dan pasti itu buruk terhadap kita. Maka dengan mudah dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kenapa? Karena dia yakin. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan suatu ketika Abu Talhah, ayah beliau, suami Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma, sedang bermajlis untuk minum khamar, beliau dan beberapa sahabat lain. Ya. Para sahabat minum khamar? Jamaah, iya. Benar. Sebelum diharamkannya khamar secara totalitas. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah jaga sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sebagian ulama ada juga yang mensahihkan riwayat yang menyebutkan Abu Bakar juga terorang yang telah dijaga oleh Allah dari khamar sebelum beliau muslim. Ketika mereka sudah memegang gelas berisikan khamar, tinggal meminumnya. Tiba-tiba ada teriakan dari seorang sahabat Nabi, tadi malam telah turun ayat Al-Quran yang mengharamkan khamar secara totalitas. Kalau kita yang ada di majelis itu, san itu, gimana jemaah? Ini gelas sudah di tangan. Pura-pura gak dengar aja ya kan? Ya, setelah minum baru ngomong, ente ngomong apa? Lah, nak kira pengumuman gotong royong. Ya, akan kita akal-akalin. Atau ini perpisahan gelas yang terakhir. Allahul Musta'an. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan seketika itu mereka melepaskan gelas khamar yang telah mereka genggam. Yeah. Kemudian Abu Talha berkata kepadaku, "Qum ya Anas fa'ahriq." Wahai Anas, bangun dan bakarlah gudang khamar kita. Stok beliau. Dan Abu Talha salah satu pengusaha sukses, pengusaha khamar di Madinah. Di antara sumber ekonomi beliau yang paling utama adalah dari hasil jual beli khamar. Ingat ya, jangan salah paham. Ini ketika khamar belum diharamkan totalitas. Jangan justru selesai doroh ini antum jualan khamar. Dengan alasan Abu Talhah, bisnismen khamar. Gara-gara kajian ngantuk. Nah. Wahai Anas, bangunlah kamu dan bakarlah stok khamar yang ada di gudang. Kalau kita di posisi Abu Talha, Anas diam-diam aja dulu. Jangan sampai Nabi tahu kita masih ada stok di gudang. Kita habiskan aja dulu, insya Allah setelah ini kita gak belanja lagi. Kemudian mereka semuanya bangkit dan menghancurkan khamar di jalan-jalan Madinah. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian fuqaha yang memandang bahwa khamar itu tidak najis. Dan tidak setiap yang haram najis. Yang setiap yang najis sudah pasti haram. Nah, jelas ya mah? Sisi pendalilannya adalah lihat betapa bersegeranya mereka para sahabat Nabi di dalam meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Karena mereka tahu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Maka tidak mungkin Allah melarang sesuatu yang baik buat kita. Tidaklah sesuatu itu dilarang oleh Allah kecuali karena ia dapat merusakkan dunia dan akhirat kita. Karena Allah tidak akan mendzalimi kita. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Lihat, buah dari merenungi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Yang kedua tadi kita sebutkan jamaah yang dimuliakan Allah adalah menuntut ilmu agama. Secara umum jamaah yang dimuliakan Allah, hukum menuntut ilmu agama itu ada tiga. Yang pertama, fardu'in, wajib atas setiap individu muslim. Yaitu ilmu yang dengannya seseorang dapat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Contohnya salat, maka mempelajari ahkam salat dari mulai syarat sah salat, ruku-ruku salat, wajibat salat, itu hukumnya fardu'in. Talabul ilm fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban atas setiap individu muslim. Yang kedua, berhukum fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin melakukannya dan mencukupkan, maka gugurlah kewajibannya dari sebagian kaum muslimin yang lainnya. Seperti belajar ilmu hadis, belajar nahu, sharaf, bahasa Arab dengan cabang-cabangnya. Yang ketiga, hukumnya adalah sunnah yang selain fardhu ain dan fardhu kifayah. Dan menuntut ilmu agama yang sunnah itu lebih afdal dari seluruh ibadah yang sunnah. Lebih afdal daripada haji yang sunnah, umrah yang sunnah, salat malam, salat sunnah, sunnah yang lainnya, puasa sunnah yang lainnya, puasa sunnah dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Oleh karenanya datang beberapa athar dari Abu Hurairah dan juga datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma yang menyebutkan satu bab dari ilmu yang aku pelajari itu lebih aku sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Suatu ketika Imam Malik melihat muridnya bangkit dari majelis ilmu untuk salat sunnah. Maka beliau mengatakan, tidaklah yang sedang ia lakukan lebih baik daripada apa yang telah dia tinggalkan, yaitu majelis ilmu. Ini menjawab atau meluruskan persepsi sebagian orang yang, mohon maaf, yang sudah tua, yang terkadang berkata kepada anak-anak muda, kalian yang masih muda-muda, semangatlah ikut kajian, duduk di majelis ilmu agama. Beda sama kami yang sudah tua-tua ini, kami yang penting sholat berjamaah terjaga, sholat duha, disiplin dan sebagainya. Ini mengesankan seakan duduk di majelis ilmu agama itu bukan ibadah. Padahal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan juga atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja itu lebih besar pahalanya daripada salat malam semalam penuh. Bukan berarti dengan antum ikut kajian enggak perlu salat malam lagi. Nah, dan ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan ayat hadis ini, beliau mengatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Atau kama qal. Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka dia telah diberikan kunci segala kebaikan. Dan barang siapa yang dijauhkan dari ilmu agama, maka dialah orang yang paling merugi. Dan jalan menuju syurga yang begitu penuh dengan ujian dan rintangan, dan begitu susah untuk dilintasi, akan menjadi mudah karena ilmu agama yang kita pelajari jemaah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Maka tanpa ilmu agama, jalan menuju syurga tidak akan termudahkan untuk kita. Enggan menuntut ilmu agama maknanya enggan Allah memudahkan jalannya menuju syurga. Terkhusus di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syahwat dan syubhat ini jamaah dimuliakan Allah. Majelis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat untuk kita menenteramkan jiwa kita dari hiruk pikuk dunia yang hampir membelah jantung dan memecahkan kepala kita. Majelis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat untuk menenteramkan jiwa kita dari hiruk pikuk dunia di akhir zaman. Oleh karena Nabi menamakannya sebagai taman dari taman syurga. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannah farja'u." Apabila kalian melewati taman-taman syurga, majelis ilmu agama, maka singgahlah kalian. Suatu ketika ada seseorang datang ke majelis ilmu, tujuan utamanya bukan untuk nuntut ilmu, tetapi ingin mencari seseorang. Dan orang tersebut ada di dalam majelis ilmu yang sedang berlangsung. Dia pun masuk dan duduk untuk menunggu orang tersebut. Maka Nabi bersabda, "Ulaikal qaumu la yashqa jalisuhum." Mereka itu yang bermajelis ilmu agama adalah orang-orang di mana orang yang ikut duduk-duduk di dalam majelis mereka tidak akan merugi. Tentunya ini bukan angin segar, antum hanya duduk kemudian ngorok, tidak mendengar kajian. Dengan alasan duduk aja udah dapat faedah, udah dapat pahala. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinatu wa ghashatuhumur rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah ada sebagian manusia yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka kecuali akan turun as-sakinah, ketenangan ilahi ke dalam hati-hati mereka. Suatu ketika Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama di masa tabi'in. Seorang ulama yang dikatakan oleh Harun al-Rashid. Ketika beliau melihat sekelompok manusia berjalan di belakang seseorang, beliau bertanya kepada sebagian orang, "Siapa ini orang? Kok diikuti oleh masyarakat begitu mulianya?" Maka dijawab, "Ini Abdullah ibn al-Mubarak." Maka beliau mengatakan, "Dialah raja yang sesungguhnya. Bukan aku yang raja," kata Harun al-Rashid. Nah, orang mendatangiku, mendekat kepadaku karena dunia, bukan karena cinta. Sementara orang mendatanginya karena cinta kepada ilmu yang ada pada diri. Beliaulah salah satu dari ulama, bahkan mungkin satu-satunya ulama yang sepanjang sejarah dikatakan tidak ada yang membedakan antara beliau dengan para sahabat Nabi, kecuali hanya saja beliau tidak bertemu dengan Nabi. Apa sebabnya? Kata sebagian ulama, kalau kita pelajari sirah beliau, hampir semua amalan para sahabat Nabi ada pada beliau. Nah, pernah diketahui di dalam beberapa jihad yang syar'i, beliau berangkat jihad pakai cadar. Supaya orang gak tahu bahwa itu Abdullah ibn Mubarak. Saking ingin menjaga keikhlasannya. Ya, kita gak sholat malam, update status keutamaan sholat malam, tulis lagi. Taruh foto apa? Stiker jam 3 malam, padahal turun bangun untuk charger mobil. Ya. Dan boleh ikut ngantri. Ya, ngambil minum. Demikian juga ketika sebagian ulama di masa itu berangkat haji bareng beliau. Setelah mereka musyawarah dan memutuskan beliau adalah amir safar mereka. Maka beliau mengatakan, "Kalian semua tahu bahwa amir harus ditaati. Aku perintahkan kalian untuk menyerahkan semua dompet kalian. Dan tidak ada uang yang tersisa di saku kalian." Di awal-awalnya, mereka sempat su'udzan. "Apa-apaan ya Amir Safar, minta dompet kita semuanya." Nah, rupanya tujuannya adalah agar mereka tidak belanja oleh-oleh dengan uang mereka sendiri. Begitu mereka mau pulang dari haji, setiap mereka sudah diberikan bingkisan oleh beliau sebagai oleh-oleh yang harus mereka berikan kepada anggota keluarga dan karib kerabat mereka. Abdullah ibn Mubarak, terlalu panjang untuk berbicara tentang beliau. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, dan ini menjadi syahidnya, "Law 'alimal muluk wa abna'ul muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-raha lajaladuna 'alaiha." Andai kata para raja dan keluarga besar raja mengetahui betapa tenang dan tentramnya jiwa kita ketika kita sedang di majelis ilmu agama ini, mungkin mereka akan mencambuk-cambuk kita karena dengki dan cemburu kepada kita. Kenapa demikian jemaah? Nazalat alaihimus sakinah. Dan itu benar-benar kita rasakan apabila kita duduk di majelis ilmu agama dengan hati yang ikhlas, dan bersih dari berbagai kotoran dan penyakitnya. Sombong, suudzon dengan niat yang buruk, ya. Buruk yang lainnya. Tidaklah seseorang datang ke majelis ilmu agama dengan hati dan kepala yang hampir pecah karena berbagai problematika yang sedang dia alami. Kemudian pulang dari kajian kecuali dia sudah ya terhibur dan bahagia. Bahkan kita rasakan terkadang jamaah, ketika kita duduk di majelis ilmu agama, seakan tidak ada yang lebih kaya dari kita. Seakan tidak ada yang lebih bahagia daripada kita. Dan seakan kita ini ponakannya Raja Salman. Hah? Begitu selesai kajian, mau pulang, baru gerisah lagi. Pempes anak-anak udah habis dan uang lagi gak ada. Ya? Baru teringat utang, sudah jatuh tempo, ya, dan harus dibayarkan. Tetapi ketika tadi duduk di majelis ilmu agama, seakan tidak ada yang lebih kaya dari kita. Tidak ada yang lebih bahagia dari kita. Berkat nazalat alaihim sakinah, Nabi katakan akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Terlihat jamaah dimuliakan Allah. Saking sakinahnya majelis ilmu agama, terkadang kajian baru berlangsung 15 atau 20 menit, kepala sebagian jamaah sudah menunduk ke bawah. Mulai menoleh ke kanan ke kiri, di manakah sudut masjid yang paling tepat dan paling strategis untuk menerima sakinah ilahi. Ya? Dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Wa ghasyatumur rahmah, rahmat Allah akan tercurahkan kepada mereka. Wa haffatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allahu akbar. Nama Anda disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Hari ini banyak orang rela bayar uang ya, dengan nominalitas yang tidak sedikit hanya agar dia dipuji oleh para ya, wartawan atau para pemilik media. Ini nama antum disebut-sebutkan oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Rabbul Alamin. Di hadapan siapa? Di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali Anda duduk di majelis ilmu agama, setiap kali itu nama Anda disebutkan oleh sang pencipta Anda di depan Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat Allah lainnya yang ada di sisinya. Nah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dari sahabat yang mulia Hanzalah al-Rabi'i al-Ansari. Beliau salah satu pencatat wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan laqiyani Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi ba'd turuqil Madinah fa qultu ya Abu Bakr nafaqahan dhalah nafaqahan dhalah nafaqahan dhalah. Suatu ketika aku berpapasan dengan Abu Bakar As-Siddiq di salah satu jalan kota Madinah. Aku pun berkata, wahai Abu Bakar, Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Ucap beliau kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun terkejut. Karena yang mengucapnya adalah seorang sahabat Nabi yang tugasnya mencatat wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Dan maka Abu Bakar pun mengatakan, memarahi Hanzalah dengan mengatakan, ya Hanzalah, unzur ma taqul. Wahai Hanzalah, renungkan kembali, pikirkan lagi ucapan yang telah kamu ucapkan itu. Maka Hanzalah pun mengatakan, wahai Abu Bakar, ketika kita duduk di majelisnya Rasulullah, beliau ingatkan kita dengan syurga dan neraka, maka seakan syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Falamma kharajna min indih, عافزنا الأزواج والأولاد والضيات نسينا ذلك كثيرا. Namun begitu kita keluar meninggalkan majelis beliau, kita mulai berinteraksi dengan istri, anak dan pekerjaan kita, seringkali hal yang beliau sampaikan tadi terlupakan oleh kita. Apa faedah yang bisa kita petik jemaah? Di antaranya betapa majelis ilmu agama itu menjaga iman seseorang. Ya. Andai kata antum tidak mendapatkan faedah dari kajian, anggaplah dari A sampai Z yang seorang ustaz sampaikan adalah faedah yang sudah antum ketahui. Minimalnya dengan antum duduk di majelis ilmu agama, dapat sakinah, rahmat, diliputi oleh para malaikat, nama antum disebut-sebutkan oleh Allah, dan menjaga iman yang sudah ada. Minimalnya itu. Dan bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, Hanzalah berkata demikian, maka Abu Bakar menjawab, "Wahai Hanzalah, inna wajadna dzalika kadzalik." Aku juga merasakan diriku seperti itu. Lihat, jujur dan tawadhu'nya Abu Bakar. Beda sama kita. Kalau ada orang ngomong seperti itu, mungkin kita akan menjawab, makanya ya, ente sering-sering gabung sama kopi sama kami ngopi. Ya kan? Hanzalah ketika berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah munafik, Hanzalah sudah munafik, Hanzalah sudah munafik." Ketika ditanya, "Wahai Hanzalah, kenapa engkau mengatakan demikian?" oleh Abu Bakar, apa beliau jawab? Ketika kita berada di majelisnya Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, beliau ingatkan kita dengan syurga dan neraka, seakan syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Namun begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan istri, anak, dan pekerjaan kita, hal itu seringkali kita lupakan." Apakah Abu Bakar setelah itu mengatakan, "Makanya antum sering-sering bergaul sama kami seperti ikhwan kibar ini. Hah? Makanya antum cari menantu ustaz, kayak ana ni punya menantu Rasulullah, maka iman ana mah aman-aman aja." Hah? Kalau kita mungkin akan mengatakan, "Makanya ente kalau mau gowes-gowesnya mah kita orang, ikhwan kibar. Kalau mau ngopi-ngopinya mah kita orang, ikhwan kibar, ikhwan senior." Tidak, Abu Bakar justru mengatakan, "Aku juga merasakan diriku demikian. Aku juga munafik, baik. Alhamdulillah." Mereka padahal hidup di tengah-tengah padang pasir yang terhempit oleh dua gunung batu, kan? Madinah, ya. Belum ada mall di masa itu. Tidak ada diskotik di masa itu. Tidak ada tempat spa di masa itu. Tidak ada tempat prostitusi seperti di masa ini. Tempat perjudian. Tidak ada perhiasan-perhiasan dunia seperti di masa kita ini, di masa itu. Salat lima waktu mereka di dalam Masjid Nabawi. Imam mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengisi kajian mereka sehari-hari adalah sebaik-baik para nabi dan para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak istri mereka sahabat atau sahabiah. Pekerjaan mereka berani kita vonis 100% halal, sebutir debu pun tidak ada syubhatnya. Kalau mereka jihad, komandan jihadnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabatnya. Tetapi mereka merasa iman mereka sedikit berubah kalau tidak sedang di dalam majelis ilmu. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman? Ya. Kita bukan sahabat. Ya, guru ngisi kajian yang mengisi kajian kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka tentunya kita sangat butuh kepada majelis ilmu agama. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, waktu telah habis. Maka seperti yang dikatakan oleh penyair, ya, "Ma la yudraku kulluhu la yutrak kulluhu au jullu." Sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, maka tidak juga ditinggalkan semuanya. Walaupun kita baru masuk ke dalam poin pertama dan kedua, dan masih tersisa 11 poin lagi, maka mudah-mudahan mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat, dapat menjaga dan meningkatkan keimanan kita. Dan sebelum ana tutup, ada hal yang mau disampaikan? Baik. Baik.
1: Bagaimana? Gimana cara kita mengetahui apa kondisi ya?
0: Ahsan, masya Allah. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh sebagian kita. Bagaimanakah cara kita membedakan ujian dan nikmat? Jawabannya, terkadang bisa, terkadang tidak bisa. Jawabannya adalah firman Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kalian dengan kekayaan dan kemiskinan, kebaikan dan kejelekan. Fitnah itu semuanya ujian. Semuanya dinamakan ujian. Kekayaan bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi ujian. Nah. Makanya bahasa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Nabi mengatakan, "Ajaba li amril mu'min, inna amru kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fa kana khairan lah. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Karena keadaannya selalu baik. Dan keadaan ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin karena keimanannya. Yang pertama Nabi katakan in asabathu sarra, apa tatkala dia tertimpa musibah sarra. Sarra itu kekayaan, kelapangan, kesehatan. Nabi menamakannya in asabathu sarra, apabila dia tertimpa musibah kekayaan, kesehatan. Nabi namakan asabathu musibah. Dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan untuknya. Karena syukur adalah sumber segala kebaikan. Dan apabila dia tertimpa dharra, dharra kemiskinan, penyakit yang dia diritai, kesempitan, maka dia bersabar. Karena sabar adalah pintu segala kebaikan. Kedua-duanya Nabi menggunakan bahasa asabathu, dia tertimpa musibah. Maka sebuah nikmat dari satu sisi dia sebagai nikmat dan di waktu yang sama dia juga sebagai ujian. Coba antum perhatikan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berikut ini yang seyogyanya kita tulis dengan tinta dari emas. Beliau mengatakan ubutulina bidharra fasabarna wa butulina bisarra falam nasbir. Seringkali kita ini kalau diuji oleh Allah dengan dharra, kemiskinan, sakit, dibuli, dicela, kita masih bisa sabar. Masih tetap istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Masih menjaga salat, wajib salat sunnahnya. Tatkala diuji dengan dharra, kemiskinan, kesempitan. Wa idza butulina bisarra falam nasbir. Namun tatkala Allah menguji kita dengan kekayaan, kesehatan, kelapangan, seringkali kita tidak sabar sehingga keluar dari jalan istiqamah. Sebagian orang ketika jatuh miskin, masya Allah, langsung disiplin salat tahajud. Hampir tiap malam menangis di hadapan Allah. Namun begitu menang tender, ya, dapat proyek dana pokir, ya, dapat PL, ya, tiba-tiba menjadi OKB, orang kaya baru. Sholat jamaahnya bukan lagi di masjid. Udah ke Singapura sholat jamaahnya. Dulu ketika diuji dengan kemiskinan, masya Allah, saf pertama selalu. Kalau dia duduk di dalam kajian, seakan surga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Tahajud sangat disiplin. Namun begitu Allah uji dengan kekayaan, dengan kelapangan, banyak mereka tidak bersabar di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah. Lihat bahasa Ali bin Abi Thalib, kedua-duanya ujian. Dan yang lebih berat, ujian dengan kekayaan. Dan memang iya. Banyak dari teman-teman yang tadinya pangkatnya masih rendah, jabatannya masih rendah, istiqomah, kajian selalu. Begitu jabatan, dia dapatkan jabatan yang strategis, ya, salat berjamaah sudah mulai ditinggalkan tanpa udzur syar'i. Ya. Sudah jarang ikut kajian. Ya, bahkan sebagian orang jatuh ke dalam zina. Ana mengenal beberapa teman yang dulunya akrab, bahkan pernah beberapa kali menemani dia jualan di gerobak di pinggir jalan untuk semangat. Ana sebagai ustaz terkadang duduk menemani salah satu ikhwah ini untuk semangat dan dia pede jualan pakai gerobak di kaki lima di pinggir jalan. Begitu usahanya membesar, ya, penghasilannya udah puluh atau ratusan juta, mulai hilang jenggotnya, mulai isbal, mulai ngevap, mulai KDRT dan bercerai dengan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ucapan Ali bin Abi Thalib tadi luar biasa dalamnya. Kita diuji, ketika diuji dengan kemiskinan, kita masih bisa sabar. Namun seringkali ketika kita diuji dengan kekayaan, kita tidak lagi sabar bertahan di jalan Allah yang lurus. Padahal apa sih dunia yang didapatkan oleh para sahabat Nabi, ya kan? Kekayaan mereka apa sih dibandingkan kekayaan kita jemaah? Hidup mereka masih di Madinah kok. Mereka gak naik mobil harga miliaran, ya kan? Rumah mereka bukan 6 sampai 7 lantai. Masih dari tanah liat. Tidak ada mall di masa itu. Tapi mereka sudah menganggap diri mereka sudah diuji dengan kekayaan. Padahal kekayaan mereka kalau diberikan kepada kita, mungkin kita akan menganggap diri kita orang paling miskin saat ini. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, cukup. Baik, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumah yang mulia ini, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mudah-mudahan kita tidak bubar dan tidak keluar dari masjid, dari kajian ini, kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada dari kita dan kaum muslimin yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada dari kita dan seluruh kaum muslimin yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada dari kita dan setiap kaum muslimin yang sedang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada dari kita dan seluruh kaum muslimin yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya dan menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya. Tidak ada dari ikhwan kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Tidak ada dari akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang kaya, yang tampan dan ideal serta menuntunnya ke syurga Allah. Dan mudah-mudahan kita yang sudah punya satu istri, semoga Allah tambahkan kesetiaan dan kelemah lembutan kita terhadap istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Pendengar radio dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah suatu bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa dulu kita tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala adakan kita di dunia ini. Dulu kita telanjang, lalu kita sekarang mampu menutupi aurat sendiri. Dulu kita lunglai, lemah, tak berdaya. Kini bahkan tidak sedikit dari manusia yang berbuat sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita adalah bagian dari makhluk Allah. Sebagaimana Allah mampu ciptakan manusia di umat-umat yang telah lalu, Allah pun ciptakan kita sebagai umat menjadi penutup daripada zaman ini. Dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala turunkan risalat al-Islam untuk kita. Allah tidak menginginkan dari itu semua kecuali karena Allah menghendaki kebaikan pada kita. Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, bahkan ada kufur, ada iman, ada maksiat dan ada ta'ah. Semua itu adalah bala. Liabluwakum ayyukum ahsanu amala.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: Agar Allah uji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya? Maka marilah kita sadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk berpacu, berpicu, berlomba di dalam kebajikan. Maka kata Allah, fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebajikan. Dan tidak Allah perintahkan berlombalah kalian dalam kemaksiatan. Kalau seandainya ada orang yang merasa di dalam kemaksiatannya berjaya, dia maksiat pada Allah, dia kufur pada Allah, dia berbuat penyimpangan, melawan, menyelisihi risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru dia merasa seolah mulia, berjaya, berstatus, menikmati dunia ini berpoya-poya. Ketahui dan sadari bahwa itu semua adalah istidraj. Allah tidak suka kepada orang yang kufur. Allah tidak suka kepada orang yang maksiat. Allah tidak suka kepada orang yang menyalahi sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang justru masih diberikan kesempatan, umur, lalu dia masih berbuat maksiat, sungguh itu adalah memberi muhlah, memberi kesempatan. Apakah orang itu menggunakan akalnya untuk kembali kepada jalan Allah? Tetapi jika Allah sudah tawarkan sedemikian baiknya, tetap dia pilih jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, maka bagian dari adil Allah, Allah akan hukum dia, tidak di dunia maka dia di akhirat tidak akan luput dari pengawasan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kendor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Nggak. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah, bati'an bil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: adalah ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

Malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfa, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahala.

0: Alangkah nikmatnya hidup. Alangkah bahagianya hidup.
1: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
2: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: kana tarkila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Mulai yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla.
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudz

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Terima kasih.

0: ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilangan cangkuni udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa fa inna ladidan 'aishi fil nasabi inni ra'aytu quful ma yufsiduhu in sala taaba wa illam yajri lam yatibi fa shamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat wal sahmu lawla firaqul qausi lam yusibi wattibru katturbi mulqan fi amakinihi والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
3: نبي بسبدا ومن سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin 'ala alihi wa sahbihi wa jama'. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada hidup kita ini. Enggak bisa kita hitung, hadirin. Terlalu banyak, di setiap detik ada banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala.

Di setiap detik jantung kita berdetak dan itu nikmat Allah. Darah kita mengalir dan itu nikmat Allah. Kita bisa bernafas dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut? Maka benarlah ketika Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan nikmat berupa kesempatan belajar. Kesempatan menambah ilmu. Kesempatan untuk memperkuat iman. Karena ilmu bertambah, jika itu adalah ilmu yang bermanfaat, maka artinya iman kita pun juga bertambah. Ilmu yang bermanfaat bertambah, maka ketenangan pun bertambah, dan kebahagiaan pun juga bertambah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita diberikan kesempatan untuk bersama salah satu buku terbaik di dunia. Buku yang paling tersebar di dunia. Buku yang paling banyak dikaji di dunia setelah Al-Quranul Karim. Maka beruntunglah kita ketika kita menjadi salah satu orang yang Allah beri kesempatan untuk mengkaji buku ini. Maka marilah terus bersyukur kepada Allah dan mintalah pertolongan agar Allah lancarkan kajian kita dan agar Allah berikan kita pemahaman yang benar. Karena banyak orang ikut kajian, maksud gurunya ke kanan, dia pahaminya ke kiri. Dan itu gak dia sengaja untuk menyelisih, cuman pemahamannya salah aja. Nah, kita meminta pertolongan agar pola pikir kita tidak keliru, pemahaman kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta pertolongan agar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menerima. Nah, semua orang yang mendengar itu mau menerima. Semoga kita diberikan taufik agar bisa menerima kebenaran dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Hadirin Allah muliakan, selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Inti dari ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar dihafal. Walaupun hafalnya itu penting, hadirin. Sangat penting. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, marilah kita perkuat syahadatain kita. Ingat terus bahwa kita adalah hamba. Hamba yang beribadah. Hamba yang mengabdi. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah hanya kepada Rabbul Alamin. Dan dalam beribadah ikutilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, hadis yang kedua dari bab menambah kebaikan di fase akhir kehidupan kita. Dan hadis yang kedua ini hadis yang tidak terlalu singkat tapi masih nyaman untuk dikaji dalam satu pertemuan.
Dan banyak sekali faedah hikmah kehidupan dalam hadis ini. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mari kita langsung bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, seluruh jamaah dimanapun berada. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Al-Imam An-Nawawi dari atau atas bagaimana beliau menyusun buku ini dan bagaimana memasukkan hadis-hadis ke dalam kitab ini. Contohnya hadis Abdullah bin Abbas. Beliau menyampaikan rahimahullah taala, berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, an ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badar. Umar radhiyallahu taala an, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kita langsung masuk ke terjemahannya saja. Beliau radhiyallahu Umar radhiyallahu taala an itu mengajakku untuk hadir bersama sahabat-sahabat senior alumni Perang Badar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an itu mengajakku untuk hadir di majelis yang isinya adalah asyakhi Badar, sahabat-sahabat senior, orang-orang tua, dan mereka ikut Perang Badar. Ini majelis yang sangat prestisius. Dan majelis itu, meeting tersebut, kalau bahasa kita sekarang, pertemuan itu hanya dihadiri oleh sosok-sosok senior yang dulu mengikuti Perang Badar. Nah, Abdullah bin Abbas diajak sama Umar ikut di majelis itu hadirin. Dan beliau masih junior pada saat itu. Beliau masih sangat amat muda. Beliau itu masih, beliau di mata para sahabat-sahabat senior alumni Perang Badar itu masih anak-anak. Masih anak-anak. Artinya masih muda banget. Ketika beliau hadir, dan beliau bisa hadir karena langsung diajak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Fakanna ba'dahum majada fi nafsihi. Sebagian mereka itu kurang berkenan, gak nyaman dengan kehadiran Abdullah bin Abbas. Karena sekali lagi ini forum para senior. Nah, mereka mengatakan, lima tu dakhilu hadha ma'ana walana abna'u mithluhu. Lima tu dakhil. Kenapa engkau, wahai Umar bin Khattab, mengajak anak ini sehingga gabung dengan kita? Sedangkan kita juga punya anak yang seusia dia. Yang seusia dia. Dan kita gak bawa anak-anak kita loh. Kita gak ngajak anak-anak kita. Jadi kita ini punya anak juga seusia dia. Seusia Abdullah bin Abbas. Dan kita gak ngajak anak-anak kita. Kenapa dia ikut? Kenapa dia gabung? Hadirin Allah muliakan,

Pada saat itu, Umar bin Khattab menjawab, innahu min haitsu 'alimtum. Menarik, Umar bin Khattab hanya mengatakan, Abdullah bin Abbas ini, dia dari, apa ya, kalau terlaknya itu, dia dari tempat yang kalian ketahui bersama. Maksudnya gini loh. Kalian sudah tahu keutamaan Abdullah bin Abbas. Kalian sudah tahu bahwa ini sosok ini cerdas, pintar, spesial gitu loh. Dan dari keluarga yang spesial. Ini dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa kita, ya kalian tahulah kualitas Abdullah bin Abbas dan dari mana dia berasal. Jadi Umar mengatakan, jangan samakan, ini beda gitu loh. Ini beda. Jangan samakan dengan anak-anak yang lain. Ini spesial. Dan kalian tahu itu. Dan kalian udah tahu. Nah, hadirin yang dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa sebagian para sahabat atau senior-senior Perang Badar, alumni Perang Badar, itu tidak mengkritik atau tidak memberikan masukan dari sisi kapasitas kecerdasan Abdullah bin Abbas, kepintaran Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya, enggak. Atau apalagi imannya Abdullah bin Abbas, backgroundnya Abdullah bin Abbas, keluarganya Abdullah bin Abbas, tidak. Tapi kata sebagian para ulama, mereka itu mempertanyakan dari sisi umur. Dari sisi umur. Apakah udah cukup umur untuk gabung sama kita-kita? Adapun dari pintar, cerdas, lalu ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah paham itu. Makanya Umar tidak memperinci. Umar hanya mengatakan, innahu min haitsu 'alimtum, kalian udah tahu lah kualitas Abdullah bin Abbas gimana dan dari mana beliau berasal. Dan para sahabat pun diam pada saat itu. Ada yang ngejar lagi. Oh, enggak ada yang bilang, emangnya dia pintar ya? Emangnya dia berilmu ya? Emangnya dia cerdas ya? Enggak. Karena bukan itu isunya. Isunya ada, ini masih kecil nih. Gitu loh. Kita tahu mereka dia cerdas dan seterusnya. Tapi Umar tetap melibatkan beliau. Jadi ini hanya masalah usia. Jadi bukan karena meremehkan orang. Enggak. Enggak sama sekali. Dan kita tahu bahwa para sahabat adalah manusia yang atau orang-orang yang hatinya itu bersih. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat hati manusia setelah Allah memilih Rasulullah SAW. Dan ternyata setelah itu yang paling bersih adalah hatinya para sahabat. Maka para sahabat yang dipilih untuk mendampingi Rasulullah SAW. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi mereka gak hasad. Atau mereka gak sombong. Enggak. Tapi kita tahu di dalam kehidupan sosial dan dalam kehidupan real, ada masalah-masalah yang anak kecil itu belum saatnya mendengar. Belum saatnya membahas hal tersebut. Atau belum saatnya diperdengarkan hal tersebut. Secerdas, atau walaupun dia cerdas gitu loh. Walaupun dia pintar. Walaupun misalnya dia ini lulusan terbaik di SD 05 misalnya, ada SD 05 dan SD 05 itu
SD terbaik di Pulau Jawa misalnya begitu, atau di Indonesia ini apa? Tapi ada karena faktor usia, dia belum saatnya dengar pembicaraan orang-orang dewasa, hal-hal yang dibahas para senior, hal-hal yang dibahas para senior, masalah-masalah keumatan misalnya dan sebagainya. Udah anak kecil belum waktunya, kita tahu dia cerdas gitu, tapi ada masalah-masalah yang di dalam kehidupan real itu anak remaja atau anak kecil gitu belum waktunya mendengar itu atau belum waktunya membahas itu. Mereka masih butuh pengalaman dan jam terbang dan tambahan umur dan usia untuk membahas hal-hal tersebut. Dan ini bukan tentang apa, bukan tentang masalah orang dewasa dalam tanda kutip ya, bukan. Ini masalah masyarakat, masalah sosial gitu loh. Dan lain sebagainya. Nah, itu yang diangkat oleh mereka. Disinggung di sini bukan karena mereka enggak tahu atau meremehkan atau sombong, enggak. Ini sebatas itu kok. Dan itu real. Itu wajar gitu loh. Itu sangat wajar ketika orang-orang tua minta kita steril dan anak-anak muda remaja itu nanti dulu. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi Umar tetap berpendapat bahwa Abdul bin Abbas sudah layak dan berbeda dengan anak-anak seusianya. Dan untuk membuktikan ucapannya, suatu hari Umar kembali mengundang Abdul bin Abbas untuk hadir di pertemuan para senior tersebut. Diundang lagi. Dan hadirlah Abdul bin Abbas bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin ila liyuriyahum. Dan Abdul bin Abbas mengatakan, aku berpendapat atau aku berkesimpulan bahwa Umar bin Khattab mengundangku pada saat itu, di hari itu. Itu tidak lain, tidak bukan tujuannya untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa keputusan Umar itu tepat. Dan Abdul bin Abbas layak untuk dilibatkan. Dan berbeda dengan anak-anak seusianya. Qala ma taquluna fi qawli ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu ketika majelis sudah komplit, semua hadirin telah datang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, para senior nih. Apa yang kalian pahami dari firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Surat Al-Fath ayat pertama. Surat yang favorit kita, yang sering kita baca dalam salat-salat kita, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi apa yang kalian pahami dari surat ini? Jika pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang, wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia, yadkhulun fi dinillahi afwaja, manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah. Innahu
kana tawwaba, karena Allah maha menerima taubat. Itu salatnya. Itu salatnya. Semua kita insya Allah tahu ya. Walaupun mungkin ada yang nggak tahu artinya, tapi mayoritas kita insya Allah sudah hafal ayat ini. Alhamdulillah. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalian pahami dari surat ini. Faqala ba'duhum, lalu sebagian dari mereka menjawab, umirna nahmadullaha wa nastaghfiru idza nusirna wa futiha alaina. Kata sebagian mereka bahwa surat ini, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kalian melihat manusia masuk dalam Islam secara berbondong-bondong, maka bertasbih dan beristighfarlah. Maksudnya adalah kita diperintah untuk bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan beristighfar jika Allah menolong kita dan Allah berikan kemenangan untuk kita. Itu yang kami pahami dari ayat di atas. Jadi sekali lagi, sebagian anggota forum, di forum itu yang isinya para senior, menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar jika Allah menolong kita dan jika Allah memberikan kemenangan kepada kita. Hadirin Allah muliakan, wasakata ba'duhum, dan sebagian orang lain atau sebagian anggota forum yang lain, mereka diam. Falam yaqul syai'an, mereka tidak bicara sama sekali. Mereka tidak bicara sama sekali. Mereka diam. Lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka tidak cari panggung. Mereka punya warak. Kalau mereka nggak yakin benar, mereka nggak akan bicara. Atau mereka cukupkan saudara mereka yang bicara. Kalau ternyata sama. Karena mereka tahu. Apalagi berbicara tentang agama Allah itu, hisabnya itu gak mudah di hari kiamat. Faqala li, lalu di tengah keheningan, karena gak ada yang jawab lagi, Umar bin Khattab kata kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, akadzalika taqulu ya ibnu Abbas, apakah pandanganmu sama dengan mereka, wahai Abdullah bin Abbas? Fakultulah. Lalu kata Abdullah bin Abbas, tidak. Apakah pandanganmu sama dengan jawaban tadi? Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Qala fama taqul. Oke, kalau gitu, apa pandanganmu? Apa yang kau pahami? Apa yang ilmu ya apa tolong jelaskan ilmu yang kau miliki, Abdullah bin Abbas. Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah ajal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu. Yang Allah sampaikan atau Allah turunkan ini sebagai pesan tersirat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini sebuah pesan, tanda, sign bahwa ajal engkau sudah dekat, wahai Muhammad. Ketika engkau dimenangkan oleh Allah, lalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kau melihat manusia datang berbondong-bondong
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. Karena Allah Maha Penerima taubat. Ini adalah pesan bahwa ajal Nabi SAW sudah dekat. Hadirin Allah muliakan. Faqala Umar. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak memahami ayat ini atau surat ini kecuali seperti yang engkau pahami, wahai Abdullah bin Abbas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan Umar bin Khattab dengan taufik dari Allah berhasil menjelaskan kepada para sahabat-sahabat senior kenapa anak kecil ini diundang di forum tersebut. Dan benar, ini adalah tanda dekatnya waktu dan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang dibawakan Ibnu Katsir dari Abdullah bin Umar, bahwa ayat ini turun di hari-hari tasyrik. Di hari-hari ayamu tasyrik. Bukannya Nabi waktu itu berkhutbah. Dan jarak dengan wafat Nabi sangat singkat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ini hadis yang sangat penting untuk kita camkan. Pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang bisa kita petik hadirin. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan Abdullah bin Abbas. Hadis ini menunjukkan kedudukan Abdullah bin Abbas. Ini sosok luar biasa. Sosok yang mendapatkan doa Nabi SAW. Nabi pernah berdoa untuk beliau secara khusus. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang agamanya dan ajarkan dia tafsir Al-Quranul Karim. Hadis surat Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan dia Al-Quranul Karim. Subhanallah. Itu doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Dan hadis ini menunjukkan betapa doa Nabi diijabah oleh Allah. Alim. Dari kecil, dari remaja udah alim. Ini pelajaran yang berharga buat kita. Dan kita harus semakin mengenal para sahabat Nabi SAW. Mengenal keluarga Nabi SAW. Dan menjadikan mereka sebagai teladan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu krisis kita atau di masyarakat kita adalah kehilangan teladan yang real, yang soleh, dan yang soleha. Yang apa yang mereka menginspirasi kita dalam kehidupan kita. Salah satu yang layak untuk diikuti adalah setelah Nabi SAW adalah Abdullah bin Abbas. Pelajaran yang kedua hadirin yang memuliakan. Pentingnya musyawarah dalam kehidupan. Pentingnya musyawarah
di dalam kehidupan, khususnya musyawarah dengan ahli ilmu, dengan guru kita. Dan musyawarah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seorang muslim, tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan orang-orang beriman, gak bisa. Tidak bisa. Orang-orang beriman itu kalau buat keputusan, khususnya keputusan-keputusan penting, keputusan-keputusan penting itu tidak mutusin sendiri. Tidak mutusin sendiri. Tapi mereka bermusyawarah. Dan berusaha bertanya dan bermusyawarah dengan ahli ilmu atau guru semaksimal mungkin. Nggak jalan sendiri. Karena musyawarah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seorang muslim. Dan ini salah satu sunnah Nabi. Salah satu perintah Allah yang sering kita lupakan dan lalaikan. Dan hasilnya apa? Kita sering buat keputusan yang fatal dan salah dalam kehidupan kita. Ketika kita evaluasi, ternyata pada saat kita ambil keputusan itu, kita gak musyawarah. Gak musyawarah. Gak bertanya kepada ahli ilmu. Gak melibatkan mereka. Walaupun butuh perjuangan, butuh effort. Dan yang lebih miris lagi, sebagian orang punya akses ke gurunya dan ke ahli ilmu tapi nggak pernah dilakukan, tidak pernah dilakukan. Dia memilih untuk jalan sendiri, pakai pemikirannya, pakai logikanya, pakai pengalamannya yang pendek dan seterusnya. Padahal kita tahu perkataan para ulama klasik, fitnah itu ketika akan datang, maka telah diprediksi oleh para ahli ilmu. Idza aqbalat arafaha al-ulama, kata mereka. Fitnah itu, masalah itu, ketika mau datang itu sudah diprediksi. Jadi para ahli ilmu, para pakar, dan ini kan berlaku di semua bidang, itu ketika mau datang masalah, mereka udah punya prediksi nih. Jadi ketika mereka ngelihat, kok ini begini, oh ini rentan masalah nih. Ini kalau nggak dirubah akan datang masalah. Atau kondisi begini, ini ngundang masalah. Mereka udah bisa prediksi. Wa idza adbarat arafah al-juhala. Dan ketika sudah kejadian, baru orang-orang awam atau orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang bodoh, sadar, oh iya ternyata ada masalah ya. Udah kejadian baru, oh iya, gitu. Oh iya. Awalan, oh iya. Oh iya, benar kata guru saya. Oh iya, oh ternyata ini yang dimaksud oleh beliau. Tapi udah kejadian. Dan seringkali ketika dinasehatin, karena ini belum kejadian, orang yang gak punya ilmu cenderung gak terima. Cenderung ngotok, cenderung jalan sendiri. Dan begitu kejadian, udah selesai. Musyawarah itu kehidupan orang-orang beriman. Coba buka surat Asy-Syura. Ayat 36, 37, dan 38. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَضَفَ مَا أُوتِيتُ مِنْ شَيْءٍ. Maka segala sesuatu yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah kenikmatan hidup di dunia. فَمَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal.
semua yang ada nih itu perhiasan dunia. Dan yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Pertanyaan, untuk siapa? Untuk siapa hadirin? Kita simak. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Untuk orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang rata-rata, lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah semata. Lanjut. Walladzina yajtanibuna kabir walladzina yajtanibuna kabiral itsm wal fawahish, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji, khususnya zina, mukaddimah-mukaddimahnya dan seterusnya. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Jadi mereka orang yang mudah memberikan maaf, walaupun mereka marah mereka maafkan. Terus lanjut, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah, dan orang-orang yang senantiasa menyambut seruan Allah, mentaati Allah Rabb mereka dan mendirikan salat. Terus wa amruhum syura bainahum, ini bottom line, dan urusan mereka mereka putuskan dengan musyawarah di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka senantiasa berinfak dengan rizki yang kami berikan kepada mereka. Lihat, orang-orang beriman yang hanya yang bertawakal hanya kepada Allah, yang meninggalkan dosa besar, yang meninggalkan perbuatan keji, lalu yang memaafkan walaupun mereka marah, lalu yang senantiasa menyambut seruan Allah, lalu yang menegakkan sholat dan bermusyawarah jika ada urusan yang harus diputuskan. Ini orang-orang beriman. Ini orang-orang beriman. Jadi bayangkan, beriman. Allah satukan musyawarah dengan iman, dengan tawakal, dengan meninggalkan dosa besar, dengan meninggalkan perbuatan keji, zina, dengan meninggalkan atau bukan dengan sikap memaafkan walaupun lagi marah, dengan menyambut seruan Allah, sholat, bayangkan dikaitkan dengan sholat, dan senantiasa musyawarah jika ada masalah, jika ada urusan, dan infak, dikaitkan dengan infak. Allahu Akbar. Makanya ulama sosok sekali berUmar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu masih musyawarah dengan ahli Badar. Masih musyawarah. Itu sosok yang disabdakan Nabi SAW, walau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, orang yang paling cocok itu Umar. Orangnya itu Umar. Karena diberikan kecerdasan, ilmunya sangat matang dan sangat tinggi. Dan diberikan intuisi yang sangat tajam. Sangat tajam. Kita tahu beberapa kali intuisi Umar itu dibenarkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Sangat tajam. Itu aja masih musyawarah. Lalu kita, Quran juga belum selesai. Hadis juga belum tahu. Pengalaman atau kaidah usul fikih belum belajar, kaidah fikih juga nggak tahu, putusin sendiri, subhanallah. Logika kita nggak musyawarah. Nabi saja disuruh musyawarah sama wasyawirhum fil amr, wahai rasul, musyawarah dengan para sahabat. Padahal yang dapat wahyu siapa hadirin? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap disuruh musyawarah. Makanya Al-Imam Tabari dan para ulama mengatakan, ini